0: presenta Sanosini.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: dengar terkena renjatan elektrik. Hak kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Bek bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak nampak. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun tak ada bau deh. Itulah rusinya kalau terpegih ke gapo tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat bek bunga, kita ni tangan tak boleh basah kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu suih-suih rumah tu, cerita kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada hak terjolok, ada hak terkoyok, ada hak patuh ke gapo. Kena beki, carilah orang-orang hak bertauliah, hak reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya Mek Bunga, Mek Bunga tak tahu. Takutnya orang terkena rencatik lah. Kalau terkena panah cinta Mek Bunga tu, tak apalah juga. Jadinya Mek Bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tiap-tiap elektrik, tiap-tiap lampu di kawasan luar tu pun jangan duk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga kalau anak orang kecil tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Eju merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Kembali kita bersama bertemu di Gu Pagi kita untuk pagi ni lah. 17 minit pagi dah kita ni, Syira.
2: Ya, Bisha.
1: Jadi Double S masih lagi terus menemani pagi anda di mana-mana saja anda berada. Supaya sekali lah hari ni kalau kita
2: Al-Qawmi
1: ni, dia mari dengan fakta ataupun auta.
2: Ya, betul. Segmen fakta ataupun auta dan kenyataan kita nak tahu benda tu fakta ataupun auta ni berkenaan dengan gini, Bisha. Tajuk kita hari ni.
1: Ha.
2: Bila cuaca sejuk, kita lebih cepat lapar.
1: Ha, jelok ke
2: dok? Jelok ke dok?
1: Fakta ke auta?
2: Fakta ke auta. Jadi kita nak tahulah daripada pemanggil pendengar-pendengar kita.
1: Okay.
2: Yang mana boleh call kita talian macam biasa 7488330 ataupun 7433858.
1: Okey, jadi boleh beri pandangan anda mengenai dengan keadaan cuaca kita yang katanya sejuk ni boleh menyebabkan kita segera lapar.
2: Cepat lapar. Dan untuk pengetahuan juga, kita juga buat live TikTok ni. Di Kelantan FM ni. Jadi kalau nak bagi mana-mana orang kata jawapan ataupun pandangan berkenaan dengan fakta ataupun auta kita, boleh juga nanti Syirah bacakan.
1: Komen je situ, jangan sikit-sikit, jangan malu-malu deh.
2: Ni ada dah sorang ni kata. Bukan Cik Ca. Bukan Cik Ca kata, tu fakta dah eh.
1: Tu fakta dah. Tak apa, kita ambil pemanggil kita yang ada di talian kita learn ni, kita tanya dia dulu lah ke mana. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Kak Syima tu. Guano hari ni dia lambat.
3: Ini tak
2: asal
3: naik tidur
2: ngatau. Tak khabar, terbabah lah ni.
1: Tinggal bah dah lah. Kak Syima, cuaca lagu mana, panas ke sejuk di macet tu?
3: Cuaca sejuk lah.
1: Hot tu yang menerah tu pagi tadi tu.
2: Pas cuaca sejuk. Pas cuaca sejuk ni tu tidak berasa lapar ke?
3: Cuaca sejuk memang lapar lah.
2: Iya ke?
3: Lapar, dia suka nak makan. Kalau suka juga, kalau ujian. Kalau tak ada apa-apa lah, ada kacang butir pun tak apa.
2: Berasa nak mamah semua lah.
3: Gitu.
2: Iya ke, Abisha?
1: Jadi benda ni bagi Kak Syima katanya fakta ke ataupun auta je ni?
3: Fakta tu.
1: Fakta.
2: Yakin tu dia. Berkali-kali musim ujian tu duduk mamah semua berkali kat Syima ni.
3: Kalau ujian tak patut kan. Musim-musim ujian ada ubi kayu sedap.
2: Yelah dah deh.
1: Tu makanan tradisional tu.
3: Ubi kayu ubi sedap dah.
1: Ya. Terima kasih Kak Syima.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama dengan Kak Syima kita dari Macik Kelate, dia kata benda ni fakta. Bila cuaca kita sejuk ni menyebabkan kita jadi cepat lapar. Pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Pak mak kita. Yakin ni kat pak mak kita lah. Pak mak.
4: Betul pak mak.
2: Guana pagi ni sejuk ke panas?
4: Pagi ni ada rasa sejuk tu.
1: Tapi sebelum tu nak tanya dengan Pak Mak lah. Di kawasan Pak Mak tu ada jerebu ke?
4: Kalau kemarin merudah ada.
1: Ada deh. Hari ni tak nampak jerebu hari ni.
4: Hari ni tak ada hari ni.
1: Kena jaga molek lah kesihatan tu kalau nak tu.

0: luar tu pak mak kena pakai apa ni penutup
1: mas
0: hidung
1: lah. Ayalah, ha, jangan duk tutup muka belakang lah tak nampak.
0: Okey pak mak, dalam keadaan cuaca kita sejuk tahun ni pak mak, ada orang kata boleh menyebabkan kita ni cepat lapar. Jolok ke?
2: Saya kan bagi saya lah.
0: Ha, pandangnya pak mak ke mana?
2: Musim sejuk gini kalau raya tu tak lapar.
1: Tak lapar?
2: Dia rasa laparnya ketika pergi caduk.
1: Pula dah pak mak.
2: Dia caduk lapar.
0: Dia pergi kot lain ni.
1: Oh, tak gini, tak ada duit tu lah baru nak lapar. Tak ada duit dia tak ada lapar apa. Yelah gitu. Tapi memang Pak Omak bagi diri Pak Omak, Pak Omak rasa waktu Pak Omak rasa sejuk tu tidaklah berasa lapar tu.
2: Tak rasa lapar. Macam biasa je.
1: Jadi auta lah ni kenyataan ni.
2: Maka saya auta tu.
0: Auta Pak Omak ni.
2: Ya, auta.
0: Alright.
1: Beres Pak Omak.
0: Terima kasih Pak Omak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Omak kata benda tu auta.
1: Dan kita ada ni juga daripada apa ni, kita punya live TikTok ni, Muni Detergent HQ.
0: Okay.
1: Dia kata musim ujik kat memek duit parut sikit lah kalau gitu kat, sebab kita lapar. Kecang kau beli makan ni. Mungkin dia kata fakta lah.
0: Okay, komen,
1: pemanggil kita seterusnya.
0: Komen lagi.
1: Komen lagi kita nak baca ni.
0: Kita nak ambil pemanggil kita ni. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kok Deng dari Batu Pak, Jalan Kuala Kerai, Kota Baru, Kelantan, Darun Naim.
1: Alamak penuh tu Pak Deng dia wi pagi ni.
0: Mojo tak tahu.
3: Dah ada posko dia tak buh.
1: Posko. Mana pesah posko tu?
0: Apa posko? So 51 151 00.
1: Pak Deng pagi ni guana sejuk panah ni, sejuk panah ni guana letak rasa lapar ke?
3: Dia kalau jauh-jauh gini lapar sama.
1: Ya, jadi dengan tip automatik lapar tu.
3: Sama-sama hujan-hujan pula Allah. Sementara buka sajin. Lapar sama.
0: Tapi kau paling berdua sekali buka-buka sajin tak ada ke sekarang dah.
3: Satu lah. Pingin budu ya tu.
1: Boleh dah jadi dah. Tapi kalau waktu-waktu sejuk ni gapo hok je buat apa dia rasa nak makan gapo.
3: Pada kau boleh pisang rebus dengan ubi kayu rebus.
1: Allah sedap pada ni. Pisang rebus lama tak makin lagi sebut pula dah.
3: Kena pisang raja pula. Biar dia makin tasik raja pun.
1: Pada dia. Jadi kan pada rasa kenyataan kita hari ni ni fakta lah.
3: Fakta. Bagi pada fakta tu.
0: Pada kata benda tu fakta dia. Tidak kata fakta dok lah.
3: Dok. Kalau jauh-jauh kat lapar lah fakta tu.
0: Sebabnya gini pada dia kadang-kadang kita ni. Kadang-kadang setengah daripada kita ni. Dia tak kira cuaca dan main lapar. Kat lapar semacam.
3: Selapar lain tu. Ni lapar hujan tak lagi mana-mana
0: tu. Hak lapar lain tu maksud pada lagu mana tu hak lapar lain tu.
3: Lapar lain tu kita boleh pergi kalau punya tak hujan yang belum ngak kedatuk ke dani. Tu lapar lain, tu lapar mata dah tu. Ni lapar yuk.
1: Lapar mata. Tu lapar nak pergi derak dah tu orang panggil Pak Dede. Allah. Lapar perut ni. Jadi Pak Dede kata fakta deh. Beres, terima kasih Pak Dede.
3: Sama-sama. Assalamualaikum Siran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dia kata benda tu fakta.
1: Fakta katanya.
0: Apa? Boleh telefon lagi kita lepas ni. Kita nak beribu dulu sementara dengan lagu dari persembahan Faris Adnan dan juga Mas Idayu ni.
1: Air titik ke batu. Teruskan bersama dengan Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Okey, kita masih lagi terus bersama menerusi fakta ataupun auta kita untuk hari ini. Okey, cik, mengenai dengan cuaca sejuk kita ni menyebabkan kita cepat lapar lah.
3: Ya, betul.
2: Jadi lagu mana pandangan anda, komen-komen daripada anda semua. Kalau seronok nak bagi komen menerusi TikTok kita pun boleh juga.
3: Boleh.
2: Ataupun mungkin juga menerusi WhatsApp kita pun boleh juga.
3: Tak, kita baca. Dan apa ni?
2: Kita nak bersama dengan pemanggil kita dulu. Di talian kita ni siapa tu?
3: Siapa ada tu?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya kita dari Kampung Rusa.
4: Ya.
2: Pak Ya mari hari ni dengar lagu mana tu? Seronok lapar ke mana?
3: Gana?
4: Bawa balik makan nasi.
3: Pak Ya berkali Pak Ya rasa sejuk pagi ni, lepas tu Pak Ya pergi makan nasi. Ha. Betul?
4: Tak ada kena mengena. Oh. Jadi sejuk pun nasi pagi 2 minggu habis.
2: Oh, pula.
4: Oh, sejuk yang ada tak lalu ke nasi.
3: Jadi Pak Ayah kata auta lah. Kata auta sejuk tu. Tapi Pak Ayah kalau musim-musim tengkujuh, musim-musim banjir, orang kata kita jadi lapar seumur.
2: Haa. Tama-tama kalau kita tak boleh nak tobek ke degak, duk main ujian semacam.
4: Oh, ya. Masalah je tubuh kita jadi sejuk. Ya, nak kita nak habur lah. Habur tu kita nak panas, ya.
3: Oh, habur tu kita boleh daripada makan ni. Hari tu belajar sama ni pula.
4: Ya, ya. Saya sekut sana, sekut tawar je, cari teo pun tak apa.
2: Kalau lah ketua, buat unggul api lah. Nak suruh panas, kan?
4: Oh, ya.
3: Tak usah makan, buat unggul api, ni. Ya, nak juga duit tak habis.
2: Okey, baik. Terima kasih, Pak Ayah. Pak Ayah kata benda ni auta, dah.
4: Alright,
2: okay, terima kasih Pak Ya.
4: Okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Ya kita dari Kapur Rusa, Jelawak, Bacuk, Kelantan. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Pagi, selamat pagi Kak Wei. Selamat pagi Kak Wei, kita dari Tanah Merah, Kelantan. Lagu mana cuaca Tanah Merah hari ni, sejuk kau dingin, kau panas kau guana tu?
5: Nak kata sejuk, tak rasa sejuk. Nak kata panas, tak panas-panas, tak lagi.
3: You duduk tengah-tengah. You duduk tengah-tengah, Kak Wei. Tengah
5: lagi tu. Tapi pemalai kat pasal hoyak lah.
3: Sejuk lah.
5: Air panas juga ujian pun.
2: Duduk rumah batu rasa dia dah panas.
5: Panas.
3: Kak Wei. Sejuk. Yolah Kak Wei. Jadi macam dengar apa ni statement kita berkenaan fakta atau auta ni, bila cuaca sejuk kita lebih cepat lapar. Kak Wei rasa mana? Betul kau duk?
5: Kata fakta.
3: Fakta?
2: Apa yang Kak Wei kata benda tu fakta?
5: Pasal kita bangun pagi ni, biasa kalau kita tugas luar tengok bunyi di kijau ke apa, kita tak lorak nak makan. Kalau pun dapat duduk rumah, air kena masuk dapur kat. Buat-buat makan. Kita makan lah dulu. Lepas kita tengok ujian bak kalau bak pun memang makan. Mereka kita mengerti dia. Kita makan. Betul kerja lain. Duk gugur wangi supaya daging lah. Kalau duk punya ujian kan. Supaya
3: daging. Yalah dah. Tukar awal kita hidup untuk makan.
5: Tidak hidup untuk makan. Kita makan tu untuk hidup.
3: Janganlah. Nak kena marah sih lah ni. Nak kena
2: start. Nak kena ngepek dah tu.
5: Kalau kita mati tetap makan. Kita bukan kita hidup kena makan. Kata makan tu kerana kita hidup.
3: Balik kue Syirah. Syirah kena buka balik kue, kena ngepek gini.
2: Baik. Terima kasih Kak Wei.
3: Terima kasih Kak Wei.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Wei kita daripada Tanah Merah. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat
2: bertugas. Kak Ayah kita dari Jabi, Terengganu.
6: Ya.
2: Lagu mana Kak Ayah, cuaca di Jabi hari ni sejuk kau panah?
6: Sejuk,
3: Jo'on. Apa Jo'on? Dia tak berasa lapar ke Kak Ayah?
6: Lapar dah ni. Kak Ayah nak tobek dah ni. Nak pergi makan ikan bakar dah ni.
3: Kak Ayah, you main ikan bakar pulak dah.
2: Pagi-hari lagi ikan bakar dah.
6: Kak Ayah, semua Syahir tobek pergi pusing-pusing. Gak aku semain lekor puluh. Tak makan dah lah.
3: Kak Ayah, aku kan pun Jabi tu memang orang breakfast pagi dengan ikan bakar.
2: Ha.
3: Dia bakar tawar ke?
6: Dia makan repuh lah.
3: Oh, oh sedap. Oh.
6: Goyak-goyak tu. Dia lalu litoh tu.
3: Goyak lah kasih
6: tu. Lepas tu tak berajar dia. Kalau nyirih mana ada banyak tempat sini sah.
7: Oh, gitu.
3: Habis syah kak ayah ni tak tahu ke kita tengah lapar ni? Eh?
7: Tahu.
6: Oh, mari lah.
3: Pasoso dia senarai.
6: Perih motor tu.
3: Ah, perih motor tu habis syah.
7: Aduh.
3: Jadi, kak ayah kata kalau apa ni, kita dalam keadaan sejuk ni memang kita mudah lapar tu adalah fakta lah.
6: Lapar lah. Memang lapar semua kalau musim-musim sejuk kan. Musim-musim boh lah. Nak ada. Nak ada ubi, kayu, bistelo, bisa rebuh, bikeling, semua-semua.
3: Cara kau nak mamuh deh.
6: Cara nak mamuh.
7: Mulut itu tak leluk dia ni?
6: Tak leluk dia, nak ngonyah tak mau.
7: Baik, terima kasih Kak Ayah deh.
6: Sama-sama. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Ayah kita dari Kampung Jabi, Besuk Terengganu. Sorry lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ya, gerangnya siapa kau yang sedang ke udara bersama dengan Syah dan Syirah ni?
8: Pak Junawi kata Panjir.
7: Pak Junawi daripada kata Panjir. Kampung gapo Pak Cu?
3: Ha, coyak kampung.
8: Kampung Tasik.
3: Kampung jiri kita tu habis cah. Pak Cu Nawi he. Lagu mana kau ada cuaca kampung kita tu? Sejuk ke pagi ni?
8: Kampung kita ni mendu-mendu.
3: Pas mendu-mendu ni tidak dok berasa lapar ke?
8: Baru lepas makan.
7: Sudah.
8: Baru lepas makan.
7: Jadi jolo kau dok orang kata ni Pak Cik, kalau kita ni dalam keadaan cuaca sejuk ni menyebabkan kita ni cepat lapar.
8: Yalah kita kata.
3: Yalah.
8: Fakta kita kata.
7: Fakta ni.
8: Sebab dalam musim hujan ni kita nak nak kita boleh gapo dalam ya. Jadi tak apalah.
3: Sebab ni kita buat gapo.
8: Macam musim banjir kan, macam kita tak ada lagi mana-mana kak.
7: Cara nak mengonyah semacam lah dah.
8: Ngeke tahu apa habis nasi.
3: Jadi belakang dia. Asal aku boleh maknanya. Yalah.
8: Kita kata musim banjir ni jadi gemuk sikit.
3: Ya gemuk tak banjir.
7: Sebab terlebih makan. Lepas tu kerja buat dek dah. Dia sahaja je juga. Kerja buat
8: dek makan sahaja.
3: Kampung dia ni habis Syah. Tasik ni dia naik air dengan cepat. Dia suruh dengan lambat. Yalah dah kali nak gemuk pun.
7: Gitu. Baik, terima kasih Pak Cu deh.
8: Okey, sama-sama.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia. Pak Cu mari dengan fakta juga katanya.
7: Okey, baik. Kita nak beribu dulu seketika. Lepas ni kita mungkin boleh bagi sedikit kupasel lah untuk topik kita pagi ni. Dalam fakta ataupun auta deh. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Gu Pagi.
3: Gu kita belakang.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Pakat peringat berlakulah popok kita ni. Takut-takutnya ada atau kena. Sebab ni ramai yang mudah ambil mudah lah mengenai dengan penipuan dan talian ni sebagainya.
1: Scammer. Dan ni tak ikut usia lah. Dulu katanya orang tua orang tak tahu macam dengan bukanlah ada kurang infonya orang mudah kena. Tapi Abis Syah, kita pernah interview polis sebelum ni pun, orang mari ke konti kita, dia kata anak muda remaja pun ramai orang kena juga.
3: Golongan profesional pun ada juga orang kena.
1: Dia macam-macam strategi digunakan oleh scammer.
3: Yang pastinya kita kena sentiasa berhati-hati dan juga berjaga-jagalah kalau nombor-nombor yang tidak terkena tetap sedar jawab lah.
1: Tapi nyanyi juga gitu Abis Syah sebenarnya. Tapi gini, ya kadang-kadang kita boleh tengok nombor tu pelik sikit daripada nombor yang kebiasaannya. Dok, kalau gini sign kita sebenarnya hak telefon kita tak pergi akak, tak boleh juga gitu.
3: Kalau tengok macam benda-benda hak dia royak tu macam mengarut sikit, tak salah ya.
1: Kadang-kadang cara kecepe gitu boleh cara percakapan macam ni kita boleh dengar dah pelik kau tidak sebenarnya boleh fikir dengan logik dah.
3: Okey Syirah, kita nak berbalik semula kepada topik kita hari ni, fakta ataupun auta. Okey, kata bila cuaca sejuk ni dia membuatkan kita lebih cepat lapar.
1: Jadi sebenarnya
3: lagu mana tu
1: Syirah jawab deh. Jadi sebenarnya Besha, ia adalah fakta
3: ni.
1: Tak, fakta dia sebab utama cepat lapar tu Besha royak bapa.
3: Sebab utama dia cepat lapanya sebabnya dia membakar tenaga badan kita ni ataupun tubuh kita ni, dia lebih kuat untuk menghasilkan haba dan juga mengekalkan suhu badan yang normal lah.
1: Tu dia. Lepas tu dia sebab dia berlakunya proses metabolisme Abisha. Pembakaran tenaga atau kalori berlaku lebih cepat ketika kita duduk dalam keadaan sejuk.
3: Okey, desa laginya Syirah, dia faktor hormon. Cuaca mendung ataupun kurang cahaya matahari ni, dia boleh menurunkan tahap zat serotonin di dalam otak kita dan dia mempercepatkan rasa lapar lah.
1: Dia bukan makin perut, dia dah lepas lagi lapar. Kena pergi cari makan. Lagi itulah perkali habis Syahdeh.
3: Begitulah ramai-ramainya.
1: Patutlah Abis Syah deh, kalau waktu musim-musim tengkujuh deh, hujung-hujung tahun, memang betul Abis Syah. Memang lapar. Tak cakap pergi cari putu halba lah, tak cakap pergi cari ubi rebus lah, macam-macam.
3: Tapi kalau macam Abis Syah sendiri, kalau duduk di rumah ke, muka kita duduk dalam aircon sejuk ke apa semua, tak cakap makan dah.
1: Ya
3: kau tidur kat tidur.
1: Abis Syah sebab peti kau tidur. Kalau Syirah peti kau makan. Bolah dia terus
3: scare. Dia bergantung kepada kepada saiz juga sebenarnya.
1: Ya dah, sebab tu kata jangan terus scare.
3: Ini dia aku bersuara dari persembahan Ernie Zakri, juga ada lagu Teh Hijau daripada Tulus. Terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita lah kau.

Okey, Kelantan tau. Pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check out habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puak ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.
3: Okey, masih lagi terus bersama mendengar ke Gu Pagi Gu kita belakang ni. Syirah, kita nak cerita sikit dengan Kak Dia cuaca kita learn ini.
1: Yalah.
3: Jadi learn ini, kalau kita tengok dah, di beberapa tempat dalam negara kita ni ada yang dilanda jerebu.
1: Bacaan IPU pun tinggi deh.
3: Jadi bila kita dengar mengenai dengan Kak Dia jerebu ni, sebenarnya jerebu ni dia memanggil daripada mana? Gapo pucuk dia sebenarnya, Syirah?
1: Dia gini ya, Besyah. Banyak faktor sebenarnya. Yang utama namanya disebabkan oleh pembakaran terbuka lah. Kebakaran hutan dan juga kebakaran tanah gambut. Asap hok mari daripada pembakaran ni lah. Yang menghasilkan partikel halus yang terapung di udara dan boleh menyebabkan jarak penglihatan tu berkurang. Sebab tu kita marah semua kalau buat pembakaran terbuka tu.
3: Jadi sebab itulah pembakaran terbuka ni bukan benda kecil sebenarnya. Kita nak royak sini kadang-kadang orang bakar sapu ataupun daun-daun kering di kawasan rumah. Nampak dia macam sikit je sebenarnya. Tapi bila banyak tempat buat benda yang sama ni, jumlah asap tu dia akan memberi kesan kepada kualiti udara di kawasan tu.
1: Dan selain tu Abisyah, ni mungkin orang tak nampak deh. Asap kenderaan air, Abisyah. Dan juga aktiviti perindustrian juga menyumbang kepada pencemaran udara ni lah. Dan data yang pernah ada sebelum ni dilaporkan pada 2020 ni menunjukkan pembakaran terbuka, jerebu rentas sempadan, kenderaan bermotor dan sektor perindustrian antara sumber utama zarah halus di udara ni kita panggil sebagai jerebu jugalah.
3: Okey, deso lagi yang kita selalu dengar, jerebu rentas sempadan. Maksudnya bila berlaku kebakaran hotel dan juga tanah gambut di rantau kita ni, asap tu dia boleh dibawa angin masuk ke dalam negara kita.
1: Ya, dia pindah mari pak kita ni. Betul, lebih-lebih lagi apabila keadaan cuaca panas dan kering lah. Asap ni ia lebih terkumpul dan terperangkap di atmosfera, menyebabkan keadaan jerebu ni ia jadi lebih banyak, lebih ketara.
3: Jadi nak mudah cerita Kak Syirah, jerebu ni bukan semata-mata sebab satu benda je. Dia boleh berlaku akibat daripada gabungnya asap pembakaran, kebakaran hutan dan juga gambut, kenderaan, industri dan juga faktor cuaca.
1: Sebab tu Abisyah, kalau kita nampak ada je pembakaran terbuka tu, kita jangan ambil mudah. Okay, kita duk pesan jangan duk buat sokmo. Elakkan daripada membakar dan sama-samalah kita jaga kualiti udara kita.
3: Betul. Jadi udara bersih ni untuk semua orang perlu ke. Tak kira lah kita duduk kampung ke ataupun kita duduk bandar ke. Yang penting kita kena dapatkan udara yang segar. Untuk memastikan kesihatan kita ni sentiasa terjaga dan juga terkawal.
1: Dan hok paling membahayakan juga bila dalam keadaan gini gak untuk orang-orang yang sakit asma lah deh, Habis Syah deh.
3: Sial lah
1: juga. Jadi kena ingat lah, kita pastikan kita ambil langkah berjaga-jaga. Contohnya kalau tak ada aktiviti memerlukan kita tu baik rumah, kita tak payah, kita duduk dalam rumah je.
3: Duduk je. Buka TV ke,
1: dengar radio kita ke.
3: Okey, jangan pergi mana-mana. Sementara lagi pukul 9 pagi kita pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu dengar dulu lagu dari persembahan Dato' M. Daud Kilau, Cik Mek Molek. Pastinya bersama dengan kami di Gu Pagi
1: Gu kita belakang.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaharu itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempuh sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kakak, kenapa negara kita Malaysia aman?
1: Negara kita aman sebab pemerintah negara kita bijak mentadbir negara. Manakala, rakyatnya pula hidup bersatu padu, toleransi dan harmoni.
0: Kenapa negara kita mesti aman?
1: Bila negara aman, semua orang akan senang. Nak bekerja, berniaga, adik nak ke sekolah menuntut ilmu pun tak ada masalah. Kenapa adik tanya soalan ni?
0: Adik tengok TV, negara tu perang. Negara ni perang, darah banyak. Orang dewasa pun mati, rumah bakar, bangunan runtuh. Adik jadi takut.
1: Tak apa, tu negara luar. Di negara kita, selagi rakyatnya kekalkan semangat muhibah, amalkan toleransi, muafakat dalam kehidupan seharian, insyaAllah negara kita akan aman dan sejahtera.
0: Adik sayang kakak, adik sayang negara kita.
2: Wariskan negara yang aman kepada anak bangsa kita. Sayangi Malaysiaku, Malaysia.

0: apa lagi?
1: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
2: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
1: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: Ya, masih lagi terus setia bersama mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Selamat pagi belaka-laka lah. Sayang sahabat kita di mana-mana saja anda berada. Kita masuk jam yang terakhir dah kita terus bersama bertemik ke Syah dan juga Syira untuk pagi ni.
1: Ya, terima kasih hak mana setia daripada pukul ni. Sapalah ke jam sekarang ni deh. Jangan tukar lagi lah siaran itu. Terus kekal dengan Kelantan FM ni. Sapa bila-bila. Gitulah.
0: Sebabnya lepas pada ni ramai lagi penyampai yang akan bersama-sama dengan kita. Ya. Akan menemani kita dah. Tapi walau bagaimanapun kepada anda semua yang tengah sibuk bekerja learn itu, selamat bekerja lah kepada andanya. Pastikan kita menyelesaikan semua kerja-kerja kita tu sebelum kita klik kaya.
1: Jangan mudah nak mengulah waktu bekerja tu. Pastikan semua kerja kita buat. Kita apa ni laksanakan amanah dengan sebaiknya.
0: Ya. Yeah. Ada kita ni, di antara kita ni, Kisira, ada diberikan tugasnya yang agak berat juga. Yeah. Ada yang diberikan tugasnya yang simple-simple, ingin-ingin je. Tapi walau bagaimanapun, jangan sekali kita merungut atas apa saja yang kita buat tu.
1: Dan
0: sebab
1: doa kita,
0: tu adalah betul. Kerja kita.
1: Ya, yeah, betul. Lagu-lagu mana pun kita kena buat. Kalau ginilah, kalau kita tak mampu, tidaklah tugasnya itu duduk atas kita deh. Jadi lagu-lagu mana pun kita buat aja. Boleh sebenarnya. Benarnya sebenarnya antara rajin dan juga malah Habisyah.
0: Betul. Jadi kena rajin semua lah. Kita dalam kita nak buat kerja tu, barulah kerja kita ni perfect. Kalau tidak tak jadi gapo lah.
1: Yolah deh. Sebab kadang-kadang ni Habisyah deh, kita ni kadang-kadang nak kena ada mood nak buat kerja. Tapi mood tu takkan kita nak cari semua. Lagu-lagu mana pun kerja ni kita kena selesai ke dengan secepatnya. Ada deadline dia untuk kita settlekan kerja tu. Ada waktu-waktu dia. Tak boleh kena selesai ni, selesai ni. Jangan duduk bawa ke esok.
0: Sebab esok cuti.
1: Esok cuti. Jadi kena set hari ni.
0: Jadi selesaikan segala urusan anda sebelum anda bercuti. Ada dua hari lah cuti anda tu tak? Jumaat dan Jumaat dan juga Sabtu. Jadi dalam masa Jumaat dan juga Sabtu tu anda boleh rehat ke tu berbanding kita tu.
1: Waktu tu juga bersama dengan anak-anak, bersama dengan isteri, bersama dengan suami ke.
0: Jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama-sama dengan kita mendengar ke Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: คุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: 谢谢你的聆听Kelantan
3: FM. Kelantan FM.
4: Penuhi citarasa anda.
5: Penuhi citarasa anda di mana-mana saja anda berada, masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syirah. Menemani pagi anda. Lepas ni kita dah pukul 9.33 minit pagi ni.
4: Ya, Syah.
5: Jadi Syirah, sehari dua ni orang dah berkecek geger mengenai dengan masalah jerbu ni lah.
4: Ya, betul. Pencemaran udara ataupun
5: indeks pencemaran udara.
4: Indeks pencemaran udara. IPU, Syah.
5: Betul. Jadi berdasarkan status baca indeks pencemaran udara ataupun IPU setakat pukul 4.30 petang kemarin 9 September, sebanyak 67 kawasan ini direkod ke berada pada tahap yang tidak sihat dan ke atas lah. Yang paling tingginya direkod ke di IPD Seriang, Sarawak dengan baca AIPU 213, iaitu kategori yang sangat tidak sihat.
4: Dan untuk keseluruhan 67 kawasan itu, 30 kawasan berada pada tahap tidak sihat, Abisyah. 31 kawasan pada tahap sederhana dan 5 kawasan pula berada pada tahap baik. Satu kawasan direkodkan pada tahap sangat tidak sihat.
5: Okey, jadi antara baca tinggi lah learningnya dah. Termasuklah juga di Samarahan, iaitu 180.
4: Ya.
5: Di Kuchingnya 183, Sarikei 174, ILP Miri 160 dan juga sama laju 165.
4: Dan di Semenanjung pula ada juga, Abisyah, antara bacaan yang agak tinggi ialah di Jerantuk Pahang dengan bacaan dia 161.
5: Okey.
4: Segamat Johor 159. Batu Muda Kuala Lumpur 169.
5: Alright.
4: Lepas tu dinilai Negeri Sembilan 157, Tanjung Malim Perak 156 dan Johan Setia Selangor 161.
5: Okey, jadi kawasan-kawasan tu bagi anda yang berada di situ tu, kita nak mengingatkan kepada anda supayanya jaga molek lah.
4: Ya, betul.
5: Diri anda tu jangan apa terdedah dengan jerbu berkenaan.
4: Persekitaran yang tidak sihat ni lah deh. Jadi macam kita duduk royak sama-sama Abang Syah deh, ambil tindakan, ambil apa ni, maksudnya pakai mask, duduk rumah minum air banyak apa semua. Benda-benda gini ni tak dijangka deh.
5: Kita nak pastikan supaya kita semua ni terus sihat sama deh. Kita nak beribu lagi bersama dengan lagu San Sananana.
4: Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
5: Gu kita belakang.

Orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.

0: Kita masih lagi terus bertemu bersama di mana-mana saja anda berada. 9.42 minit pagi dah. Untuk waktu learningnya, untuk kita bertemu bersama di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Terima kasihlah untuk anda semua yang dengar kita tu di seluruh frekuensi kita. Kalau di Kota Baru ni Syirah 102.9.
1: Ya, betul.
0: Di Maceh 97.3, Paluh 88.1, di Gua Musa 92.0, di Jeli 90.0, Bukit Bintang 107.1 dan juga di Dabun 107.2.
1: Ya, semua tempat ni kita harap dapat frekuensi yang terbaik, dapat dengar dengan molek lah siaran kita ni, Abis Syah.
0: Ya. Sebab kita nak berkongsi maklumat kepada anda, kita juga nak menghibur kepada anda semua. Ya. Dan kita harap ke semoga anda semua terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun kita sedia ke untuk menghibur ke anda.
1: Begitu juga dengan maklumat-maklumat informasi yang kita sampai ke tu, semoga bergunalah kepada pendengar kita semua juga.
0: Sebab kita tahu semua deh, di Kelantan kita ni, Kelantan FM adalah merupakan radio nombor satu lah untuk pendengar-pendengar kita di Kelantan. Nak dengar Dikir Barat boleh, nak dengar lagu Hindustan boleh,
1: boleh,
0: nak dengar lagu terkini pun boleh.
1: Semua ada, kita lagu ikut Inggeris belakang hot trend. Lagu orang putih pun ada, lagu Hindustan ada, kita ikut trend habis Syah. Bukan kata lagu zaman-zaman dulu saja kita main deh.
0: Tak, lagu untuk orang muda pun ada.
1: Pakat joget lah.
0: Tapi kalau sehari dua ni Syirah.
1: Ya, habis Syah.
0: Gapa nama hot Syirah rasa viral sehari dua ni?
1: Virus sehari dua ni.
0: Dalam media sosial kita pun viral juga ni yang 80 tahun tu.
1: 80
0: tahun? 80 hair, bukan 80 tahun, 80 hair.
1: Ni hok pasal tu pakai ye tu deh. Hok tukar gambar kita tu jadi pakai ye zaman-zaman dulu tu. Habis tu bek rambut keriting habis Syah. Kembe gitu suka juga habis Syah.
0: Tu dia pesing retro lah, play hair lah tu.
1: Betul. Dah. Habis Syah tegar ada ke?
0: Dah lagi tak terah lagi, nanti kita terah buat lah.
1: Nanti kita terah tengok, takut tu bek muka Saloma kau Syirah.
0: Tapi lepas ni kita nak wih lagu 80 hair untuk pendengar-pendengar kita tu deh. Tapi sebelum tu nak layar dulu lagu daripada Persembahan Atmosfera ni. Dengan lagunya Hagi Maru.
1: Hagi Maru, teruskan bersama kami di Go Pagi.
0: Go kita belakang.

Eh, bolehkah semula lagu tadi? Kelantan FM.

0: Okey, itu dia bersama dengan lagu dari persembahan siapa dah saat ni, Datuk Sharifah Aini dan juga Bro Ri dengan lagu Seirin dan juga Sejalil. Lagu La Peplo Hair kita lah.
1: Yalah, lagu lama-lama.
0: Kita Syira, khabar-khabar kita ni sampai ngejun lah pertemuan kita untuk kita terus bersama berteman menerusi segmen Go Pagi kita ni. Tapi sebelum kita tinggal kepada saing kita yang akan mengambil alih tugas dia untuk seterusnya nanti, kita nak maklumkan juga, kita nak bercakap selamat datang lah kepada tetamu dari keluarga besar Jabatan Penyiaran Malaysia dah yang hadir ke tempat kita hari ini. Jadi Kelantan FM dan juga seluruh warga RTM Kelantan ini mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Mas Rizal bin Muhammad Ilmi, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Jabatan Penyiaran Malaysia.
1: Selamat datang kepada Datuk Mas Rizal. Kehadiran dan pengalaman Datuk ni pastinya membawa satu lagi suntikan semangat kepada warga penyiaran, khususnya dalam kita terus memperkukuhkan peranan RTM sebagai media yang dekat dengan rakyat deh.
0: Okey, dan dalam dunia penyiaran yang semakin berkembang ni, peranan dan juga peranan penyiar bukan sekadar menyampaikan berita dan juga hiburan aja Sira, tapi bagaimana kita terus untuk menghasilkan kandungan yang relevan, berkualiti dan juga dekat dengan kehendak pendengar serta penonton-penonton kita ni lah.
1: Bagi kami di Kelantan FM, harapnya kehadiran Datuk akan terus memberi inspirasi kepada semua warga kerja untuk menghasilkan yang terbaik dari Kelantan untuk Malaysia.
0: Okey, jadi sekali lagi selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Mas Rizal bin Muhammad Hilmi ke Kelantan FM. Cukup sampai sini dulu Syira, kita nak balik dah ni.
1: Jumpa kita semula pula lah. Untuk apa ni, gugalik pula lepas ni dah.
0: Okey, balik dulu. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Abu daripada tiga gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Leotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Abu dari Ili Leotolo dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki, bergerak dari barat laut ke utara, merentasi beberapa kawasan di Kabupaten Lembata dan Selat Flores. Hamburan abu tersebut menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Leo Leba ditutup sementara. Sebuah tadika di daerah Bang Lamong, Chonburi, Thailand ditutup selepas seorang guru maut ditembak. Mangsa dipercayai ditembak suaminya yang merupakan seorang anggota polis. Ketua Balai Polis Bang Lamong, Kolonel Polis Sarawut Nun Chanat berkata, kesemua kanak-kanak di tadika bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan dipindahkan ke tempat selamat. Polis masih menyiasat motif kejadian selepas mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan saksi. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 individu maut manakala 87 lagi masih belum ditemukan selepas sebuah feri terbakar berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan. Menurut pengawal pantai, kebakaran di atas feri MV June Esther berlaku ketika ia kira-kira 2.2 km dari pesisir pantai. Kapten pengawal pantai, Nomi Chayap-Yap mendedahkan seramai 42 individu setakat ini berjaya diselamatkan, terdiri daripada 38 penumpang dan 4 kru. Berdasarkan data semasa, terdapat 87 individu yang belum ditemukan, manakala jumlah keseluruhan penumpang dan anak kapal direkodkan seramai 134 orang. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa 2 minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shilimi masih diteruskan. Terdahulu, 3 mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan 2 daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di Bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Ia susulan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz baru-baru ini kembali memuncak. Atlet dan petugas yang tiba lebih awal bagi Sukan Asia tidak mengalami kecederaan atau masalah akibat banjir besar di Nagoya, Jepun. Dato' Bandar Ichiro Hirosawa berkata, tiada kerosakan serius dilaporkan di lokasi pertandingan. Bagaimanapun, kira-kira 400 atlet dan petugas dipindahkan sementara ke kawasan lebih tinggi susulan hujan lebat. Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober membabitkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Bola sepak Liga Juara Eropah, Barcelona membelasah Feyenoord 5-1. 2 gol disumbangkan Rafinha manakala 3 gol lagi masing-masing dijaringkan Karim Adeyemi, Lamine Yamal dan Gabriel Jesus. Barca yang kali terakhir menjuari pertandingan berkenaan pada 2015 kini mencatat kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dalam kejohanan musim ini.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sudah sejuk Terengganu. 107.1 Kelantan FM.
1: Hai, assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Sihat-sihat kau belaka. Orang-orang kita Guralik datang lagi selepas selesainya Gu Pagi. Sihat kau belaka Zat kita? Ni Is, marilah ni Is. Kalau hari Khamis kalau Guralik kat, tidak ada orang lain kecuali Is. Jadi pukul 10.14 dah hari ni. Hari ni hari Khamis 10 September 2020 ni, bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijri. Hai, hari Khamis eh. Hari Khamis biasanya kalau budak-budak sekolah, itu adalah hari terakhir untuk area Patah Zon Patah Timur lah. Hari terakhir sebelum bercuti Jumaat Sabtu. Kalau set-set hijau pun lebih kurang begitu juga. Jadi Is ucapkan selamat lah untuk cikgu-cikgu, selamat mengajar. Untuk abang-abang kakak-kakak yang bekerja sekarang ni, selamat bekerja. Tak salah sebenarnya, sambil-sambil kita buat hijau, kita layar Guralik, layar Kelantan FM, supaya informasi dan juga hiburan yang Is akan sediakan daripada pukul 10 sampai pukul 2 sekejap lagi, dia memberi semangat, dia memberi aura, dia memberi orang kata mood yang baik sepanjang hari ini. Tapi bukan Guralik sajalah, dengan sampai pukul 12 malam kat hari lah untuk sesi kami. Boleh? Hai, lepas ni kita nak berhibur lagi. Apa-apa pun, terus bersama dengan Is di Guralik. Ada semua.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seni nak telah, renget teko.
1: Ibu, apa kita kena pasir berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
2: Sebabnya, ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
1: Jadi, walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
2: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
3: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
4: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
2: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

Ejen jenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: FM.
1: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
2: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
1: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
2: Wah, kalau macam tu, sayang. Memang cepat kaya lah kita, sayang.
1: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah, kan?
2: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
1: Dalam RM30,000 macam tu.
2: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
1: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya, kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
2: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
1: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
3: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi.

0: Eh, mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang soayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak usah duk kosi lah. Baik duk dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

0: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
1: Gini makcik ni.
0: Ya makcik.
1: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana eh cik?
0: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
1: Mana kali makcik nak pastikan betul ni cik?
0: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
1: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
0: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Hai, saya Menirah dari Brunei. Belajar di UMK. Jom dengar Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
4: Ya, penuhi cita rasa anda. Ha, itu dia kemah kata. Semestinya kemah lah, tak kira tak kemah. Ini Is masih lagi bersama dengan anda di Guralik daripada pukul 10 sampai pukul 9. Pukul 9 dari 10 sampai pukul 2. Hai, lama betul Is. Lama betul nak duduk sini. Daripada pukul 10 sampai pukul 2, Is akan bersama dengan anda lah. Jadi jangan tinggalkan Is, sentiasa bersama dengan Is. Tapi bila Is pergi, anda tak boleh pergi lagi. Anda kena bersama dengan DJ seterusnya, segmen seterusnya sampai pukul 12 malam. Kak okay, baik. Kalau tadi, kalau anda dengar molek tadi, ada makcik tu dia kena scam ke? Okay? Sebab apa? Sebabnya dia ni tak perasa ataupun mungkin terlalu mudah caya kok ke? Okay? Itulah dunia sekarang ni. Yang sebelah pihak sebelah sini pula terlalu aktif, terlalu cah ligah, terlalu panjang akal untuk scam orang. Okay? Yang sebelah sini pula terlalu mudah caya kok ke? Okay? Terlalu mudah positif, terlalu baik, terlalu orang kata mudahlah segala-galanya. Saya pun tak faham macam mana saya nak royak. Adakah kita law ni jangan 100% percayakan manusia ataupun kita law ni kena 50-50? 50 kena berfikiran 50 kena bagi kepercayaan, 50 lagi tu kita sipir rasa curiga. Adakah kita kena buat gitu law ni? Saya pun tak pastilah. Tapi ni Is nak kongsikan tips supaya kita ni kalau boleh, kalau kita gunakan tips ni terhindarlah sikit daripada kena scam tu. Boleh tak? Yang pertama ni, dengan molek yang pertama, jangan kongsi maklumat peribadi. Lo ni kan kita banyak media sosial kan. Kita kalau boleh nak sebar habis. Bukan nak sebar, dia istilah berkongsi. Kebahagianku, takkanlah aku tak boleh nak kongsikan kemanisan kehidupanku. Ini kan media sosialku. Dia rasa macam halah, kalau nak buat salah ni dia kena jatuh terduduk dulu baru dia mengaku dia salah. Jangan, biasanya dekat status, dekat caption dia akan tulis lah, apa tu, dia pin location. Benda tu memudahkan orang untuk scam. Macam mana Is dia nak scam dengan memaklumkan ataupun mendedahkan maklumat peribadi? Sebagai contoh kalau dekat caption tu dia bagi tahu dia berada di mana, di mana, di mana, ataupun dia mendedahkan harta dia, contohnya macam ambil gambar kat kereta, orang tahu nombor plate, orang tahu rumahmu di mana, orang tahu sekarang ni mu berada di luar kawasan. Jadi kalau orang yang kenal-kenal awak, dia akan pergi dekat rumah awak. Sebab apa? Sebab dia tahu awak tak ada dekat rumah. Hati manusia ni jangan. Seterusnya, kalaulah anda ataupun awak semua ni sudah pun kena scam, dah tahu dah kena scam, jangan panik. Jangan panik. Itu panik kalau selepas kena scam. Yang ni nak elak kena scam, dia ada panik dia juga. Contoh, scammer tu bagi tahu, kak, ni anak kak ni dia tengah, dia baru lepas accident ni. Dulu ni dia ada di hospital ni. Kak, boleh bagi dok nombor akaun gini. Sebab apa? Sebabnya anak kak ni dia memerlukan sejumlah sikit. Tapi dia suruh masuk ke saya dulu duit tu. Sebab apa? Rawatan ni kena sekarang, immediately. Aduh. Scammer pandai belakang, kalah saya. Dan seterusnya pula, jangan mudah klik link ataupun pautan. Biasanya dekat caption tu kan, dia akan klik link gini. Untuk episod 2, klik link bawah. Ataupun untuk baca berita penuh, klik link bawah. Berita dia tajuk sedap-sedap bawah. Lepas tu kita yang terpaling nak baca berita ni, kita pun klik lah link bawah tu. Sekali klik link tu, dia boleh buat akses untuk kita ke laman web lain pula yang sudah disetting untuk scam maklumat peribadi kita. Mungkin dia scan muka awak ke untuk buat scam lepas ni, ataupun mungkin dia boleh menceroboh akaun-akaun peribadi yang lain. Kita tak tahu. Jadi kena semak dulu lah, kena fikir dalam-dalam dulu. Saya tak salahkan mereka yang buat social experiment yang berhadapan dengan masyarakat yang menolak untuk membantu. Sebab apa? Dia orang bukan sombong, dia orang bukan tak sempat membantu, tapi dia orang berhati-hati. Sebabnya kebanyakan kita, kalau kita susah, kita tak minta tolong dengan orang. Kita kalau boleh nak akhir usaha sendiri. Tapi mereka yang nampak sihat, nampak lawa, tiba-tiba, "Kak, saya nak nasi, saya tak makan lagi." Ha, bimbang ni. Awak ni tanpa segan silu nak mari minta piti, minta nak beli nasi. Ai. Biasa kalau orang susah betul-betul, dia akan usaha sampailah keringat yang terakhir. Awak ni mudah-mudah segan-segan mari minta piti ni. Ai, scam. Itulah, orang berhati-hati. Ha, bahagian is sudah jelaskan, ngepek pun ngepek dah ni. Ha, bukan ngepek kan? No, peringatan untuk geng-geng guralik kita belaka ni. Tapi, sebelum ni kan, is bagi tahu kan, is pernah gawe dengan Mac Bungo. Lama dah lah, tapi putus dah dengan dia. Dia pun berhibur-hibur juga. Is yang jadi tatak-tatak-tatak ni sebab gawe dengan Mac Bungo lah. Mac Bungo yang ajak Is supaya kecek tatak-tatak-tatak-tatak. Jadi kita dengar dia nak ngepek ke apa pula. Dengar cerita ada kes apa, renjatan elektrik. Tak tahu tu jalan kedek. Tapi kena caya wah Mac Bungo sebab dia liputan nombor share tu.

wanita berkenaan dengan terkena renjatan elektrik. Hak kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Pak Bongo takut sebabnya arus elektrik ni kita tak nampak. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun tak ada bau ni. Itulah rusinya kalau terpegih ke kapur tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat Pak Bongo, kita ni tanya tak boleh basuh kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu suwi-suwi rumah tu, cerita kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada hak terjolok, ada hak terkoyok, ada hak patuh ke kapur. Kena beki. Carilah orang-orang hak bertauliah, hak reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya Mek Bongo, Mek Bongo tak tahu. Takutnya orang terkena rencatik lah. Kalau terkena panah cinta Mek Bongo tu, tak apalah juga. Jadinya Mek Bongo nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tia-tia elektrik, tia-tia lapu di kawasan luar tu pun jangan duk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga kalau anak-anak kecil tu. Mek Bongo tak marah. Mek Bongo nak raya.

0: Inilah Radio
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
2: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
2: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
3: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
3: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Is Faiz menerusi berita Kelantan FM. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Ba'arah Kamarudin dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepeh, Kota Baru sebaik selesai urusan forensik. Kamarudin Saleh berkata jenazah anak perempuannya itu akan disembahyangkan di Majlis Al-Karamah Mungkim Baung Besar, Pengkalan Cepa. Beliau telah menghubungi pihak majlis masjid berkenaan untuk membuat persediaan dan persiapan awal untuk pengemubian. Pengulas mengenai waktu jenazah pegawai perubatan itu akan diterbangkan dari Miri ke Kota Baru, beliau berkata perkara berkenaan masih belum dapat dipastikan. Semalam, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM dalam kenyataan memaklumkan sebuah helikopter BO-105 yang membawa 5 individu termasuk juruterbang terhempas berhampiran lapangan terbang landasan pendek Stoll Airport, Long Lelang, Ulu Baram kira-kira 929 km dari Kuching. Helikopter berkenaan sedang menjalankan operasi perkhidmatan doktor udara FDS ketika kejadian. Seorang warga emas meninggal dunia selepas diserang gajah ketika mencari lembu yang baru dibelinya dan hilang di kawasan ladang Lepang Kabu, Kuala Kerai pukul 3.30 petang semalam. Mangsa Ghazali Stapa, 66 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Anaknya Muhammad Jawal Ghazali berkata sebelum kejadian dia dimaklumkan bapanya pergi ke kawasan ladang berkenaan untuk mencari lembu yang hilang. Jenazah bapanya masih di unit forensik Hospital Sultan Ismail Petra HSIP Kuala Kerai untuk bedah siasat. Sementara itu, penghulu Mungkim Pahi Muhammad Khairul Anwar Muhammad Nor berkata ketika kejadian, mangsa bersama seorang rakannya terserempak dengan gajah terbabit ketika mencari lembu. Mangsa meminta rakannya itu keluar dari lokasi berkenaan dan memaklumkan penemuan gajah terbabit kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Ketika itu, gajah berkenaan dikatakan sudah mengeluarkan bunyi sebanyak 3 kali dan berkemungkinan jarak yang terlalu dekat, ia terus menyerang mangsa. Seorang lelaki meninggal dunia selepas dipercayai mengalami serangan jantung dan terjatuh ke lubang sedalam kira-kira 2 kilometer ketika sedang menjalankan kerja memasang tangki septik di Kubang Kerian semalam. Dalam insiden kira-kira pukul 5.20 petang, Zakaria Mat Jusoh, 48 tahun, ditemui tidak sedarkan diri dalam lubang itu sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Komander Operasi Balai Bomber dan Penyelamat BBP Kota Baru, Muhammad Ridwan Baharudin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 5.28 petang berhubungan insiden itu sebelum pasukannya bergegas ke lokasi. Setiba di lokasi, mangsa berada di dalam lubang itu dalam keadaan terlentang dan tidak sedarkan diri. Menurut rakannya yang menjalankan kerja bersama, mereka bekerja dengan jarak beberapa meter dalam keadaan membelakangi mangsa. Saksi dikatakan terdengar bunyi objek terjatuh dan apabila berpaling, mangsa tidak kelihatan sebelum didapati sudah berada di dalam lubang serta tidak sedarkan diri. Muhammad Ridwan berkata mangsa kemudian dibawa naik dengan menggunakan pengusung sebelum disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan yang tiba di lokasi. Berdasarkan maklumat daripada waris, beliau berkata mangsa baru sahaja keluar dari hospital selepas ditahan di ward kerana mengalami serangan jantung. Mayat kemudiannya diserahkan kepada pihak polis sebelum dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab 2 HRPZ 2 Kota Baru untuk tindakan lanjut. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disuntin oleh Majidah Haji Ismail.
Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: na tanyo. Tok busy tau. Nak tanyo. Apa tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara hak dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjual-jual. Sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok tak dia. Tapi tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Yo, masih lagi dengan Iz dan kita di jam yang kedua dah lah ni. Ni Iz 11.25 dah hari Khamis 10 September 2020 ni. Macam mana makan pagi dah kan? Mesti ibu-ibu kita ni tengah duduk dapur dah ni. Takkanlah belum lagi kenyal dah kan pagi tadi. Iz akan menemani anda sampai pukul 2 nanti dah. Sampai pukul 2 nanti. Jadi teruskan bersama dengan Iz dan juga segmen-segmen seterusnya lah. Tadi kan Iz cerita pasal ibu-ibu tengah duduk dapur kan? Tengah duduk dapur, tengah siapkan makan tengah hari. Lo ni Iz nak tanya ibu-ibu ataupun anda yang suka makan di rumah lah terutamanya. Macam mana kalau makanan pagi tadi tu tak habis? Kita terus buang lepas tu sediakan makanan tengah hari ke? Atau macam mana? Boleh komen dekat Iz punya TikTok ni, Kelantan FM punya TikTok dan juga Facebook TikTok. Facebook Live juga boleh komen. Apakah anda buat dengan makanan yang tak habis? Yang basi tu suku kira lah. Yang lebih. Contoh macam, saya tak tahu, mungkin ada persepsi anda di luar sana yang ini makanan pagi, mana boleh makan tengah hari? Tengah hari kami selera lain. Boleh ke gitu? Saya tak pasti, boleh kongsi-kongsi dekat ruangan komen live TikTok ni, okay? Dan Iz ada sedikit lah tips untuk anda semua supaya kita elok daripada membazir makan ni. Tak boleh, membazir ni amalan syaitan. Okay, yang pertama kita kena buat senarai barangnya gapo kita nak. Terutamanya makan ni lah. Mu betul, Iz percaya waktu lapar tu memang kita nak beli semua benda. Tapi kalau habis okey. Tapi kalau tak habis macam mana? Buang ke? Itu yang tak best tu. Elak beli juga ketika lapar lah. Kalau tidak jadi macam saat ni lah, dia akan beli sebab lapar. Tapi sebenarnya bila gak minum air manis ke ataupun dah makan kuih ke, nasi ke tiba, dah terus dah kenyal dah. Selebihnya tu macam mana? Buang. Tak boleh lah gitu. Okey. Sama juga kalau ibu-ibu yang masak di dapur tu, masak mengikut bilangan ataupun sekadar cukup-cukup je. Kalau anak-anak ataupun suami kita ke kan, orang dalam rumah, isi rumah tu, jenis makan tak banyak, tak perlulah kot kita masak lebih-lebih. Tak payah. Okey. Lepas tu belajar juga makan makanan yang tak habis tu. Maksud Iz di sini adalah kalau lauk-lauk yang boleh kita sipir dalam peti sejuk dan panaskan balik, reheat balik, apa salahnya? Makan je lah. Tak payah penat-penat masuk dapur potong bawang banyak kali. Kita just letak dekat freezer, lepas tu panaskan balik. Sedap lagi. Percayalah. Okay, lepas ni Iz nak baca komen-komen anda semua di ruangan Facebook dan juga TikTok Kelantan FM. Apakah yang anda semua buat dengan makanan lebih yang tak habis? Kalau saya tahu anda ni ada hak buang, aku cubik.

Hey, kecek pasal nostalgia ni, Ernie Zakri nostalgia. Aduh, hai, bila kecek pasal nostalgia ni kenangan lah. Kenangan yang kita terimbau, kenangan-kenangan dulu yang manis, yang kalau kita kenang balik tu mungkin boleh mengalirkan air mata kegembiraan lah. Janganlah mengalirkan air mata duka pula. Nostalgia ni, kalau macam Is adalah seorang yang sentimental. Nampak je muka macam hok duduk alik cabai pak belakang bangun ni kat tempat orang baik kereta tu. Tidak eh. Kita sentimental juga kita. Sebab apa? Sebab kenangan silam, apa yang berlaku pada hari ini contohnya, kemanisan hari ini tidak akan terjadi dah esok. Belum tentulah orang kata. Jadi Is memang menghargai apa yang berlaku pada hari ini. Terutamanya benda-benda indah tu. Sebab itulah kalau zaman lo ni kan kita ada kamera lah, kita ada media sosial lah. Manfaatkan semua benda tu dengan benda-benda yang indah dan manis. Bukannya ada media sosial untuk menunjuk-nunjuk. Ini kereta baru beli guys. Kereta baru guys. Harga dia sikit. Janganlah. Jadi cara kita zaman dulu ada cara menghargai nostalgia dia dulu. Zaman lo ni kita ada cara menghargai kenangan kita. Kalau macam dulu mungkin surat-surat ada bedok dalam kertas tu. Mungkin sipe. Kalau macam Is, apa yang Is buat untuk menghargai kenangan ataupun nostalgia dulu adalah Is boleh goyak ni betul ni eh. Ni betul dalam kurungnya betul. Yang pertama baju. Walaupun baju tu dah tak muat sekarang ni, masih simpan lagi dalam almari baik-baik. Sebab apa? Sebab kita menghargai kemanisan itu. Dan memang terbukti kemanisan hari itu tak berlaku dah hari ni. Hok jembui baju tu tak tahu mana dah. Tapi kita ada momen tu. Bila kita ada momen tu siap dengan barang lagi, maka kita boleh tengok dan kenang. Itulah nostalgia. Bukan baju saja tau. Dia punya paper bag sekali dengan kotak hok buh baju tu, itu pun Is simpan lagi. Jenis sentimental ke? Janganlah. dan ada juga ni lagi satu cara Is nak kekalkan nostalgia tu adalah dengan setiap tahun Is ada photo book ataupun album lah. Dekat album tu Is akan tulis 2016. Tahun depan pula 2017. Tahun depan pula 2018. Senang. Allah memang senang lah. Terutamanya bila kita tengok kita di cermin. Is 2026 lain betul bentuk engkau ya. Tak apalah, rasa macam rindu nak tengok Is 2017. Kita boleh buka almari dan tengok Is 2017. Lepas tu kita boleh menangis lah. Menangis apa? Menangis rasa macam bukan menangis sedih dek. Dia menangis macam alahai, kalaulah 2017 ni tak beranjak kan, mesti harum mekar di hati. Sebab apa? Sebab gurali ada semua.

Weh, rupanya tok laki orang. Lepas tu kat you orang, no kat you. Ah, silap jatuh cinta kau tok laki orang. Eh, habis you tu lah. Habis you tahu dah kita tu tok laki orang. Jangan bermadah manis dengan kak you di luar sana lah. Kak you tu dah lah mencari cinta sejati. Kalau boleh mencari yang tidak dimiliki. Habis you pula, hai. Harimau mencap apa capur buaya. Ah, tak boleh gitu habis you Kita, kalau kita dah bergelar ataupun status kita tu dah suami orang, jagalah pandangan dan juga batas. Sebab kita pernah dengar kan, dari mata jatuh ke hati. Kalau Kak Yo tengok abang Yo hot semak tu gak, Kak Yo pun jatuh cinta. Lepas tu abang Yo pula waktu be ayak boyo. Ah, mon benderita Kak Yo sore-sore di bucu katil. Jangan begitu. Ya, komunikasi kena jujur, kena bagi tahu maafkan saya. Saya sebenarnya suami orang. Kalau awak ada urusan dekat sini, awak just selesaikan urusan awak. Jangan nak berputar belit dengan saya lagi. Nah, itu baru jalan tak lagi setia. Ingat balik matlamat perkahwinan kita dengan isteri kita di rumah tu. Kita nak sehidup semati dengan dia. Kan kita akan nikah kan? Jangan 2-3 tahun puas dah. Tak sedar nak cari Kak Yo. Nak cari Kak Yo hok putih putih belepuk. Jangan begitu. Kesetiaan tu orang kata tie untuk mengekalkan rumah tangga sehingga berpuluh-puluh tahun. Baru betul. Dan kalau abang dia rasa macam lagu mana ni aku nak suruh aku dengan isteri aku ni sentiasa ada spark, sentiasa rasa macam baru nikah sokmo, kenalah luang masa bersama, bagi kejutan-kejutan kecil, surprise-surprise, biar orang kata hubungi dengan Kak Yo tu sentiasa rasa macam duduk tengah gawe. Bukannya balik di rumah bos aku muka ni nak cari Kak Yo baru lah. Jangan begitu eh. Abang-abang di luar sana, kalau saya tahu awak ni ada DNA boyo, Mari sini saya cubik. Nak kena cubik. Kalau nak kena cubik, kena tunggu gugalik sampai pukul 2 sini. Ada sok mau.

0: pergi mana-mana pun boleh dengar Kelantan FM. kelantanfm.rtm.gov.my. Dengar tu.
1: Ha, dengar tu. Jangan tak dengar, kena dengar. Kalau tak dengar, macam biasalah. Mari duduk ngadak ambo. Okey, Guru Alik sorang ni akan kekal bersama anda sampai pukul 2 nanti. Dan ini dah 12.10 dah. Kita dah masuk jam yang ketiga dah, guys. Macam mana ni lajunya jam? Jam ni berjalan ke berlari ni? geng-geng Guru Alik, mari jap. Mari dekat sikit. Ni, ada benda nak royak ni. Dengan molek tu. Duduk. Okey. Ni, nak royak ni. Mari royak dah. Hari ni royak pulak. Sebab apa? Ini berbeza, guys. Ini kita ada forum. Bila is 14 September ni? 14 September? Isnin ni? Tak lama dah. Isnin ni. Ni hari kami dah. Kita ada forum. Kat mana? Ni, kita ada forum di Masjid Jamek Sultan Muhammad 1 Jajahe Jeli. Forum ni forum ehwal Islam lah. Jadi apa kata kalau kita ramai-ramai pergi sana nak dok? Marilah kita lepak mamak boleh, kita duduk main gitar bawah wakaf boleh, kita apa lagi, kita duduk main basikal ajak boleh, kita pergi konvo sana sini boleh. Apa salahnya kita pergi tambah ilmu pula, kan? Saya percaya kita kena seimbang lah. Dunia-dunia juga gitu. Di, ni secara lebih lanjut lagi ni, pada 14 September 2020 ni lah, Isnin ni, pukul 8 malam bermulanya forum ni. Tempat dia mana? Masjid Jamek Sultan Muhammad 1 di Jajahe Jeli. Hak orang Jeli, hak dekat-dekat dengan Jeli, hak jauh pun tak apa juga. Kita kalau ada aktiviti hak seronok-seronok, hak belaga angin, jauh pun kita rela lagi habis pitih ni. Takkanlah tidak. Mari lah kita pergi. Tajuk dia, Maulidur Rasul bukan sekadar sayang, tapi bukti cinta kepada Rasulullah. Bukan sekadar sayang di mulut saja, kata sayang-sayang-sayang, tapi kita kena buktikan bahawa kita memang betul-betul cinta kepada Rasulullah gitu. Panel dia siapa is? Panel dia Prof. Madya Dr. Muhammad Azhar Abdullah dengan Ustaz Suratemi Mat Yusof. Moderator forum dia siapa is? Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi Muslimin dengan Muslimat dijemput hadir lah deh. Is ulas sekali lagi sikit, is bagi tahu 14 September hari Senin ni pukul 8 malam di Masjid Jamek Sultan Muhammad 1 Jajahe Jeli. Mari tu, mari ramai-ramai. Kalau is tengok tak ada dekat forum nanti, kita jumpa pula minggu depan di Guru Alik. Saya nak tanya sore-sore, bapa tak pergi? Jangan duk dahsyat sangatlah.

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap kan cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.

0: Dengarlah Kelantan FM.
1: Ha, dengarlah Kelantan FM. Kena dengar. Tak kira lah ada di mana-mana pun. Kalau duduk di Kelantan, cari frekuensi. Kalau duduk di luar kawasan, buka RTM Click. Jadi ke aplikasi RTM Click tu macam aplikasi wajib ada dalam telefon. Seperti aplikasi hot kita biasa guna tu lah. Hot lain-lain tu, hot sama-sama duduk guna, wajib kena ada tu. RTM Click pun kena jadi ke dia aplikasi yang wajib kena ada. Kalau awak beli telefon baru tu, aplikasi yang mula-mula sekali kena download adalah RTM Click. Sebab apa? Sebab dalam tu cerita-cerita hot lepas pun awak boleh tengok. Cerita-cerita yang akan datang pun boleh standby tengok. RTM Click bukan dalam telefon sahaja tau. Boleh buka RTM Click melalui laptop juga. Nak bijak lagi dah lah buka dekat laptop. Pasal pula dekat LCD. Rasa macam tengok wayang. Persembahan-persembahan ataupun hidangan-hidangan naskah di RTM ni, color grading cantik, editing cantik. Dia punya drama-drama dia tidak klise, guys. Drama-drama dia, saya royak berdasarkan pengalaman. 7 Oktober ni kalau nak tengok lakonan East ada di RTM 2 di kita punya RTM 2 di RTM Click lah. Kalau tak ada TV rumah awak kan, buka di RTM Click, nanti akan ada di sana cerita tu. Nanti East bagi tahu dekat-dekat dengan Oktober, nanti kita akan bagi tahu. Maksudnya di sini muka DJ Radio Kelantan FM pun boleh tengok juga dekat RTM Click. Kita ada Radio Visual Business pun ada juga dekat sana. Kita kalau macam sebelum ni, kalau dekat segmen Akok tu kan, kita ada Beast on Air, yang itu tanpa visual. Dekat RTM Click ada visual. Jadi kena ada juga RTM Click ni, boleh tengok rancangan-rancangan yang sebelum ni pun, yang terlepas-terlepas tu pun boleh tengok juga. Ajak pasangan tengok, ajak anak beranak, keluarga ke apa semua tengok RTM Click ni. Buka je TV 1 ke TV 2 ke, boleh layan. Tak percaya, download lah dulu. Mesti puas hati punya kualiti dia. Meme TikTok guys, setip top, gugalik. Sebab apa? Ada semua.

0: Ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal.
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup desap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puak ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.
3: Ha, hidup pun lebih tenang kalau gaji tu kita manfaatkan semolek-moleknya. Sebab apa nak boleh kau gaji seterusnya adalah sebulan kemudian. Jadi, kalau kita rambang mata tengok gaji banyak sangat, kita pun boleh beli itu, ini, itu, ini, itu, ini. Sebab kita yakin bulan depan kita dapat lagi gaji. Tapi, tahukah anda awak beli itu, ini, itu, ini tu baru hari ketiga untuk bulan ni. Jadi, macam mana awak nak habiskan bulan ni? Sebab duit gaji awak dah habiskan. Fikir. Elok-elok. Jangan mudah sangat gelap mata tu, okey? Ni, untuk orang bacok dan sekitar bacok dan yang suka pergi bacok dan tak kisahlah, tok laki dia orang bacok ke, kakak dia orang bacok ke, ada informasi menarik untuk anda yang ada plan nak pergi bacok ke, tak kira lah. Oh, janji kena pergi bacok juga. Sebab apa is? Sebab ni, hari terbuka College Vocational Bacok. Hari terbuka, guys. Bukan rumah terbuka ke. Bukan. Tapi dia macam tu juga. Dia ada vibe-vibe rumah terbuka juga. Kalau rumah terbuka kan ada makan-makan. Ini ada apa ni? Ini kepada warga Kelantan, khususnya ibu bapa, pelajar dan komuniti sekitar bacok, College Vocational Bacok akan mengadakan hari terbuka sempena sambutan Jubilee Perak ke 25 tahun penuh berhadiah lah pada 11 hingga 13 September. Esok dah ni start ni. Pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. Bertempat kat mana? Di College Vocational Bacok. Macam-macam aktiviti ada ni semestinya. Deh, kita samari je. Sebab apa? Ada pertandingan inovasi peringkat kebangsa air. Lepas tu ada pertandingan DK Barak. Lepas tu ada Baruh Run. Ini yang menarik ni. Berunggah dalam Baruh ni is rasa ni. Kalau salah, kita kena buktikan dengan gi pada hari terbuka ni. Ada fun walk, ada jamuan makan malam gemilang. Ui, makan-makan. Serta majlis apresiasi PPKI. Jadi jangan lepaskan peluang lah untuk hadir dan memeriahkan hari terbuka College Vocational di bacok ni deh. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi macam Baruh Run ni kan weh, boleh hubungi Puan Hasmawati di 01-98-2213 ataupun kalau Puan Hasmawati tak ada nak akak telefon, boleh call juga Puan Hayati 011-257-1907. Okey, pakat main ramai-ramai di College Vocational Bacok, 25 tahun melakar kejayaan. Woo!

0: Ada orang dengar radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
1: Boleh pakat dengar.
0: Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemik. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
2: Kelantan FM, kemas kita. Dengar tu.

Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan keadaan jerubu yang mengehadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut agensi polis kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Dream FM, penuhi cita rasa anda.
1: Ibnu Sina telah berkata, Ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih, Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

0: Orang Kelantan tahu, pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang, terus ke tawaran menarik dan raja masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Setiap hari.

0: Tengok mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.
1: Kelantan FM.

0: yang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Pakat dengar Radio Kelantan tu.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Kalau dengar Kelantan FM, memang jeligo.
2: Hiburan dan informasi terkini bersama-sama.

0: muslimin musliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aatibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila kita ingin menjawab satu persoalan, kenapa umat Islam ini mudah sangat terpengaruh dengan fahaman-fahaman ataupun akidah-akidah yang boleh menyebabkan mereka itu menyeleweng daripada akidah yang sebenar, marilah kita melihat sebenarnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi satu gambaran kepada kita bahawa umat Islam pada akhir zaman mereka ini ramainya mereka, tetapi ramai mereka ini seperti kagutha isail, tapi mereka ini seperti sahaja buih di laut, ikut saja arus. Apabila tengok arus kita tolak ke sana ke sini, ikut je ikut orang. Jadi sahabat bertanya, apakah kita ini sedikit ya Rasulullah? Rasulullah kata, kamu ini ramai tetapi kamu ditimpa satu penyakit, itu penyakit al-wahan. Penyakit wahan ini sahabat tak berapa faham, sebab kadang-kadang Rasulullah menggunakan lahjah bangsa yang lain, bangsa lahjah bahasa lain. Jadi Rasulullah cakap, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatil maut, cintakan dunia dan benci kepada kematian. Itulah persoalan, jawapan yang ingin saya beritahu kepada kita semua. Kalau kita tengok, sebabnya kalau kita menilai sedikit sebanyak, pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia panggil para sahabat, dia datang jumpa dia, dia panggil. Apabila dia panggil di hadapan dia semua sahabat ramai, maka Rasulullah membuat satu garisan di sebelah kanan, satu garisan di sebelah kiri, satu petang yang lurus di hadapan dia. Maka diberitahu pada sahabat, hadza sirati mustaqiman, inilah jalan yang lurusnya. Rasulullah cerita, inilah jalan yang lurusnya. Nak cerita kepada kita inilah jalan yang lurusnya, maka dia kata, selain daripada jalan yang lurus itu akan adanya jalan-jalan yang bengkang-bengkuk yang akan rempuh kepada kamu. Sebab itu dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala nak berikan kita nak dapat syurga yang penuh dengan nikmat, bukannya cukup mudah untuk kita dapat syurga. Bukan hanya sekadar kita boleh jual mana-mana sini sudah. Syurga cukup susah untuk didapat. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita dalam Quran, ahasibannas ayyatraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menyangka? Sangka macam mana ayyatraku, mereka itu hanya dibiarkan sahaja. Ay yaqulu amanna, mereka kata amun ni beriman dah, amanna. Amun ni beriman dengan Tuhan dah. Amun percaya dah. Nak Nabi wayak pun percaya dah. Dia dengar semua ceramah pun dengan percaya belaka dah. Wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Duduklah atas dunia ni, ada dunia kun ab. Kun fid dunya, kamu jadilah atas dunia ni sebagaimana pedagang. Kun fid dunya ka'annaka gharib, seorang pedagang yang mana-mana kita pergi jalan, mana-mana satu tempat transik, dunia ni tempat transik. Yang sebenarnya akan sampai satu masa kita, satu ketika ialah tempat yang kekal abadi. Sebab itu Allah SWT uji kita dengan jawatan-jawatan kita. Kita tengok ujian Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kata pengerusi yang pertama tadi. Pertama Allah uji kita, kata Imam Ghazali, bahawa Allah uji kita yang pertama dengan dunia. Sehingga kan dalam hadis kita, annaha khudratun hulwatun, kamu akan melihat dunia ini sebagai seolah-olah satu tempat yang berwarna cantik. Dia ni khudratun. Kalau kita berwarna yang hijau, kita rasa seronok nak tengok. Kita tengok pemandangan yang pokok-pokok yang berwarna hijau, kita rasa seronok seolah-olah tak nak tinggal dunia. Itulah hakikatnya. Apabila cerita dunia macam-macam yang berlaku hari ini, tawaran-tawarannya mari kepada kita macam-macam kerana kisah dunia. Apabila kita tengok tawaran-tawaran, pertama tawaran nak glamour. Apabila sebut nak glamour, semua nak glamour belaka. Dah. Macam-macam tawaran supaya kita ni jadi glamour. Dia kata tak gaduh kalau tak glamour ni, orang tak kenal. Kapur pun tak kenal. Masuk kapur pun orang tak tegur. Tak soho, dia kata. Akhirnya hidup dengan glamour. Tengok dunia hidup lagi. Pasal apa? Dan yang kedua, hidupnya kerana harta. Semata-mata cari harta saja ujian oleh Allah. Sedang kita kena ingat orang yang paling susah masuk atas dunia akhirat kelak masuk syurga. Kalau kita tengok para sahabat Nabi, antaranya ialah Amrul Rahman bin Auf. Rasulullah kata, wahai Amrul Rahman bin Auf, kamu ni ahli syurga. Tetapi ingatlah bahawa kamu masuk syurga dalam keadaan merangkak. Berangkak boleh masuk syurga. Susahnya sebabnya semakin banyak harta, semakin banyak persoalan. Ditanya, min aina tasabau, mau boleh mari mana harta? Dan ke mana kamu belanjakan harta? Banyak ujian-ujian Allah. Daripada mana harta yang kita timba hari ini, yang kita ambil, kita ke mana kita curahkan, belanjakan harta, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hak dunia tu, banyak dah. Dan yang kedua, hak pangkat pula. Kalau kita tengok pangkat sekarang ni, kalau kita tengok masing-masing berebut nak pangkat. Nak berebut ke pangkat, siapa kadang-kadang terpaksanya cakti saya pada. Terpaksa. Sebab kes nak pangkat. Sedangkan pangkat dalam Islam, taklifun, sebagai tanggungjawab. Kita tanggung di dunia, kita akan menjawab di hadapan Rabbul Jalil di hari akhirat. Tetapi kita buat tashrif, kita anggap dia sebagai kemuliaan. Tapi dalam agama kita, kita kena ingat bahawa pangkat, darjat kehidupan di dunia ini sebagai taklif, tanggungjawab. Sebab itulah kalau kita tengok Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab apabila dilantik menjadi Amir Al-Mu'minin, sebagai khalifah Islam yang kedua, kerja dia, dia akan cari. Tiap-tiap malam, dia kejalan suatu malam. Berjalan ya tiap-tiap malam. Suatu hari nak cerita Sayyidina Umar ni, jumpa belakang dia. Dengan rakyat-rakyat dengan pelik. Rasa pelik. Suatu hari Sayyidina Umar jalan, jumpalah seorang, dengar dalam satu tempat, ditengok satu tempat rumah, diterdengar seorang anak dengan mak dia sedang duduk, dia cerita, duduk balah, duduk bagi masalah susu, susu kambing yang sedikit. Mak dia kata, wahai anakku, susu ni sikit, kita jual esok lagu mana, nak makan lagu mana, sikit sangat, apakah baiknya kalau kita capu air lagu mana tak? Ya lah, nak suruh banyak, kena capulah air. Dia anak dia pun rakyat beritahu kepada mak dia, wahai ibuku, tak boleh, ibuku ni berdosa. Mak dia kata, jangan takut, siapa dia ni? Umar tak tahu, tak kira Umar nak maritah rumah kita ni, tak khabar lagi. Saya nak Umar duduk tu, duduk dengar. Bukan macam rumah kita, rumah Batulun. Ni zaman dulu. Tahu? Zaman dulu pun biasa saja. Dengar. Jadi dengar Sayyidina Umar. Anak dia lah ke mana? Fatimah kata, wahai ibuku, walaupun Umar tidak mengetahuinya, tetapi Allah amat mengetahui setiap laku yang kita buat, ibu. Berdosa, wahai ibu. Maka Umar pun terpaksa dalam hati dia, ya Allah, ada lagi masa dia satu Allah, satu hamba Allah yang mulia. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan lahir. Ni kasyafnya Sayyidina Umar. Kata ulama, kasyafnya Sayyidina Umar, dia boleh nampak. Akan lahir daripada benih Fatimah. Ini nama perempuan tadi, Fatimah. Lahirnya seorang yang bakal menjadi pemimpin yang paling sagang, disanjungi kerana keadilan. Maka lahir daripada zuriat tersebut ialah Umar bin Abdul Aziz. Dia nak ceritanya kepada kita bahawa iman ni bukan benar-benar susah. Susah bukan dia boleh diwarisi. Kalau kita tengok, kita tengok tawaran, tengok hebat sangat. Kita ni musuh terlalu banyak. Nabi cerita kepada kita, jalan ni satu lurus saja, straight. Tetapi macam-macam yang mari ke kita ni, tawaran dunia yang macam-macam. Dengan wanitanya sekarang kita tengok wanita, tengok lalu macam-macam keadaan dengan wanita-wanita. Kalau kita tengok, kita tengok juga kadang-kadang seorang itu, kadang-kadang anak-anak remaja kita, kerana boleh lari rumah, kerana kes cinta saja, kes dunia belakang ni. Kerana cerita cinta kepada seorang lelaki, lari rumah, ayah dekat nana cari, tak berjumpa. Eh, masuk suara khabar, tak masuk suara khabar ni, tak berjumpa-jumpa juga. Maka dia cinta, tak tahu lari ke mana, tak tahu. Gadai segala marwah, gadai segala hubungan keluargaan, habis semua tak ada. Kerana mana? Kerana tipis katalah Ibnul Qayyim dalam kitab ni. Kenapa kisah berjadi gini? Kerana yang pertama dia kata, da'ful ilmi, jahil itu tak ada. Tak ada ilmu, kisah tak ngaji agama. Sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu, mak-mak, dua kena hajar anak-anak pendidikan iman.
1: Kata Abdul Kadir Al-Jailan, kata bahawa kena ajar anak-anak ni pendidikan iman duamu. Kena tahu hala-hala haram, kena cerita kepada anak-anak. Kita kena tahu anak-anak kita tentang agama. Kena ajar anak-anak kita tentang agama. Kalau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala akan melantik kita akhirat kelak muflih kehano kita sendiri. Kita bimbang takutnya muflih kehano. Kalau kita tengok, katanya lagi dia kata yang pertama itu dha'ful ilmi, kerana sedikitnya ilmu. Macam mana nak iman boleh tebak ilmu ni kurang? Suatu hari apabila Nabi Allah Daud alaihi salam jalan di sebuah satu masjid. Jalan Nabi Allah Daud. Ada seorang lelaki yang sedang tidur. Ada seorang lelaki yang sedang sembahyang. Jalan tu, maka dia tengok iblis lalu ke masjid. Mari, sibuk iblis. Iblis ni kalau orang semaya sibuk dia. Maka Nabi Allah Daud pergi. Dia kata, mu ni siapa dia? Gimari ni. Dia kata, ambak iblis. Apa kenapa nampak mu risau? Mu risau aku siapa dia? Dia kata, aku risau ke orang tidur tu. Risau kepada orang tidur. Kata Nabi Allah Daud, kenapa kamu risau kepada orang tidur? Sepatutnya kamu risau kepada orang yang semaya. Dia kata, orang semaya itu tak ada ilmu. Aku tak risau. Aku risau apabila sedar saja, bangkit saja orang yang tidur itu sebab ilmu dia ada. Dia alim, dia akan tengok bahawa sembahyang orang ini tidak berapa betul. Sebab itu kalau kita tengok musibah-musibah yang berlaku hari ini. Macam-macam perkara yang berlaku hari ini. Pertama, tadi kita saya cerita tentang dha'ful iman, dha'ful ilmi, kerana lemahnya, kerana tak adanya ilmu. Apabila ilmu tak ada, ilmu nak mari macam mana? Sebab iman yang kuat di sikitnya, dia mari ada ilmu. Lepas mari ada ilmu pula, dia mari pula kuat dalam pula. Dia panggil ahlul yakin, patuh hakul yakin, kamaliyah. Mari semua simpan iman itu. Baru dia mari perasaan, apa dia? At-taqwa. Baru dia mari semua itu takwa. Takwa dia mari lepas comel semua iman, dia mari takwa. Takwa ni dia mari sebagai break. Break kita nak buat gitu, dia cek lah. Ay, benda ni tak comel ni. Ha, mari tu. Sebab apa dia? Lepas dia mari takwa. Mari takwa. Benda tu tengok. Ha, tak comel tu. Dia tak buat selalu. Nak boleh mari benda lagi tu lah payah. Nak ceritanya takwa. At-taqwa hahuna, Nabi sebut. Takwa ni duduk dada Nabi. Ushira ila sadri. Nabi tolak ke dada dia. Bahawa benda yang di dada kita kena jaga. Dalam hati kita, kita kena tengok molek. Kalau kita tengok muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, cerita mengenai iman sebenarnya. Kalau kita tengok dalam satu kitab, Ijazul Adil Quran cerita. Cerita iman tak ada lah. Ayat kalimah yang paling banyak dalam Quran. 881 kali. 881 kali cerita mengenai iman. Nak cerita kepada kita 881 kali cerita mengenai iman. Allahu Akbar. Betapa kali kita tengok bahawa dosa yang kalau tak kena cara, kita tengoklah sendiri sebagaimana kita melihat sendiri, kita tengok tu keadaan tawaran-tawaran yang tengok banyak sangat halangan-halangan kita nak jadi hamba Allah yang soleh. Pertama tadi masalah dunia, yang kedua kita pula hawa nafsu pula. Allah, hawa nafsu ni adalah tubuh pandai kita sendiri ni pula. Allah susah, benda-benda cukup susah. Dan hawa nafsu ni, Tuhan bagi dia satu ibadat yang boleh kawan hawa nafsu, iaitu puasa. Dengan puasa sahaja yang mampu boleh mengawal hawa nafsu kita, yang nak lahir tak jadi. Dan yang ketiga-tiga, iblis. Kalau iblis, ingat molek, iblis dah trend kita. Dia tahu dah apabila dia cipta Nabi Adam AS. Cipta Nabi Adam, dia tengok. Bila tengok? Sebab Allah beri Nabi Adam ni dulu. Sebelum masuk roh, 40 hari. Tengok iblis. Iblis pergi tempat dia. Bapak manusia ni ada jauh, dia ada ronggu. Rongga. Dia gitiuk, puh gitu ya. Gerak. Maka dia kata, ah, rupanya ada ni makhluk manusia ni, boleh aku, boleh main dengan dia. Nak cerita, itulah hakikat muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jaga anak-anak kita. Sebab kalau kita tengok, kita takut jadi punuh. Muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jawab satu persoalan yang cukup hebat. Untuk membina satu tamadun yang perlu kepada iman, ilmu dan amal. Kita tengok, mari kita tinjau sedikit sejarah. Bagaimana orang-orang sebelum ini, orang-orang kita, orang Islam, salafus soleh, antaranya tabi'in dan sebagainya. Kita tengok kehebatan, kegemilangan Islam pada kurun yang ke-7 sampai kurun yang ke-13. Mereka ini hebat. Sebab bagi mereka, mereka mengamal satu sahaja. Sebabnya apabila Jibril alaihissalam peluk Rasulullah. Jibril alaihissalam peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira.
0: Pada masa itu Nabi kata, ma ana biqari. Ya, aku ni tak pandai baca, dia kata. Tiga kali dia peluk Rasul. Rupa-rupanya ajaran Islam ini boleh hebat kerana ada ilmu. Kalau kita nak beriman, kita kena ada ilmu. Nak suruh iman kita hebat, kita kena belajar. Orang-orang zaman dulu dia belajar. Imam Malik, dia tak nak dapat satu hadis, berjalan ke negeri Syam 30 ribu batu. Nak dapat satu hadis. 30 ribu batu ni kita ni lagu mana? Nak dapat satu hadis. Kita tengok Imam Syafi'i pula belajar. Dia baca kitab Muwatta' dalam masa 9 hari dia boleh hafaz. Sehingga Tok Guru dia kata, aku dia, apabila dia tengah mengajar Imam Syafi'i ni, ramai banyak orang Tok Guru, ratus-ratus orang Tok Guru. Jadi apabila Tok Guru dia mengajar orang lain, dia dengar. Dia dengar, dia hafal. Dia dengar, dia hafal. Lepas tu apabila Tok Guru tanya, dia awal-awal lagi beritahu kepada itu. Tok Guru dia kata, ya Allah, ya Tuhan aku, menganugerahkanlah otak aku sebagaimana otak Imam Syafi'i. Tok Guru dia akui kehebatan. Sungguhnya orang zaman dulu ni belajar. Kalau nak cermelang, sebab apa kalau nak cermelang dari segi agama kita? Agama kita ni mula-mulanya wahyu sampai kepada kita, pada Nabi Muhammadnya semuanya, ialah ikra. Suruh kita ni mengaji. Suruh kita ni belajar. Sebab itu teknologi learning, kita timbul teknologi orang lain belakang. Nah, hebat orang okay, kita gerung punya negara-negara barat gini punya sikit. Negara Islam nak buat benda-benda yang canggih sikit. Ay, gerung tengok sikit sebab apa? Teknologi barat hebat. Zaman dulu orang okay, ngaji ke negara Islam. Zaman dulu orang okay, ngaji ambil timbul negara Islam. Kitab-kitab diambil. Kalau kita lagi di Perancis, semua kitab-kitab nak zaman-zaman dulu kerajaan Abbasid, ada belakang kat dia. Kita maktutuk masa saya belajar dulu tu, kita tengok sana kalau nak ada taduk di negara-negara Arab, pergi di Perancis, jumpa. Maktutuk. Bapa duduk sana, dia pergi apa dia? Bersungguh ke dia ni. Ni kita ni, wahai ni tak berapa bersungguh. Kalau bagi teri, bagi berapa ni bersungguh sikit. Bagi wayah kulit, bersungguh. Nah. Berjaga malam bersungguh. Duduk tepi kolor. Nah. Duduk kedai kopi, bersungguh habis cakap. Pukul satu malam, tak apa lagi. Nah, habis teh pasal-pasal, pasal-pasal, habis tak ada masalah. Ngaji sebab sehari bedak. Rasulullah SAW cerita bahawa sekiranya hari itu fajarnya timbul, terbitnya fajar matahari, aku tidak dapat satu bab ilmu, maka akulah orang yang paling rugi di dunia pada hari itu. Nak cerita tunjuknya ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok kehebatan orang-orang zaman dulu, kehebatan mereka. Kerana kita tengok macam mana mereka itu nak membina satu tamadun yang hebat. Kita tengok antara yang kita paling contoh paling mudah sekali ialah yang berlaku kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi nak gilawan satu tempat dipanggil Qala'ah. Kesetiapa tadi pada masa itu, yang mana tentera Rom tentu hebat. Kehebatan tentera itu memang tak nak canggih lah. Memang terlalu hebat. Maka Salahuddin Al-Ayyubi, dia tak tentera dia sebelum siapa satu kota tersebut. Dia tengok antara tentera-tentera dia, dia kata hari ini aku bagi bebas malam ni. Membuat nak buat berapa, tak ada masalah. Dia tengok, dia perhati. Dia tengok satu-satu kemah, dia tengok. Apabila dia tengok satu kemah, ada pun tentera dia tidur. Dia catat nama sana ke. Selepas subuh, supaya subuh esok. Okey, selain dia pergi subuh. Selain dia jaga. Apabila lepas subuh, dia kata mari sini, sepulang-sepulang mari sini. Amu baliklah. Abi kata apa? Mu tidur semalam. Walaupun bebas, acara bebas. Tapi aku nak tengok macam mana. Kemulah menyebabkan aku kalah kalau perang. Sebab itu dia boleh lawan tentera. Nak cerita. Pernah satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab nak pergi lawan tentera Rom. Nak pergi lawan tentera Rom. Di Jerusalem nak pergi lawan Palestin. Dia kata begini. Ingat wahai tentera Islam. Mu jangan paling kiri, mu jangan paling kanan. Jumpa setara mana orang okay, wanita comel setara mana. Dia keling ke mu ke? Mu jangan dok keling ke dia. Mungkin straight je. InsyaAllah kita akan menang. Maka paderi-paderi di pada masa itu bercerita. Ingat wahai wanita. Dia tahu wanita. Dia tepi-tepi jalan. Dia tak wanita belakang. Yang mana separuh bogil-bogil semua ada. Dia kata ingat kalau tentera Islam paling keling ke mu. Hari ini kita menang. Kita boleh lawan tentera Islam. Kita boleh lawan tentera Islam. Gi straight tentera Islam. Kalaulah tentera Islam tak paling kepada wanita-wanita. Kenapa kita tak buat ni? Maka ingatlah. Maka kita kat dera lah. Maka kalah memang tentu kalah lah kita. Nak cerita kehebatan orang zaman dulu. Sebab itu Rasulullah dia beri sembahyang tahajud. Dengan sahabat-sahabat dia setahun wajib. Tapi amalan solat tahajud ni jadi wajib kepada Nabi je. Bukan umat dia. Ha, kalau wikir terselak kita. Nanya kita. Hari ni sembahyang tahajud dia tiap malam letih kita. Dah lah setahun sekali je buatnya. Tu pun kalau buat ramai-ramai, buat sore tak jadi. Nak ceritanya. Sebab apa dia? Sebab nak kekuatan tahajud ni hebat. Kalau dia tak lagi. Sebab itu dalam satu-satu ulama Indonesia cerita pada saya. Sistem dia buat tiga T. Ada tiga T ni kita boleh membentuk bangsa. Boleh membentuk satu, membina satu tamadun yang hebat. Pertama dia kata, ialah adanya tahajud kepada Allah. Nak lawai orang kita kena hebat, dipanggil ujjah. Dia kita kena ada bekalai, bekalai kita ni kena hebat. Nak lawai sehari macam mana lah. Sebab itulah kalau kita tengok. Nak lawan ni antaranya paling masa kita paling sedih kita tengok dalam peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Haris bin Umair. Haris oleh kerana empayar Rom pada masa tu luah. Dia sapa ke Eropah utara, Eropah timur degi belako, sapa ke timur tengah degi belako. Sapa ke negeri Syam sampai akhir sekali di kalau kita tengok dekat gajah di Mu'tah. Dekat situlah dia, dia panggil di Busra. Ada satu dia situ gubernur di situ. Jadi Rasulullah dengar situ tentera Rom di situ, maka Rasulullah pesan kepada Haris bin Umair, dia kata, hari ni aku nak beri surat kamu, mugilah tempat sana, rakyat ke gubernur dia, suruh memeluk agama Islam, ini surat. Gi dengan tentera Rom, maklulah, sore-sore gi. Sebagai utusan Rasulullah. Apabila gi sampai sana, buat main kepada dia je. Ambil surat tu. Bukan ambil surat saja, dia buat main pula, buat nyanyi. Dia kata, nak suruh kita masuk Islam, dia kata. Hebat setara mana? Tak apa kita pergi lawan, man. Jadi apabila berlakunya kes lagu tu, jadi Haris pada tadi utus Rasulullah tu, dia ambil ke mana? Dia pegang, dia ikat, dia konyok dia. Dia bully dia, buat macam-macam. Sehingga kan dia tarik kuda, diriwayatkan bahawa dia pegang kepala dia tadi tarik dengan tangan-tangan kuda tu, siapa? Mati kes gitu ya. Sedih Rasulullah dengan cerita, tapi tak boleh. Aturan, aturan pegang tak boleh. Tak boleh bunuh. Utusan. Akhirnya Rasulullah buat akad. Maka sampailah masa kita Rasulullah dalam Islam, dia tak boleh melainkan untuk mempertahankan diri. Tapi pada masa itu paksa sebab mereka sudah menyawat nyanyi kepada agama. Akhirnya Rasulullah pesan kepada sahabat, ingat hari ini kita nak pergi suruh kamu wahai sahabat, tiga orang aku pilih. Gigi lawai tentera Rom. Tentera Rom pada masa itu 200 ribu dengan penduduk-penduduk di sekitar Mu'tah tadi pula, kawasan dia tadi itu pula, ada 100 ribu, 300 ribu. Tentera Islam hanya 30 ribu je. Cuba bayangkan tentera Islam 30 ribu dengan nak lawan tentera Rom 300 ribu. Eh, kalau kita macam mana nak bina satu tahap kehebatan agama Islam. Kita kata. Sehingga kan apabila tengok lagu tu ramai sangat takut ni. Antara yang sahabat yang dulu kata Rasulullah cerita pada kitanya, dia tiga orang sahabat. Tiga orang sahabat ni pertama Zaid bin Harisah. Dia kata, Tuhan Rasulullah kata, wahai Zaid bin Harisah, ingatlah. Sekiranya tumbangnya kamu ni tumbang, maka akan diambil bendera ini ialah oleh Ja'far bin Abi Talib. Sekiranya Ja'far tumbang, akan diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Tiga. Apabila tumbang Ja'far bin Rawaha, Nabi senyap. Menunjukkan Nabi tahu dah. Sahabat pergi dapat atas. Dia memang mati. Mati sebagai pejuang Islam. Rekas kita. Cerita panjang ni. Rekas kita. Jadi apabila pergi dalam pejuang ni. Sahabat kita tengok siapa satu tempat dipanggil Ma'an. Di Jordan ni Ma'an. Ma'an ni tempat. Siapa nak pergi dah. Siapa di Ma'an tu fikir siapa ai. Mari sahabat-sahabat kata, ya Allah. Oi tentera dia ni ramai lah, mana kita nak lawan ni? Lama ni lagu mana nak lawan? Kita atas surat Rasulullah minta bantu eh. Bangkitlah Abdullah bin Rawaha bangkit. Abdullah bin Rawaha dia kata, wahai sahabatku. Mari sini kita bagi nak kita banyak ramai tak ramai kita. Sikit tak sikit kita. Kita mari semata-mata ingin menegakkan agama Allah. Kita mari sini nak menegakkan agama Allah yang maha suci. Akhirnya sahabat lain senyap belakang. Akhirnya setuju pergi perih. Nak pergi perih kapur tak boleh. Asalnya planning awal-awal nak pergi kot dalam kapur. Islam tak boleh sebab dia penghuni kapur. Tak kira anak-anak tak bersalah ni tak boleh. Akhirnya tukar planning yang keluar. Plan B. Gila tempat-tempatnya terbuka. Di situlah. Lawas sore-sore. Tewas sore-sore. Akhirnya mula-mula yang tewas Zaid bin Harisah. Akhirnya Ja'far bin Abi Talib lewat cerita ni. Ja'far Abi Talib sehingga akan dipanggil Ja'far Tayyar. Tangan dia kedua-dua kenapa tu? Sebab dia panggil Ja'far Tayyar sehingga ke tangan dia ni boleh terbang ke mana-mana dalam syurga. Sebabnya tangan dia ni pegang panji satu, satu pedal. Dia pegang belakang ni. Akhirnya pegang belakang tak ada panji-panji. Dia pegang dengan kepala bahu ni. Cerita riwayat. Pegang kepala bahu panji Islam.
1: Orang ketiga dia 90 tikaman. Barulah Amr bin Rawah nak cerita kepada nak dapat satu. Amr lawan siapa? Maka dalam riwayat nak ceritanya, akhirnya tentera Islam juga yang menang, lari orang Rom. Nak ceritanya kehebatan zaman itu, mari mana siapa gini mau. Dilatih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semangat juangnya. Sebab itu kita tengok, kita lon ni kita tak berapa mau. Sebab kita tak ambil nak Rasulullah ajar kita. Kita tinggal jauh sebenarnya sunnah Nabi. Sunnah Nabi ajar kita, sungguh cari ilmu. Biar kita ni jadi pakar tentang ilmu. Biar orang main rujuk kita. Kita lah ni rujuk korek belakang. Jadi, saya rasa itu sajalah yang nak sampaikan. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera belah mana kita hari ni. Di Halik Ambo dan juga Makda. Alhamdulillah. Sihat pada petang ni.
1: Alhamdulillah.
0: Sebagaimana yang kita harap-harapkan juga adik-adik pun dalam keadaan sihat segar mega berlaku-laku lah.
1: Betul. InsyaAllah.
0: Hari
1: ni ni bedik dengan Makda sepuluh sekala lah. Hakim sama dengan adik-adik. Setiap komih ni. Hari senar dengan komih berdua. Hari Jumaat Makda sore. Hari Sabtu abedik sore.
0: Begitulah.
1: Abedik. Ya. Hari ni sebenarnya alhamdulillah kita di Kelantan FM ni menerima tetamu istimewa ni.
0: Ya.
1: Memberi khabar gembira jugalah untuk kita sebabnya bukan sok emoh ke bersama hari ke Kelantan FM.
0: Jadi dia mari tengok-tengok
1: nak jumpa mata.
0: Nak jumpa mata ramah mesra dengan kita. Alhamdulillah lah. Jadi hok kita bersama dengan orang yang juga di kalangan kita yang bersama-sama lah warga RTM kita ni. Yang bahagia Datuk Mas Rizal bin Muhammad Hilmi. Kita berasa bangga Mado .
1: Betul.
0: Sebab
1: suka
0: sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita anak jati Kelantan ni orang yang hebat-hebat.
1: Betul. Mak ada ingat kau dia orang luar. Apa orang Kelantan?
0: Habis dik pun kecek ilir tadi lah. Rupa-rupanya dia rakyat. Demo duduk mana? Sudahlah kita. Kanyah selalu lah kita. Demo duduk mana? Sudahlah. Kanyah.
1: Jadi kita tanya demo.
0: Jadi kita itulah bila demo bayap begitu, kita pun kecek lah Kelantan.
1: Kecek Kelantan. Mudah.
0: Yalah. Moga tuan pun tidak nampak. Rupa tidak nampak Kelantan mana. KL lupa nampak. Tetapi bila kecek tu baru kita kita
1: faham. Muka orang bandar.
0: Itulah.
1: Alhamdulillah lah.
0: Ya.
1: Okey, Abedik, kita akan bersama dengan adik kakak sampai pukul. Makda akan bersama dengan adik Abedik dan juga adik kakak sampai pukul 5 lah. Lepas tu kita ada berita.
0: InsyaAllah.
1: 5 petang. Lepas pada tu kita ada kayonya bahasa. Abedik kau makda hari ni?
0: Abedik.
1: Wan Ojus.
0: Wan Ojus. Boleh. Tak ada masalah.
1: Tak usah. Moga Abedik oi ada Abedik. Tak usah Wan Ojus.
0: Boleh. Tak ada masalah kita ni. Tiko sihat segar ni lah kita sanggupnya dia.
1: Betul.
0: Dia tak sihat kat amai. Tolok. Gitulah. Jadi insyaAllah dia kau itulah rapat pukul ni pukul 5 suku sampai pukul ni bersama dengan Abedi dan lainnya kita buat skoda untuk kita berkongsi lah sikit sebanyak maklumat dan juga benda-benda yang boleh kita tahu bersama. Itulah. Jadi insyaAllah lah dia kau kita bersama apa khabar orang Kelantan akak jatuh hari ini hari Khamis 10 September. Bersama dengan 28 Rabiul Awal. Nak habis dah boleh kita ni.
1: Berapa? Kau 27 habis ni?
0: 28 hari ni.
1: 28,
0: okey. 28 habis ni. Banyak kali dah tu. 28.
1: Sebab ada tulis 28 dari jadual ni. Ada hok tulis 27.
0: Hok sebetul 28.
1: Betulnya 28
0: ni. 28 Rabiul Awal ni. 1448 Hijri. Jadi set kita, set Lala Kelantan FM.
1: Ada semua.

0: tu dia negara negara pula tu. Negeri
1: Kelantan kita.
0: Mak ada teringatlah. Dia mak ada teringat ada tulis apa mak ada teringat doh akaun sosial media siapa. Dia tanya anak dia suka duduk mana dia dia kata suka duduk Kelantan. Lepas tu dia, ayah dia tu tanya pula Malaysia suka dok? Tak suka. Suka Kelantan.
1: Suka Kelantan. Oh,
0: Noroyaknya Kelantan tak sama kot dengan Malaysia.
1: Ya tak tahu.
0: Budak-budak.
1: Yalah, ya tak tahu Kelantan tu dalam Malaysia.
0: Tapi lagu tu lah. Anak ada pun lagu tu juga pening.
1: Oh tu lah ada masa cuti-cuti ko bawa jalan.
0: Kena bawa ni. Waktu ubik
1: ni. Bagi ko Johor ko nak jauh sikit Sabah. Naik belon.
0: Tapi kau pun kena tebal sikit lah.
1: Jadi wayak dia ni lah negara kita Sabah ni dalam Malaysia,
0: Malaysia
1: juga.
0: Malaysia lagi ha. Kalau mak ada terekut mulut je lah Bedi. Nak bawa tak mampu lagi deh. Pakai terek lagu tu lah.
1: Betul lah. Jadi kita ni bila kata tak betul tu kita betul lah.
0: Betul balik. Betul.
1: Kita royak deh. Kelantan pun dalam Malaysia juga. Begitu. Bila pahal tu tidak tewin lah.
0: Sebab kadang-kadang budak-budak ni dia ingat Kelantan lain, Terengganu lain, Malaysia lain. Malaysia tu negeri lain pula katanya. Tapi kita sebagai mak ayah ni memang kena terel lah.
1: Tapi kalau kita duduk lu overseas lah maksudnya ni. Kecil ilis sikit. Overseas. Luar negara. Kita tak ayah duduk Kelantan.
0: Kita ayah Malaysia ni.
1: Malaysia.
0: Betul.
1: I from Malaysia. tapi dia kata Malaysia tu mana contohnya lah. Dia tanya pula. Barulah Kelantan. Gitu.
0: Moga kalau dia kena Malaysia agak tanya pula negeri mana dia.
1: Gitu. Tu dia. So lah begitulah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Okey, Abdi kalau sebut pasal Kelantan ni, kalau hari ni kita menerima tetamu istimewa Kelantan, Malaysia juga dikejutkan dengan berita kehilangan deh. Lima orang orang kata wira dan wirawati. Sebab juga Abdi bila kita tak tahu kita ni ke Abdi bila sebut Kelantan, kita ada satu perasaan lain deh. Kita saya belakang Abdi. Kita saya Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Kedah saya belakang. Tapi sebut Kelantan, muka kita orang Kelantan kot deh. Sebut Kelantan, perasaan itu jauh lagi ke dalam. Jadi
1: betul.
0: Bila mak ada dengar.
1: Dia sepuluh gini lah. Kalau keluarga kita jauh-jauh tu. Tidak mari mana lah. Tapi
0: berasa
1: tetap berasa.
0: Tapi kalau adik-beradik.
1: Dekat-dekat tu.
0: Dia jadi titik air mata lalu deh. Kalau misal kita dengar adik-beradik kita susah. Adik-beradik kita perlukan pertolongan. Cepat kita sapa. Jadi Kelantan ni kita rasa macam adik-beradik kita lah.
1: Dekat.
0: Jadi masa tu mak ada tengah bawa kereta deh. Mak ada dengar. Rupanya Dr. Aino ni salah seorang yang terkorban nahas helikopter tu orang Kelantan deh. Allah Habidi, kita rasa macam seboknya tu nak cerita kok orang.
1: Iya. Itulah. Deh kita ucapkan salam takziah lah deh kepada keluarga Allahyarham. Dan mudah-mudahan ditempatkan di kalangan orang yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala deh. Itulah. Apa ni kita berlaku peristiwa yang menyayat hatilah kita. Bukan saja di Kelantan tetapi seluruh negara kita.
0: Negara, betul. Negara kita berduka jugalah. Sebabnya hebat-hebat, Abdi. Kita kehilangan doktor. Kita kehilangan pembantu pembantu perubatan. Kehilangan juru terbang. Dan juga kehilangan juru rawat. Hak penting berlaku dalam negara kita.
1: Itulah. Baik, daripada itu juga ada benda yang berlakunya. Yang kemarin itu. Di Kerai ni ada ni. Berlakunya juga kehilangan nyawa akibat daripada dipijak seekor gajah. Dipijak oleh gajah. Mana-mana orang lelaki ni dia mangsa ni yang mau ni lah tengah cari lembu dia. Dalam kejadian di kawasan ladang kelapa sawit di lepas kabu. Lepas kabu pehi kere. Itulah. Cuma nasihat daripada perhilitan lah ni. Perhilitan bahawasanya supaya di kalangan kita Jabatan Perlindungan Hidupan Liar di Taman Negara ataupun nama pendek dia Perhilitan, menasihatkan penduduk kampung supaya tidak mengambil tindakan sendiri, duk pesan sama-sama ni, atau mengganggu hidup pelia yang sesak ataupun merayau di kawasan penempatan kawasan kita lah. Dia kata, ya, antara langkah personal dan langkah keselamatan daripada perhilitan ni, dia kata jangan ambil tindakan sendiri. Jangan kita cuba mengepung, menangkap ataupun menyerang haiwan liar yang ditemui walaupun kelihatan jinak, kerana dia tetap berbahaya kepada kita. Lepas tu segera buat laporan laporkan kehadiran haiwan liar ni kepada Jabatan Perhilitan dengan keadaan segera. Salurkan maklumat tepat, dia subuhi butiran seperti mana lokasi semasa, gambar ataupun video hok mana dah lah dah, atau ke dia dah ambak kita nak ambak nak ambil video, takutnya hok lah deh jadi benda lain yang boleh mendatangkan apa ni, mengancam keselamatan nyawa kita lah deh. Dia kata melalui atau melalui saluran rasmi ataupun aplikasi message WhatsApp apa ni WhatsApp gitulah untuk memudahkan tindakan cepat daripada pihak mereka lah. Lepas tu hubungi talian kecemasan sekiranya aduan gangguan hidup pelia ni boleh berlaku apa ni gangguan hidup pelia ni, boleh disalurkan ke talian hotline perhilitan di 1-800-88-5-5-5. Itulah apa ni peringatan dan juga pesannya daripada Jabatan Perlindungan Hidup Pelia dan Taman Negara.
0: Okey. Jadi kena beri ingatlah. Memelah apa ni? Kadang-kadang kita rasa macam jinaknya deh. Nak masuk dekat tapi jangan, bahaya deh. Kalau boleh elok-eloklah.
1: Betul lah. Itulah.

0: Boleh dah, boleh,
1: boleh dah. Boleh dah,
0: boleh
1: dah.
0: Alhamdulillah. Mak dia, kita duduk layan demo-demo. Ha, tengok langsung TikTok kita hari ni. Jadi alhamdulillah Hakim pun ada tu, Aminah pun ada. Terima kasihlah mana jauh, mana dekat yang bersama-sama dengan kita. Tak kira duduk mana sekalipun, kita harap dalam keadaan sihat segar, sihat mega. Dan juga selamat menguruskan cari sama ceria.
1: Betul. Tapi hari ni ada yang tersenyum, Abedi, sebab hari komik.
0: Hari komik ni?
1: Oh, komik ke? Rumah batu gak? Boleh beratur lah. Masa ni beratur lah, Abedi. Kau kena tunggu pukul 4 beratur.
0: Tak boleh lagi masa ni?
1: Tak boleh lagi. Pukul 3.
0: Dalam pukul 3, pukul 4 boleh lah. Bila-bila basuh tangan tu, orang pahal lah tu. Tuai rumah kena sedia lah tu.
1: Betul. Kalau misalnya hari mari dulu, 2-3 orang mari deh.
0: Hari
1: ni kakak puluh orang mari ni.
0: Puluh orang deh.
1: Ramah juga.
0: Jadi kita ni alhamdulillah di bumi Malaysia ni lah. Khususnya di Kelantan ni. Demo-demo hok buat rumah ni kan. Tidak talah mana.
1: Tak talah alhamdulillah.
0: Kalau hok bunyi pun pinggir-pinggir. Tidak banyak lah kek-kek berlaku. Buat-buat rumah tak orang tak si bayar. Tak ada lah. Demo ada pitih lah tu buat rumah. Gapo-gapo kalau dengan kita ni bagus. Mana-mana ada.
1: Betul.
0: Dia rancang, dia urus sebaik mungkin sebelum nak buat rumah tu. Dia rancang lama kat
1: ada. Dia ada dah duit.
0: Ada dah.
1: Sebab tu lah dia boleh sebut dia nak buat. Lepas tu dia cari tukar.
0: Betul lah.
1: Cuma kita sebagai tukar ni nak oyak jugalah, Bedik. Janganlah lipat orang nak buat rumah. Sia juga demo kumpul duit tu. Bukan mudah. Bukan sehari, bukan dua hari. Mungkin makin tahun.
0: Betul lah. Itulah kalau demo kata.

0: Gegar rumah demo ni dalam 150 lah. Ha. Lepas buak-buak dekat nak siap. Hey, tak leh 150.
1: Ha. Muka kita mahal lebih letih. Nah. Ha.
0: Ha. Nyayu,
1: tak leh lah lagu tu.
0: Nyanyi lipat parok tu.
1: Betul sebab ada juga tiga-tiga mak ada dengar sain-sain duk cerita. Ya, ya,
0: ya.
1: Apa nama ni? Mulut minggu ni bui dah. Banyak dah ni. Pas minggu depan mitok pula.
0: No.
1: Buatnya sikit lah.
0: No, itulah.
1: Kita tengok perubahan dari seminggu ke seminggu tu. Dapat genjok sikit je. Tapi mitok nak minggu.
0: Yalah.
1: Tak boleh lah lagu tu.
0: Tak boleh lah lagu tu. Kita bimbang takut tuai rumah gaul semi dengan demo-demo sekali lah.
1: Kalau dia tak gaul semi dengan dia. Apa, dengar tukar tu dia gaul semi sendiri. Dia buat sendiri.
0: Ya, ya, ya. Biarlah uduh taruh mana rumah kita.
1: Asal kau siap.
0: Oh, dia mau main dengan kita ni, biarlah.
1: Buat diri lah. Buat diri lah. Ngaju lah kita.
0: Tia-tia pun. Jadi gitulah deh. Alhamdulillah kita terima kasih banyaklah deh kepada tukar-tukar dan juga kita yang ada kemahiran ni. Kemahiran.
1: Cuma kita nak oyak so juga abdi kepada nak buat rumah. Gapo orang panggil abdi? Ni lah. Tuai rumah lah dia.
0: Tuai rumah
1: nak buat rumah tu. Walaupun kita nak cari tukar rumah ataupun kontraktor yang murah dia. Memanglah siapa tak si murah. Tapi kena cari orang tempat dia. Kalau hok misal, banyak kek ada orang luar tak ada permit dia. Gapa hok tak tahulah sama ada dia masuk tu ada ke tak. Kelulusan untuk iyalah, masuk. Kita mesti takut pati lah, Bedi. Kadang-kadang dia mau nak cari nego, nak cari hijau. Dia mau pun buat bisnes. Bisnes ni tapi tanpa permit yang sah. Tak kenal lah gitu tu. Kita buat dengan cara betul.
0: Betul lah. Dia beregak dari aku ambil rumah kita tak tahu mana.
1: Kita pun tak tahu mana juga. Takut bersubahak je.
0: Itulah. Tu dia ambil kira juga tu. Takut kita tukar ni duduk rumah kita ko dia. Kita buat basah uduh-uduh ke dia. Tu mari imigresi yang lalu berlaku tu. Dengan kita-kita berakuk. Adik-akuk berakuk. Tu nak ayak bui. Jagalah. Tu. Baik.
1: Tapi tak apalah. Kok lepas ni abedik ke. Dia nak pecah lambat lagi pun ni.
0: Lambat lagi.
1: Mikir lah kok.
0: Mikir apa? Wak rumah?
1: Haa, wak rumah.
0: Mendirikan rumah kau kan? Mendirikan rumah?
1: Jangan yang tu.
0: Jangan yang tu. Tak mikir lagi lah ni.
1: Baru Kecik Syakir. Mendirikan rumah 2-3.
0: Betul, tak boleh kira.
1: Tapi tak tahu kau Kecik Syakir sokong.
0: Dia tak boleh kira. Amal minyak dia semua ada ke arah tu. Tak tahu lah. Abidik tak tahu. Tak
1: boleh cari lah mana Abidik ni. Okay, lepas ni kita akan bersama dengan Cik Syakir.
0: Ya, Allah.
1: Untuk tajik selama 15 minit daripada Olive Jardine.

0: daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad di Kako, joget kenangan manis. Okey, supaya Mak Daron dengar bedik kosi tadi lah, kita nak bersama dengan Cik Syakir, iaitu pengasas kepada Olive Jardin untuk hari ni tajuk air selama 15 minit. Assalamualaikum Cik Syakir.
1: Waalaikumsalam Madam.
0: Bedik gi dah deh. Tidak ada nakil lebih lagi dengan Cik Syakir tu. Dia berani daripada Cik Syakir jatuh.
1: Mak Mari tu bek selalu.
0: Dah tak berani dah. Takut panjang cerita. Okey, jadi hari ni kalau adik kakak tengok di TikTok kita, di live Facebook kita, ada dua produk Cik Syakir bawa. Warna putih so, warna itis so. Warna itis tu kita tahulah gapo dia deh. Olive Jardin minyak zaitun putih Zaitina nama dia. Tapi hot putih ni gapo nama pula ni?
1: Ya Mada. Hot putih ni minyak zaitun untuk kanak-kanak. Sama ada untuk anak ataupun cucu-cucu. Kalau cik beli kat minyak zaitun ni, dua botol boleh free sebotol untuk cucu-cucu.
0: Alah, boleh free juga deh.
1: Ya, sebab demam sakit ni pun cucu pun ada juga.
0: Betul.
1: Jadi cucu pun kena makan juga minyak sihat ni. Cuma cara kita buat minyak zaitun untuk kanak-kanak ni lainlah sikit, Madam.
0: Dia proses dia lain sikit lah.
1: Lain sikit. Lepas tu kita campur dengan minyak citrus, minyak buah oren. Jadi kita makan tu supaya makan buah oren.
0: Serok masing-masing.
1: Serok buah oren. Jadi sesuai sangatlah untuk orang kata budak jus 1, jus 2, jus 3. Orang dewasa nak makan pun boleh.
0: Boleh juga.
1: Tapi berebutlah dengan cucu lepas ni.
0: Takutnya habis hok ni dulu. Sebab rasa orang ke?
1: Ya.
0: Okey, jadi untuk hari ni silakan Cik Syakir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada selaku pengarah pengacara bicara di Kelantan FM dan juga adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi Ambo Mari hari ini ni nak bincang dua topik yang agak kritikal, iaitu yang pertama, kesan kita mengamalkan minyak zaitun bagi orang yang ada kecil manis, dan yang kedua, kesan kita makan minyak zaitun bagi orang yang sakit jantung berdasarkan kepada jurnal ataupun kajian yang telah dilakukan di negara luar, terutamanya yang telah dikeluarkan oleh The American Journal of Clinical Nutrition. Jadi akibat daripada kita mengamalkan minyak zaitun extra virgin olive oil, hak original, hak tulen, hak asli ini, sebenarnya ringkasnya ia telah membantu mengurangkan risiko kencing manis sebanyak 10 hingga 15%.
0: Banyak juga.
1: Minyak zaitun ni Mada, bila kita ambil bubuh mulut, masuk dalam perut, di sana ia masuk sekali dengan komponen-komponen aktif, masuk sekali dengan benda-benda berkat yang ada dalam minyak tu. Sehingga akan menyebabkan satu istilah kot bahasa Inggeris. Dia panggil membantu meningkatkan fungsi insulin reseptor. Kita panggil insulin sensitivity. Dia akan bantu meningkatkan dan dia akan mengurangkan insulin, rintangan insulin. Jadi apabila berlaku rintangan insulin, maka gula dalam darah kita akan naik. Jadi bantuan yang ada dalam minyak zaitun ini iaitu akan meningkatkan insulin sensitivity, lalu berjaya menukarkan gula yang ada ataupun glukos yang ada dalam darah tersebut kepada tenaga. Ini merupakan satu keberkatan, satu keajaiban dan juga satu benda yang luar biasa yang ada dalam minyak zaitun bagi mereka yang mengalami masalah kecil manis. Minyak zaitun cak gapoh tak kira mada. Semua minyak zaitun ni jadi belako. Amo kecek hari ni secara umum, bukan berdasarkan kepada sesuatu brand. Akan tetapi kita kena pilih minyak zaitun yang asli, yang tulen. Minyak zaitun ini sudah pasti ia berasal daripada buah zaitun. Akibat di Malaysia ni tak ada buah zaitun, kita tak kelih orang tu perah, maka kita nak cek dia, mestilah buah tu bau seperti rupuk yang sedang dipotong ataupun daun ina hak kita tumbuk. Ini merupakan satu kondisi ataupun keadaan di mana rakyat kita pada hari ni, kalau hak sakit ni Mada, kita kena kuatkan semangat kita. Jangan terlebih atas lembek. Kalau kita sakit katalah, kena kerak dah kaki, putu harapan. Jangan makda. Bapa, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya berbunyi, tadawa wa ibadallah fa inna Allah ta'ala lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'a ghaira da'in wahid al-haramu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan tadawau, tolonglah berubat. Ibadallah, wahai hamba Allah, tolonglah berubat. Fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan penyakit kecuali di sana ada ubatnya. Ghaira da'in wahid al-haramu, kecuali sop penyakit yang tak ada ubat, iaitu mati. Berdasarkan kepada hadis ni, kita kena genggamkan tangan kita, genggamkan semangat kita, iaitu kita kena mencari ikhtiar. Dan di dalam ikhtiar itu, marilah kita makan makanan yang sihat supaya tubuh badan kita boleh mengambil berkat daripada makanan sihat tadi. Tidak lain tak bukan iaitu minyak zaitun putih. Dalam kategori minyak zaitun ni, madam, banyak kategori, tetapi yang paling nombor satu, yang paling atas sekali, yang paling bermanfaat sekali adalah minyak zaitun putih yang diambil daripada buah yang putih, buah yang muda, kerana mengandungi pelbagai nutrisi ataupun komponen-komponen yang sememangnya diperlukan oleh tubuh badan kita, tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira Sia, tak kira India, tak kira orang putih, orang hitam, orang koko, orang merah dan sebagainya. Jadi adik kakak, cubalah minyak zaitun ni, telefonlah kepada nombor 010-262-8508. Saya ulangi, 010-262-8508. Adik kakak boleh cuba dulu bagaimanakah rasa minyak zaitun yang ajaib ini, yang dikatakan minyak zaitun putih dari bumi Maroko. Kita basahkan tekak kita, kita basahkan lidah kita dengan minyak yang berkat supaya seluruh tubuh badan kita mendapat keberkatan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, kita nak rehat sebentar. Lepas ni kita sambung semula.

0: Ah, ha, tu dia cocok menikah. Kalau suka macam tak sedar, ah ha, kena telefon lah. Hok Cik Syakir, Cik Syakir dah kosi kau nombor telefon saat ni?
1: Ada.
0: Ada, ada. Madanya galik saat ni. Okey, kita sambung semula Cik Syakir. Untuk hari ni, Olive Jardin, pengasah dia bersama dengan Mak Ado lah hari ni. Selekeh. Yeah,
2: minyak zaitun putih ni payah Mak Ado nak ambil, kena ambil dengan tangan. Dia manja serupa strawberry.
0: Oh.
2: Padailah payah dia pun sebab dia bisa telajak dan terlalu bermanfaat kepada tubuh badan.
0: Mm-hmm.
2: Orang hok makan dah tu amat ucapkan syabas lah. Konsisten dan tolong istiqamah. Sebab minyak zaitun ni kita buat sebagai pendinding ataupun sebagai pagar diri kita untuk sebagai perisai untuk tidak kena penyakit-penyakit hok kita takut pada hari ini. Jadi kajian yang kedua amun nak royak hari ini mada iaitu mengenai pesakit jantung. Sampel yang diambil ni daripada 7,447 orang. Jadi dalam manfaat kepada orang yang mengalami sakit jantung yang kronik ini, kajian dia diambil 4 sudu besar sehari.
0: Okay. Sehari.
2: Ha. Dan peserta kajian itu 7,447. Hasilnya mendapati bahawa minyak zaitun membantu mengurangkan penyakit jantung sebanyak 31%. Banyak. Ini merupakan kajian yang dikeluarkan dan ada khatah. Jadi melalui kajian-kajian hospital, kajian-kajian fakulti perubatan daripada fakulti-fakulti perubatan seluruh dunia ni, kita kena ambil cana, kita kena ambil tahu bahawa daripada pemakanan kita banyak boleh baiki gapo hotok kena dalam tubuh kita. Seperti mana ambo ayat semua bahawa kebanyakan penyakit ni mari daripada perut. Kata-kata al-Imamu Al-Zamakhsyari, al-Ma'idatu baitud da'i wal himyatu rasud dawai. Perut ni adalah merupakan sarai bagi penyakit, akan tetapi kita jaga-jaga makan, kita pilih makanan yang molek, itu merupakan penawar yang paling berbisa. Berbalik kepada minyak zaitun ni Mada, ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala wayak suruh makan minyak zaitun dalam surah Al-Mukminun wasibghin lil akilin tu, bila kita tengok ayat-ayat surah Al-Mukminun ni, sebelum datangnya ayat suruh makan minyak zaitun, Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang ayat-ayat biologi, ayat-ayat tentang kejadian manusia daripada air maning jadi seketul darah, kemudian jadi daging, kemudian jadi ada tulai, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala balut tulai tersebut dengan daging-daging, kemudian cukuplah sifat sebagai manusia. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala gilirkan benda tu. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Jadi sebelum kita dapati ayat suruh makan minyak zaitun ini, Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang ayat-ayat biologi dalam Al-Quran. Begitu juga dalam surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Amun nak terjemuh ayat yang keempat tu, laqad khalaqna, telah kami ciptakan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Fi ahsani taqwim ini ulama wayak fi ahsani ta'dil, makna darah dia comel, hal yang atas 120, hak bawah 90 ataupun 80, LDL, lemak baik dia pun comel, lemak jahat dia pun comel, ada sikit je, tak boleh tak ada, mata ada dua, bukan tinggi sebelah, telinga pun bukan tinggi sebelah, jalan tidak rekat, ini merupakan fi ahsani taqwim. Tapi kenapakah ayat-ayat biologi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ni ada sekali minyak zaitun, ada sekali disebut sebagai buah zaitun? Tidak lain tidak bukan kerana minyak yang berkat ini banyak manfaat kepada manusia. Pokok zaitun dia boleh tumbuh dan dia boleh tahan sampai 3,000 tahun. Kita juga manusia yang makan minyak zaitun, insya-Allah akan panjang umur kalau ikut dengan perangai pokok zaitun tadi. Tahan panas, tahan hujan, tahan gotu, tahan gon ni, dan tubuh kita pun akan tahan apabila kita mengamalkan minyak zaitun dengan sebenarnya. Telefonlah kepada nombor 010-262-8508. Nama ulangi, 010-262-8508, ataupun berkunjung di butik Zuitina di Jalan Datuk Pati di Medan Ilmu, ambil 2 botol RM200 dan boleh percuma untuk budak-budak. Sebelum kita tinggal bumi ni, marilah kita pastikan anak-anak kita kenal minyak zaitun, anak-anak kita beramal dengan minyak zaitun, cucu-cucu kita beramal dengan minyak zaitun. Bukan hanya kita yang sihat, tetapi anak dan cucu-cucu kita juga bahagia, aman, damai, sihat semua, insya-Allah.
0: Insya-Allah. Okey. Jadi boleh telefon nombor Cik Syakir Royak ataupun boleh juga masuk ke Bandar Kota Baru nak cari produk Cik Syakir iaitu Olive Jardin ataupun boleh pergi ke kedai-kedai hok memang ada doh ni seluruh Kelantan.
2: Betul.
0: Okey, terima kasih banyak Cik Syakir untuk hari ini. InsyaAllah temu pula semula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: fikir berkena adanya terkena renjatan elektrik. Hak kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Pak Bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak nampak. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun patut bau ni. Itulah rusinya kalau terpegih ke gapo tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat Pak Bunga, kita ni tanya tak boleh basuh kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu suih-suih rumah tu. Aci tak kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada hak terjolok, ada hak terkoyok, ada hak patuh ke gapo. Kena beki. Carilah orang-orang hak bertauliah. Hak reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya Mek Bunga, Mek Bunga tak tahu. Takutnya orang terkena rencatik lah. Kalau terkena panah cinta Mek Bunga tu, tak apalah juga. Jadinya Mek Bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tiap-tiap elektrik, tiap-tiap lampu di kawasan luar tu pun, jangan duduk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga ke anak-anak yang kecil tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Eju merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
3: dari pagi sampai ke malam.
2: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
3: penuhi citarasa anda.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

Atos da bacho. Oh, cito ni dari soko bari. Cito gapodio saya tengulu sama dua ya tau sedak bito ni. Ni lah woyo. Tajuk besar ni woyo. Ramah penjawaban berisiko tidak sakit mata woyo. Bapa sakit mata tengulu sama acu ya.

0: Kalau selia doa lah. Yang kedua juga, kena ada pengetahuan, pemantauan rapi oleh pegawai psikologi. Saya kata lah, dulu aku nak raya saya dengar belakang dia. Lama aku raya banyak-banyak lah. Kau sakit mata aku lah, muda aku. Boleh tu ngelu sama kita saya doa lah dia. Biarlah dia banyak tidur pada jalan pun. Muta kena lalu ke harap makin lalai. Pasal ke harap pahaya. Perlek pun.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: dia.
1: Jom kita berhibur dengan lagu dari lagu berentak Ne Peluhe.
0: Betul.
1: Ne Peluhe.
0: Halim Yatim.
1: Halim Yatim, ya.
0: Jauh pandangnya.
1: Ya.
0: Betul. Soho Zamedio lah, dek.
1: Betul lah. Jauh pandangnya, luas
0: pemandangnya. Jauh. Tu jauh kau tu. Jauh perjalanan tu.
1: Jauh.
0: Luas pemandangnya. Kalau jauh pemandangnya, luas ke apa eh?
1: Pengetahuan.
0: Ha, betul. Halo.
1: Lagi lah madun eh. Asal kena je. Lagu tu lah. Tu asal orang pengen je tak apalah. Cuma apa nak royak ni madun. Jadi esok jatuh ke hari jemaah.
0: Ya.
1: Jatuh ke hari jemaah. Lepas tu nak royaknya sebelum malam tu lah. Boleh kita ramai-ramai pakat gi untuk menyaksikan tengok waya pacok.
0: Waya pacok.
1: Waya pacok mak ada pengen deh. Dah ke waya pacok?
0: Tak ada dengan mak ada. Tapi tapi lo ni ke dia jabatan terangnya dia buat balik deh. Kiranya mengimbas kembali dulu-dulu.
1: Habis di dah tu masuk kampung dulu perangai pergi waya pacok. Lepas tu cerita habis di ingatnya Nur Kumalasari. Masa tu hok rasanya tak boleh klik. Tupai mu sangat tidur. Tak berani nak klik.
0: Tak berani pukul lama sangat.
1: Bukan. Dia masa tu duduk dalam kubur rasa. Marah buka tu.
0: Kan dulu gelak ni.
1: Betul.
0: Tak ada kereta.
1: Tak ada lapu jalan ke apa. Bakal lapu ni lapu becek.
0: Main marah buka tapi kubur tak ada pasar ni.
1: Jadi cerita dia ada tu. Ada adik gepilan tu lah.
0: Jadi cerita jenis mistik sikit lah.
1: Mistik. Jadi adik pun pakai tak klik. Pakai soda tu. Pergi rumah saya tu. Pemo demo ni klik bagi esok. Takut. Ini waya pacok tu ni. Noknya ceritanya waya pacok Jabatan Penerangan Malaysia ni pada 11 September. Hari Jumaat pukul 9 suku malam. Di Dewan Terbuka Pulau Seri Tanjung. Tupak. Tu dia.
0: Dia buat malam ke tu?
1: Malam. Kalau siya ni tidak orang kata
0: waya pacok.
1: Tak grand lah. Tak berapa nampak.
0: Kira dia gini, dia tak feel dia tu tak mari. Dia perasaan teruja.
1: Habis dia lagi. Mana ada waya hari ni. Tak apa. Yang mana karnival dan juga lusa tu. Hari Sabtu tu ada. Ni hebat lagi lah.
0: Okay.
1: Jangan lepaskan peluang ni. Karnival Kita Madani. Peringkat Negeri Kelantan 2020 ni. Yang mana kita boleh pergi pakat ramai-ramai. Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Kelantan 2020 ni. Dia buat pada 12 September hari 1, 9 pagi hingga 5 petang. Di Pulau Seri Tanjung Tupak. Jadi macam-macam aktiviti menarik disediakan untuk kita sekeluarga lah. Antaranya pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Hadiah menarik kepada pengunjung berpakaian bertemakan Hari Kebangsaan. Jualan rahmah pun ada. Pameran dari Angkatan Tentera Malaysia. Jabatan Pendaftaran Negara. Jabatan Kesihatan. Polis Diraja Malaysia. Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Angkatan Pertahanan Awam. SKMM. Akademik Kenegaraan Malaysia. Institut Latihan Farma Kota Baru Pakat Nogi belakang pula ni. KPDN ada juga Perkeso, Kaunter Semak KI Kasih, lepas tu ASMB, SSM, Dakwah, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim. Ramah. Banyak.
0: Banyaklah agensi turut serta.
1: Penuh pula ni rasa madu ni pakat gini.
0: Jadi kita nak selit sore dulu.
1: Mana ni?
0: Dari. Sebab pula tu luah juga.
1: Kalau madu nak naik buk, madu duduk alah tengok sikit lah.
0: Takut kalau
1: duduk. Habis di ujung tak apa.
0: Depan congek ni. Kok belakang congek pula depan.
1: Kalau habis di depan ni. Depan kalau tiup ke angin lah. Angin sungai tu. Jadi mada boleh tahan. Kalau habis di belakang tak ada remah. Pakai terbang-terbang dari sungai. Jadi begitulah ni. Sesuanya.
0: Mada tengok lah ni.
1: Mada tengok. Jadi boleh tahan habis di. Jadi melambu pun sekat ke mada. Mada tu payah nak terbang ada.
0: Abang Mak Adah hari tu pergi jugalah ke Pulau Seri Tanjung. Bukan masa program kita lah. Lepas pada program kita lah. Pergi saja-saja bawa family dia. Mak Adah nak sukanya bila abang Mak Adah pergi tu. Mak Adah depan hari tu. Air ngecik tu kita tak kisah dia. Tapi dia pusing dulu. Lepas tu dalam hati ni duk mikir. Dia nak stabilkan boat dia.
1: Ya tu, oh ya, rumah ada undur belakang sikit tak ada.
0: Tak ada. Tapi mana nak mikir ya pun. Kita ni duk mikir apa, pusing dulu. Dua tiga kali dia kata tak apalah, kita rang dulu. Yo ya ni ambil hati kali ni. Kau nyanyi nak stabil dulu sebelum gerak ni.
1: Ya betul lah. Ada kaedah dia lah tu.
0: Habis ni Aniza Zulkifli dia kata, woye pacok, kita tengok dulu cerita Sanggam Duduk Atas Tika.
1: Oh, Sanggam.
0: Enggak lah ni pun ada rasa. Demo buku woye pacok dibuat oleh Jabatan Penerangan pun demo apa juga Tika ni. Kursi tu kursi. Tika pun Tika depan panggung woye pacok tu.
1: Depan layar dia tu. Betul lah. Itulah. Mana ada kesempatan, ada ruang, boleh pakai gila ramai-ramai. Ada manfaatnya, ada apa keistimewaannya kalau kita pergi sampai sini.
0: Betul.
1: Itu dia.
0: Okey. Habis ni kita pasal lagu dulu. Lepas ni kita duduk nanti-nanti juga ni demo ada tajik 15 minit hari
1: ni. Betul lah. Bersama dengan Ustaz Haji Nabil.
0: InsyaAllah.

0: hari bulan, jatuh hari Senin, malam Selasa pukul 8 malam. Tempat dia di Masjid Jamek Sultan Muhammad 1 Jajah Jeli. Jadi tajuk dia Maulidur Rasul bukan sekadar saya tetapi bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli panel yang akan mengupah dan juga akan memberi pencerahan berkenaan dengan tajuk ni bersama dengan Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan juga Ustaz Suratmi Mat Yusof, moderator Da'i Wafi. Jadi pakat gilah adik-adik ambo muslimin dan muslimat. Baik, kita nak bersama dengan Ustaz Haji Nabi Haji Draman iaitu pengarah urusan Quswa Travel Senia Berhak. Jadi sebelum dengar suara Ustaz, mau nak berkongsi dengan adik-adik sikit lah. Yang mana Quswa Travel Senia Berhak ni merupakan agensi perjalanan yang menawarkan pakej umrah, haji, ziarah, percutian serta perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan lah. Jadi syarikat ni berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, agensi-agensi berwajib serta persatuan-persatuan pelancongan utama kebangsaan. Jadi hak selebihnya habis diserah kepada Ustaz yang bercerita mari adik-adik. Kuk-kuk kita ada berajak selama kini lah. Duk tengok cari-cari peluang lagu mana. Jadi untuk meyakini adik-adik, kita terus bersama dengan Ustaz Haji Nabil Haji Drame, iaitu pengarah urusan Quswa Travel Sendirian Berhak. Quswa Travel Sendirian Berhak. Assalamualaikum sah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Yo, baru sampai ke tanah air deh.
1: Ya, baru landing saat ni abedik daripada Mekatul Mukarramah.
0: Iya.
1: Sapa di airport saat ni pukul 2:30 pakai lacar mari sini selalu.
0: Cuaca lagu mana saat di
1: di Madinah sekarang ni sangat panas.
0: Oh.
1: Tapi saya pun pergi sekejap saja abedik atas urusan haji ni lah abedik.
0: Oh, iya.
1: Jadi kita nak maklum pada pendengar semua. Alhamdulillah Quswa Travel sekali lagi telah dipilih dan diiktiraf oleh Tabung Haji pada kita dilantik secara rasminya sebagai pengelola jemaah haji iaitu PJH. PJH ni ialah pengelola jemaah haji. Jadi alhamdulillah tahun ni kita telah dilantik untuk kali kedua untuk kita menguruskan jemaah haji yang mana nak upgrade ataupun nak naik taraf daripada pakej muasasah kepada pakej swasta. Jadi PJH Quswa Travel ni telah dipilih dan dilantik oleh Tabung Haji untuk kita uruh jemaah haji. Hak boleh panggil le pada Abedik minta maaf. Abedik untuk kita tukar pakej sebab untuk haji ni untuk maklumat semua biasanya jemaah-jemaah ni akan dipanggil ataupun diberi surat tawaran oleh Tabung Haji. Jadi apabila dapat surat tawaran saja jemaah berhak ataupun bebas untuk pilih sama ada nak pergi dengan Tabung Haji melalui pakej muasasah dan harga pun Tabung Haji dah buat tu lebih dah hari ni. Harga tanpa subsidi haji pada musim yang hadapan ni 14-14 hijrah adalah RM33,000 lebih. Tapi kalau ada subsidi RM15,000 saja bayar.
0: Jadi maksudnya dengan tahun lepas usah tak beza?
1: Sama. Tabung Haji telah kekalkan harga haji pada tahun ni sama dengan tahun lepas, iaitu harga tanpa subsidi RM33,000 lebih. Dan untuk yang B40 yang sebab itulah Tabung Haji dia buat subsidi bersasar untuk B40 cuma bayar RM15,000 sahaja. Jadi kalau tanpa subsidi kena bayar RM33,000. Jadi hak ni lah kita panggil pakej muasasah yang dikelola oleh Tabung Haji. Jadi bagaimana pula dengan PJH? PJH ini pengelola jemaah haji yang dilantik oleh Tabung Haji untuk menguruh jemaah yang nak upgrade, yang nak ada tambah nilai, yang nak nak servis yang lebih baik, nak servis yang lebih sempurna, nak keselesaan, maknanya boleh pilih ataupun tukar daripada muasasah tadi, boleh pilih dengan pakej yang disediakan oleh Quswa Travel sebagai pengelola jemaah haji.
0: Biasanya ni Ustaz Haji Nabi, biasa dia ada kota ke untuk contohnya untuk Koswa Travel ni berapa ramai?
1: Kota ni dia akan ditentukan oleh tabung haji.
0: Oh, tabung haji sendiri.
1: Dan sebenarnya kota tu pun agak besar juga dibagi bergantung kepada kemampuan sesebuah syarikat seperti Koswa Travel ni berapa orang nak tahun ni, target tahun ni berapa. Seperti tahun lepas kami diberi kota sebab tahun pertama hanya dapat 60 orang saja. 60 jemaah ataupun 60 kota saja. Tapi sudah tentu, sudah pasti tahun kedua ni kita nak kalau boleh lebih ramai lagi kita dapatkan kota supaya jemaah dapat upgrade package haji, boleh pergi bersama dengan Koswa Travel.
0: Jadi nampak dah Ustaz telah pun menjelaskan kepada kita berkenaan dengan yang masukkan dengan pakej haji pengelola jemaah haji PJH dan juga perbezaan dengan pakej haji muassasah tabung haji TH. Ustaz dah?
1: Betul.
0: Jadi kita nak tahu pula keistimewaan haji bersama dengan Koswa Travel sendiri berhak ni. Ustaz.
1: Kalau pergi haji dengan baik-baik. Okey. Sebenarnya untuk pengetahuan jemaah atau pembakal jemaah haji atau pendengar di luar sana, untuk dapat lesen PJH ni ABD, dia sangat ketat syarat dia. Bukan calon-calon syarikat yang boleh. Dan alhamdulillah Koswa Travel telah dipilih dan dilantik disebabkan atas kemampuan dan juga kemampanan dari segi kewangan syarikat. Kewangan syarikat yang kukuh untuk kita mengelola jemaah haji. Jadi sudah pasti apabila kita dipilih oleh tabung haji, maknanya tabung haji itu sudah percaya ABD. Maknanya kita ni mampu untuk mengelola jemaah haji, kerana ianya bukan mudah. Dan antara kelebihan kalaulah jemaah ni pilih ataupun upgrade package daripada muassasah kepada PJS ni sangat banyak pada. Terutamanya sekali yang pertama, kelebihan yang jemaah akan dapat adalah jarak hotel yang dekat.
0: Tu
1: yang pertama sekali.
0: Kelebihan dia.
1: Kerana apa? Habis ni kita berada di Tanah Suci ni lebih kurang 45 hari. Okey, jadi 45 hari sudah pasti kita nak penginapan kita tu dekat dengan masjid supaya kita boleh mudah ulik-alik untuk semayah di Masjidil Haram. Berbanding dengan kalau pakai muassasah, dia ramah pada, jadi hotel dia tu agak jauh. Kalau bersama dengan PJH, kita boleh pilih hotel yang dekat lebih kurang 50 hingga 100 meter saja. Dan boleh berulang-alik ke masjid setiap masa. Sebab itulah package kita yang kita tawarkan yang bedik adalah package yang mana sepanjang masa berada di Mekah Mukarramah ni depan Masjidil Haram. Mana kita boleh optimumkan, kita boleh maksimumkan, kita boleh kata sepenuh masa berada di, kita boleh beribadah di depan Masjidil Haram. Maksud kita boleh ulik-alik masuk ke Masjidil Haram, kita boleh solat, kita boleh semaya dan sebagainya. Berbanding kalau dengan jarak jauh ni, lebih kurang ada, kalau ikut talpah, jarak lebih kurang 1 kilometer hingga 3 kilometer. Kalau muassasah. Jadi nak ulik-alik tu sangat jauh. Lebih-lebih lagi kalau ibu bapa kita ni yang berusia, yang kata sakit kaki, sakit lutut, jadi tak sesuai. Sebab itulah kami menawarkan package pertama sekali penginapan hotel yang dekat dan juga boleh pilih susunan bilik pada. Nak duduk bilik berdua ke? Kalau pergi dengan muassasah ni, tabung haji dah tetapkan dah. Sama ada bilik berenam, bilik berlapan, dia secara berkumpulan. Kalau dengan PJH ni, kita ada sedikit kelonggaran, mana diberi keistimewaan, kita boleh tentu susunan bilik. Sebab mungkin ada yang pergi suami isteri ABD nak bilik berdua. Sebab berapa? Lama banyak hari, 45 hari. Sebab itulah ABD pernah dengar kalau kita orang pergi haji lama-lama dengan muassasah ni, lepas mari sebentar kat, nak kau bilik berkat yang panggil. Bilik berkat ni apa? Nak duduk sekali. Tapi kalau dengan package PJH ni, maknanya sepanjang masa kita dah sediakan bilik mengikut kehendak jemaah.
0: Tu dia istimewanya dia. Istimewa tu lah.
1: Sebenarnya banyak lagi Pak Abedi.
0: Iyalah, kelebihan dia.
1: Tapi sama-sama sementara tu kalau ada bakal apa ni ataupun jemaah haji yang sudah terima panggilan haji pada tahun semasa ni, kalau nak berhajat untuk tukar package kepada PKP PJS, boleh hubungi saya secara langsung di talian 011-5505-3000. Saya ulang balik, boleh hubungi saya langsung di talian 011-5505-3000. Jadi selepas ni saya akan kongsi lagi pelbagai keistimewaan kalau sekiranya jemaah haji nak upgrade ataupun nak naik taraf package kepada package pengelola jemaah haji, insyaAllah.
0: Itu dia. Jadi kita akan sambung lepas ni bersama dengan Ustaz Haji Nabil Haji Draman, pengarah urusan Koswa Travel, sebenarnya berhak untuk petang ni.

0: Belah tu lah, insyaAllah kalau ada nawai tu kita niat kita ke Tanah Suci, kita ada jalan dia lah. Lebih jalan, tunjuk jalan oleh Allah SWT atas usaha dan juga niat kita telah. Ya, molek. Dan kita sambung klik bersama dengan Ustaz Haji Nabi. Ustaz, sempena dengan amal travel fair, dengar-dengar khabar lah. Jadi nak dengar pada mulut Ustaz sendiri lah. Yang berlangsung di Ion Kota Baru. Kita nak tahu berapa nama promosi istimewa umrah yang ditawarkan oleh Qushwa Travel ni.
1: Untuk maklumat semua, Qushwa Travel ni salah seorang strategic partner kepada Amal, iaitu Malaysia Airlines lah yang menguruskan tiket penerbangan ke Mekah untuk package umrah. Jadi memandangkan Qushwa Travel ni sebagai strategic partner, jadi Amal dengan secara khususnya turun ke Kota Baru untuk buka pameran. Buka pameran pameran umrah bersama dengan rakan-rakan strategik. Jadi insyaAllah pendengar yang mana nak pilih nak mari buat umrah, nak pergi umrah, boleh pergi ke Aeon Mall bermula pada hari ini. Tiga hari di sana, iaitu 10, 11 dan 12 bertempat di Aeon Mall. Pelbagai promosi abedik yang kita tawarkan, yang terutama sekali bagi jemaah yang yang bertolak ataupun yang daftar daripada Kota Baru ni, kita bagi satu promosi yang sangat luar biasa, pada tak pernah kita buat. Kita akan bagi percuma tiket domestik Kota Baru ke KL pergi balik. Sempena dengan amal umrah travel fair ni. Biasanya semua pakej ni bermula pada Kuala Lumpur. Mana tiket Kapten Ben nak pergi Kuala Lumpur ni, kita kena beli sendiri suku. Tapi sempena dengan promosi amal umrah travel fair ni, kita bagi percuma pada abedik. Kita bagi percuma untuk jemaah yang mari daftar di Aeon Mall. Jadi itu sebagai maklumat kepada pendengar di luar sana. Bagi yang nak dapatkan promosi yang istimewa, boleh berkunjung ke booth kita di Aeon Mall selama 3 hari insyaAllah. Jadi sebelum saya terlupa Abidik, saya nak hari ni sebab semangat dengan haji lagi ni, moga baru balik ke Mekah ni. Jadi untuk maklumat semua, saya baru sampai daripada Mekah ni, kita pergi sign kontrak untuk tengok penginapan hotel yang dekat yang saya sebut tadi. Jadi selain daripada
0: maksudnya Ustaz dah cuk dah tu,
1: kena cuk dia, kita kena pastikan penginapan kita sedia ada dulu, baru kita boleh buat package. Jadilah barulah apa ni, jemaah pun yakin dengan kita. Bukan setakat cuk saja tu abedik, kena bagi advance payment. Kurek-kurek kena ada lah pitih dulu. Sebab kita nak cuk, dia tak boleh nak cuk dengan Helio yang harap ni. Jadi untuk pastikan kita dapat hotel dekat tu, kita perlu bagi down payment dulu untuk kita pastikan dapat hotel yang kita nak yang berjarak dekat tu. Selain daripada hotel yang jarak dekat, kelebihan yang kedua abedik yang saya boleh kongsi adalah bimbingan mutawif ni, bimbingan guru agama ni secara komprehensif dan tertumpu dalam grup yang kecil. Sebab apabila kita dalam grup yang kecil, jadi pengkhususan apa ni, ustaz-ustaz kita ni boleh bagi bimbingan secara orang kata personal touch.
0: Sapa
1: dengan grup yang kecil berbanding dengan kalau muasasah ni dia ribu abidik. Jadi kita ni hanya grup yang kecil. Jadi bimbingan tu secara berfokus tertumpu, dan kita nak jaga kebajikan pun mudah. Jadi maknanya ibu ayah ni tak perlu risau kalau pergi dengan PJS ni, insyaAllah tak talah kita jaga dengan baik, kebajikan pun terjamin, kebajikan pun terjaga. Dan yang akhir sekali saya nak kongsi bersama dengan ibu ayah bakal jemaah haji, ya, kelebihan ketika kalau pergi dengan package PJS ni, dari segi makanan tu pada kita sediakan catering sendiri yang mana kena dengan cita rasa tekuk kita. Selama 45 hari ni kita boleh makan nasi khabu, kita boleh makan singgai, kita boleh makan tom yam. Sebab apa? Kerana kita diberi kelonggaran untuk urus sendiri. Jadi kalau dengan package-package lain ataupun dengan muasasah, semua dah ditetapkan oleh tabung haji. Dan yang terakhir, kelebihan terakhir ini di masyair, di kemoh-kemoh. Apabila terlibat haji ni, kita terlibat dengan rukun ataupun kita wajib haji, rukun kita kena berwukuf di Arafah. Jadi kemah yang kita sediakan ni kemah yang sangat selesa. Dan tahun ni pula kita sediakan sofa bed maknanya sangat selesa. Dan jemaah pun boleh juga upgrade kemah yang lebih dekat dengan tempat melontar. Sebab kebiasaan kalau dengan muasasah abidik, kemah yang disediakan oleh muasasah tabung haji lebih kira 3.5 kilometer. Jalan kaki. Itu lagi. Gi lepas melontar kena kelik pula. Jadi 7 kilo kena berjalan kaki. Sangat jauh. Jadi sangat tidak selesa bagi jemaah-jemaah yang berusia. Tapi kami di PJS menawarkan kemah yang sangat dekat, yang mana mudah untuk jemaah pergi melontar. Di samping itu banyak lagi kelebihan-kelebihan lain. Maknanya bagi jemaah yang ada sedikit orang kata kelebihan, ada duit lebih sikit, sangat molek kalau kita upgrade ataupun naik taraf daripada pakej muasasah. Kita bayar sikit, tambah sikit, kita pergi dengan PJS. Dari segi harga, harga sudah pasti berbeza. Kerana seperti saya sebut tadi, harga kalau pergi dengan muasasah ataupun haji, harga tanpa subsidi RM33,000. Kalau kita B40, hanya bayar RM15,000 saja. Manakala kalau pergi dengan PJS, sudah pasti kalau kita dapat servis yang premium, perkhidmatan yang dinaik taraf dan ditambah nilai, sudah pasti harganya tu lebih sikit. Maknanya bermula RM50,000. Jadi tapi puas hati, berbaloi. Kenapa? Kita perlu pergi haji ni adalah seumur hidup sekali saja. Jadi kita nak biar selesa dan juga sempurna, kita rasa puas hati, berbaloi dengan kita bayar. Dan insyaAllah tabung haji, apa ni, jemaah haji, kita boleh bagi jaminan kalau pergi dengan Koshwa Travel akan dapat satu kenangan haji yang sangat bermakna dan sangat manis. Ini ekor daripada ni testimoni ataupun feedback jemaah-jemaah gidah dengan kita. Abedik, maknanya ada siapa jemaah kata, kalaulah ada sebanyak mana bintang di langit, sebanyak itulah nak bagi bintang kepada servis Koshwa Travel. Hok baru pergi ni. Jadi hok tu bukan saya kata, puas hati sungguh. Kita jaga. Kalau jemaah yang sakit ni, ada mak, seorang mak ni, batuk sikit, kita pergi hospital selalu tu. Siapa setara tu. Dan ada yang paling saya terharunya, jemaah kata pergi haji dengan Koshwa ni diuji juga, tapi diuji dengan kesenangan dan juga keselesaan. Selesa doa. Jadi ujian juga. Jadi selesa ni adalah merupakan satu ujian juga. Jadi alhamdulillah segalanya berjalan lancar pada tahun lepas, dan insyaAllah tahun ni juga kita akan pastikan kita akan tambah baik setiap servis kita untuk kita menjaga bakal jemaah haji yang pergi dengan kita, insyaAllah.
0: Jadi boleh berhubung dengan Ustaz selalu, Ustaz, nombor?
1: Di talian 011-5505-3000. Kalau telefon saya direct, pandai kecek, pandai kira, kita bagi diskaun lagi. Bagi yang mana nak tukar pakej, nak daftar pergi haji dengan Koshwa Travel.
0: Baik, sekadar tu untuk kita bersama dengan Ustaz Haji Nabil Haji Draman, iaitu pengarah urus Koshwa Travel, Sendia Berhak. Jadi adik aku boleh berhubung lah nak tahu maklumat lanjut dan juga kaedah-kaedah yang banyak memberi kelebihan kepada adik aku lah yang akan menunaikan fardu haji. Baik, sekadar ni Ustaz,
1: terima kasih banyak Abdi Atan Jeputeh.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jauh ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Itu dia lagu Thai ni.
1: Meru meru.
0: Ciao ciao. Ah tu. Baik tu sebagai hiburan kita bersama ni.
1: Okey.
0: Payah-payah lah untuk payah sebagai hiburan kita lah.
1: Ya betul. Abdi kita nak oiak juga asal kita hari ni awal lah. Ni minggu ni awal sikit. Pukul 4:13 minit petang.
0: Oh tu dia. 4:13. Dua-dua zone 1 zone 2.
1: Tu zone 1 zone 2 pukul 4:12.
0: 4:12.
1: Awal lagi lah. Tapi hok duduk di besu ataupun duduk di setiu awal lagi pukul 4:10. Maksudnya waktu sembahyang asar.
0: Awal tu. Cuma gini mak doa ambo baru ni sehari dua baru ni ke. Gi alah kebacok jalan nak gi ke Patah Melawi tu lah. Nih, adalah satu gerai tu Soho juga gerai tu berjalan tu.
1: Ambil di singgah lah.
0: Singgah makan poluk situ, poluk diri ya.
1: Aduh.
0: Boleh kira lah poluk tu jadilah.
1: Jadilah.
0: Cuma gini madu. Kita ni kadang-kadang di setengah ada hop jual ni. Dia tak si buah tanda harga pada produk dia tu lah. Dia jual tu lah. Sampingnya. Jadi bila berlakunya benda ni, habis dia sendiri ni berlaku. Jadi bila kita pergi bayar, hok ni kata RM10. Sebekah RM10. Produk berapa nama tahu mana kita dalam bekas plastik paksa gitu.
1: Okay.
0: Nampak putih-putih dalam lah. Bodok-bodok suka lah. Benda viral. Jadi bila kita bayar RM10 dia kata sebekah. RM11 sebekah. Jadi bila kita pergi, bila tak jadi dok, kita kata awak berapa dua-dua bekas ni. Lepas tu anak pula nak tukar benda lain pula.
1: Kira tak sih tu.
0: Jadi kita pun suruh dia pula. Kata nak tukar makanan lain. Jadi dia kata, tanya dia, tanya sekali lagi, berapa sebekas ni orang lain pula. Dia kata RM10. Kalau ambil dua, apa ni jadi kurang lagi lah. Lebih kurang gitu lah. Dia ayat kurang lagi lah. Jadi maksudnya bila harga tu tak ada di bekas tu, dia tak tulis harga. Ikut dia je nak royak.
1: Ni
0: royak begini. Ni royak kalau dua bekas kita wui lagu lain pula harga. Jadi mitok lah di kalangan kita jual ni.
1: Tanda harga tu. Bubuh lah siap-siap.
0: Jadi kita pun kalau nak pilih hok ni, kita boleh tengok kemampuan kita ni.
1: Kalau misalnya kita tak mampu nak aku contoh tadi nak aku bekas kecil RM10 kita boleh bisik ngano. Tosoh lah
0: ambil dia yang sebutin.
1: Tak padah ni. Sungguh Abdi. Sebab kita beli ni kita kena pilih, betul-betul pilih ni.
0: Iyalah. Itulah kita berharap sangat di kalangan orang menego lah. Molek-moleknya buah harga lah, tepek lah. Mungkin orang lain ada harga berlaku dah ni. Ada harga produk-produk dia jual ataupun barang-barang dia jual tu ada harga. Jadi setengah-setengah barang tu tak ada harga.
1: Tak ada harga.
0: Jadi itulah boleh kecek belakang tu. Kita tanya jual ni dia ya RM10. Ni RM11. Jadi kalau dua bekas lain pula. Jadi macam-macam harga yang dia sebutnya. Melibat ataupun menjejaskan kekeliruan kita lah.
1: Betul. Jadi tak sedap alik kita jugalah sebenarnya. Sebagai pembeli tak sedap, sebagai penjual pun tak sedap juga ni. Lepas tu apabila ada setengah orang, kalau dia cerewet Abdi, dia akan buat report. Report kepada KPDN sebab tak ada tanda harga ni. Bila buat report, KPDN akan mari ke kedai kita. Bila KPDN mari ke kedai kita, kita pun rasa macam panah lah. Siapa dia? Yalah, buat report ni dia.
0: Itulah. Jadi, kalau kalau ada berlakunya kesilapan, kesalahan tu, tuai kedah juga.
1: Kenalah.
0: Supo kata viral baru ni, abis tengok viral berkenaan dengan QR. Jadi satu kedai tu ada, dia tidak menyediakan QR. Jadi orang beli ni nak beli barang. Netizen komen berlaku lah. Nak beli barang, dia kata kita tidak menyediakan QR. Cash ya boleh. Tunai. Bila dia nak bayar tunai, dia harga tu RM8. Mikulnya gitulah. Lepas tu dia wui RM50 berkali ada hotu ya kan. Dia holo tu kedai kata tak ada duit kecil pula. Dia kata pergi beli sebelah ke mana-mana dulu.
1: Baru mari bayar.
0: Jadi masalah belakang tu.
1: Tapi lo ni ke canggih dah Abdi. Kadang-kadang orang jual etok pun ada QR. Nak royaknya, QR ni di mana-mana saja. Orang minta sedekah pun ada QR. Ada setengah tu lah.
0: Sejik-sejik tu. Sejik-sejik
1: tu memang keperluan lah dia. Sebab kadang-kadang dia tak bawa cash yang banyak.
0: Itulah. Kita harap benar lah. pasal ni kan bukan tahun 90-80. Jadi kita gunalah pilihan begitu. Orang nak bayar cash, kita cara cash.
1: Ada cash.
0: QR.
1: Betul. Kalau misalnya kita tak ada duit kecil, tak apalah QR jah kita. Mudah lagu tu. Lepas tu QR ni pula kadang-kadang kalau mak ada lah bidik dia. Kita malah nak pergi berhenti bank nak ambil piti. Jadi senang QR jah. Biarlah beli kuih 2 ya kau 3 ya kau. Kita pergi QR.
0: Jadi kalau mak ada nak wika video QR apa boleh.
1: Siap.
0: Terima lah ni.
1: Siap
0: balik dulu lah.
1: Kok lah abadik nak dia. Muka dia mitok. Siap je lah. Malam ni abadik pergi masjid abadik pun QR ke masjid pula siap.
0: Boleh. Waktu lebih lagi lah.
1: Okay. Kita nak rehat lah sebentar abadik deh. Bui lalu eko azan pula mentah lagi. Ya.

Dekat Kuala bersama dengan Mak Dah dan juga Abdik. Sementara lagi tepat pukul 4.13 minit petang akan disiarkan Surah Azam dan dekat masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun tanya-tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geographic lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Ini nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: Stay tuned Kelantan FM, di mana jua.
1: Terima kasih adik aku bersama dengan Mak Dan dan juga Abid untuk hari ni. Hai Komis 10, hai Bless Mila bersama dengan 28 Rabiul Awal. Okey, Mak Dan nak kongsi juga adik aku. Bukan hari ni, tapi hari Senin depan, 14 hari bulan, di Masjid Jamek Sultan Muhammad 1, Jajah Hejeli akan buat forum ehwal Islam. Pukul 8 malam, pakat giralah ramai-ramai, tajuk dia Maulid Rasul bukan sekadar saya, tapi bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dua orang panel akan bersama dengan adik kakak di Masjid Jamek Sultan Muhammad 1 di Jajah Hejeli, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdullah dan juga Ustaz Suratmi Mak Yusof. Moderator dia Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Pakat gi ramai-ramai, ada rakame forum ehwal Islam. 14 hari bulan lepas ngorek, insyaAllah pukul 8 malam akan dibuat forum ehwal Islam ni di Masjid Jamek Sultan Muhammad 1 Jajah Jeli.

0: Itu dia lagu adik kakak Rosalinda. Berat gila kok orang dia. Tapi kalau bukan hok orang tak ada masalah adik kakak, kita teralah sehabis yang mungkin dia. Sedaya yang mungkin. Sebab apa? Yalah kalau nak gapo-gapo ni kena usaha. Tapi usaha dengan cara yang molek lah deh. Jangan pula pergi cari benda-benda hok tak comel deh. Duk calik-calik. Tu jangan. Okey, pukul 5:10 sekali kita ada berita. Berita nasional, lepas tu balik semula bersama dengan Abidik. Dah lah lepas tu deh, sebab Abidik akan buat rampai budaya kayanya bahasa insyaAllah hari ni bersama dengan Munshi kita Haji Mak. Ada siapa berkena insyaAllah Mak ada pun. Lepas-lepas ni nak berasur-asur dah lah adik kakak. Tapi teruskan bersama dengan Abidik siapa berkena. Mak ada nak kongsi sikit adik kakak berkena dengan denggi. Ni cerita baru lagi ni, kes denggi melonjak 99% dan kematian meningkat cecoh 92 kes. Tapi bukan di Kelantan sajalah, seluruh Malaysia adik kakak. Kes denggi seluruh negara meningkat sebanyak 99% kepada 95,979 kes setakat minggu ke-35 tahun ni, berbanding dengan tempoh yang sama tahun lepas 39,916. Jauh sangat-sangat tikah deh. Dan menurut jurucakap kerajaan perpaduan Datuk Seri Fahmi Fazil, ni antara yang dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri dengan jumlah kematian akibat denggi turut menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Sebanyak 92 kes kematian akibat denggi direkodkan sapa minggu ke-35 berbanding dengan 32 kes sahaja dalam tempoh yang sama tahun lepas. Dan adik kakak, hari ni kan balik awal sikit. 3:30 deh. Ada orang balik pukul 3, ada orang balik pukul 4. Jadi minta tolong sangat-sangat. Kita ambil masa 10 minit tak apa dah untuk kita cari dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sebabnya kita nak sihat, dok. Anak-anak pun kita harap sihat semua-semua. Pasangan kita pun kita nak sihat. Terutama mak ayah kita. Hak dah berusia tu. Koholah kita harap dia sihat semua-semua. Jadi lagu-lagu mana letih, setengah mana pun ambil 5 minit. Kau deh kalau letih 5 minit. Tapi 5 minit tu tak jadi 5 minit dekat kok. Bila kita buat-buat-buat. Kapan-kapan setengah je dah deh. Sukanya nak royak kalau dia kita cuba untuk kemah-kemah keliling rumah kita. Dalam rumah kita pun kena tengok juga. Bukan saja luar rumah tapi dalam rumah pun kena turut tengok.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.

0: Kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Rahmanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah MAP Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam hal itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shira datang lagi untuk Biz On Air. Macam biasa, lima suku dia marilah dengan suara ni ni. Tak lain tak bukan untuk kita mengetengahkan segmen Biz On Air bersama dengan peniaga-peniaga berjaya di negeri Kelate. Dan sayangnya hari ni ni deh, kita episod akhir dah ni untuk bersama dengan founder Kopi Arabica Kunyit Hitam dan Saram Berwalik, Ustaz Wan Nur Azman Wahusin, ataupun lebih famous dikenali sebagai Ustaz Mel.
1: Ya, ya.
0: Sihat ke Ustaz Mel hari ini?
1: Alhamdulillah. Syira, apa khabar?
0: Alhamdulillah Ustaz, khabar baik.
1: Ceria sama Syira.
0: Syira ceria, Ustaz kat duduk dengan senyum sama Ustaz deh. Ustaz ni adik kakak, kalau Syira boleh gambarkan orangnya kecil molek je. Beri senyum. Gitulah pasal Ustaz kita. Tapi kita tak sibuk masuk ni Ustaz.
1: Ya.
0: Sebabnya kita nak tahu jugalah sebenarnya apa impian Ustaz dalam peniagaan kopi Kunyit Hitam dan juga Sarang Burung Walik ni pada masa akhir datang. Adakah kita nak kembangkan lagi ni Ustaz? Nak berjaya ke lagi? Nak kita nak besar ke lagi peniagaan ni Ustaz?
1: Ya, insyaAllah saya dalam perancangan untuk jangka masa panjang lah. Mengadakan kilas sendiri nanti insyaAllah. Dan kita juga berhasrat juga untuk bela orang-orang susah kerja dengan kita. Dan kita juga boleh bela orang-orang susah lebih ramah lagi insyaAllah. Dan ramai orang tidak susah pun kita boleh kerja, ajak dia kerja dengan kita. Ramai orang kata duduk luar ni, kita nak ajak klik latar belakang insyaAllah.
0: Boleh sepakat-pakat kerja dengan Ustaz Mel ni deh.
1: InsyaAllah.
0: Kalau ni payah nak boleh nak cari kerja Ustaz.
1: Payah Syirah, payah.
0: Jadi kalau Ustaz boleh buka ruang pekerja mesti ramai orang suka
1: lah
0: deh.
1: Itu antara hasrat saya lah.
0: InsyaAllah semoga menjadi kenyataan Ustaz deh.
1: Amin.
0: Dan Ustaz, macam lo ni Ustaz guna Kunyit Hitam dan juga Sarang Burung Walik ni adalah untuk nak buat kopi yang sangat sedap lah ni lah deh. Jadi adakah perancangan selepas ni untuk menghasilkan berdasarkan behel yang sama ni, iaitu Kunyit Hitam dan Sarang Burung Walik, tapi nak buat produk lain pula?
1: InsyaAllah kita dalam perancangan, cuma kita tidak boleh istiharkan lagi ni hari ni, tak umur lagi ni. Tunggu,
0: biarlah menjadi rahsia dulu.
1: Biarkanlah dia rahsia dulu. Nanti lepas selesainya semua, kita akan muncul di semualah, di khalayak kita semualah insyaAllah. Yang lebih terbaik lagi insyaAllah.
0: Dan mungkinlah juga Ustaz boleh bagi nasihat, pesanan mungkin kepada golongan-golongan OKU yang mungkin dia rasa rendah diri lah, ataupun takut untuk memulakan peniagaan sendiri, mungkin dia rasa kerana kekurangan diri. Ustaz boleh bagi semangat sikit Ustaz kepada golongan-golongan kita ni.
1: Begini sebenarnya, golongan OKU sajalah, semua golongan sepatutnya kita kena bangkit. Para-para Nabi, para-para sahabat muncul dalam peniagaan belakang, dan nilai persepuluhnya hasil daripada peniagaan. Kalau kita nak jadi orang ada piti banyak, kena negara lah. Dan terutamanya orang-orang yang tak ada apa-apa kerja ni, kena seburi dalam peniagaan lah. Dan negara ni juga dia banyak manfaat dia. Yang pertama, kita bebas dari sudut kewangan. Yang kedua, bebas dari sudut masa. Banyak kebebasan yang kita ada insyaAllah. Dan orang nak jadi kaya hari-hari raya ni, kita biasa raya setahun sekali. Tapi orang negara ni hari-hari raya.
0: Hari-hari raya, betul.
1: InsyaAllah. Gitu deh. Jadi saya menyeru kepada semua, siapa-siapa nak tanya khabar lagu mana bahasa nak nego, boleh je pergi kat TikTok saya tanya Ustaz kerana nak nego ni. Kita boleh pakat-pakat beach eh. Kita sedia untuk membantu juga insyaAllah.
0: Jadi apa ni Ustaz, macam mana Ustaz nak kekal ke Kopi Arabica Kunyit Hitam dan Sarang Burung Walik ni supaya terus relevan di pasaran kita?
1: Sebab itulah kitanya dalam setiap pengeluaran ni, kita sentiasa hantar mak-mak supaya lari rasa tu tidak lari jauh. Dan rasa tu masih lagi sentiasa macam-macam sedap pelon juga insyaAllah.
0: Maksudnya kualiti tu sentiasa terjaga Ustaz,
1: jaga molek untuk kita semualah insyaAllah.
0: Jadi sebenarnya Biz On Air kali ini berbesar hati, berbangga dengan kehadiran Ustaz Mel kita ke untuk bersama-sama dengan kami di Kelantan FM ni. Sebab kita tengok lagu mana hebatnya seorang yang bergelar orang kurang upaya penglihatan tetapi gah dalam bidang peniagaan Ustaz. Tahniah Ustaz deh. Dan Syira mewakili Kelantan FM juga mendoakan semoga Kopi Arabica Kunyit Hitam dan juga Saram Burung Walik terus terbang bebas, terus terbang jauh. Loni orang kata dah tembusi dah pasaran antarabangsa. Tapi semoga pergi jauh lagi Ustaz deh. Dan seterusnya menjadi kopi yang dikenali hingga ke semua tempat lah,
1: seluruh
0: dunia tahu pasal kopi Ustaz ni. Dan semestinya nama kopi kopi ni juga membawa nama kita negeri Kelate. Memandangkan ustaz juga adalah anak jati negeri Kelate. Okey, baiklah ustaz. Jadi ustaz, terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama kita sepanjang beberapa hari di Biz On Air ustaz deh. Okey, terima kasih ustaz. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, Kelantan tu. Pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama. Sama anda.

Balik weh, dengar ke Cik Kelantan. Tergelai raik, timur semula. Aduh, yak kelih bawa teh. Coket sikit, suka ilah. Besok sengoti, geger rata. Gata gelebek ketik tunga. Pakat jagolah weh bahasa kita. Jeligo boleh.

sempurna. Hai, saya Ayah Ilusi. Dengarkan Kelantan FM. Budi bahasa adalah budaya kita. Budaya kita adalah budi bahasa kita. Jangan abaikan budaya kita. Kerana budaya kita adalah kita. Milik kita. You're my friend. Memang susah.

Dan saudara bersama Thomas Arya, lagu yang begitu popular di kalangan muda-mudi kita berbeza kasta, dan semoga anda terhibur. Dan kepada warga Bacup di mana, ke mana warga Kelantan, khususnya ibu bapa pelajar dan komuniti sekitar Bacup di mana Kolej Kewokasional Bacup akan mengadakan hari terbuka sempena sambutan Jubli Perak ke-25 tahun penubuhannya pada 11 hingga 13 September 2026 bermula 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Kolej Kewokasional Bacup, dan pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung antaranya pertandingan inovasi peringkat bangsa dan pertandingan dengan DK Barat, jamuan makan malam gemilang serta majlis aspirasi PPKL. Dan jangan lupa ataupun jangan lepaskan peluang untuk hadir dan memeriahkan hari terbuka Kolej Vokasional Bacup. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi Puan Hasmawati di 016-986-2213 ataupun Puan Nur Hayati di 011-257-1967. Dan Kolej Vokasional Bacup 25 tahun melakar kejayaan danda. Kepada anda bolehlah datang beramai-ramai untuk memeriahkan program berkenan khususnya kepada warga Kelantan. Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini. Kita santai saja dan kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an dan lagu-lagu 60-an. Dan kita dengarkan persembahan dari Tommy J. Pisa, Jangan Biarkan Ku Menangis.

Dan saudara bersama Tommy J. Pisa, jangan biarkan dah aku menangis tanda. Kalau kita menangis saudara, saudara ada beberapa sebab di mana kita menangis. Kita dikecewakan oleh seseorang ataupun kita menangis, kita bersyukur kerana kita mendapat kejayaan. Tetapi yang pasti, hidup ini kita lah yang merencanakan baik buruknya, kerana hidup ini tak perlu oleh orang lain merencanakan penghidupan kita. Kitalah yang merancang dan kitalah yang berusaha untuk mencapai kejayaan kita. Dan kepada saudara yang sedang memandu ke destinasi, dan semoga anda selamat, dan yang pasti kenderaan anda berada dalam keadaan baik, dan ikutilah piagam jalan raya. Tak perlu kita tergopoh-gopoh untuk ke destinasi, kerana kecuaian seminit ataupun sesaat boleh mengundang mengundang kecelakaan jalan raya saudara. Yang pasti saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, dan sekiranya kita mengantuk, kita boleh berehat seketika dan berhenti di tempat rehat, dan rehat dan rawat di tempat yang selamat. Dan mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi, dan mudah-mudahan anda juga berupaya tidak mengantuk ketika memandu. Dan sekiranya kita bersama rakan sebelah, kita boleh borak dan sebagainya untuk menghilangkan anda mengantuk. Dan saya siapkan lagu untuk anda untuk menghilangkan anda perasaan mengantuk dan sebagainya.

Dan untuk makluman Muslimin dan Muslimah, Masjid Jami Sultan Muhammad I Jajahan Jeli akan mengadakan Forum Ihwal Islam yang akan berlangsung pada 14 September 2020 dan pukul 8 malam bertempat di Masjid Jami Sultan Muhammad I Jajahan Jeli dan yang bertajuk Maulidur Rasul bukan sekadar sayang tetapi bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ahli panelnya Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdullah, Ustaz Suratimi, Mat Yusuf dan moderator forum Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir untuk mengikuti forum Islam seperti mana saya utarakan 14 September nanti jam 8 malam di Masjid Jami Sultan Muhammad I Jajahan Jeli, Kelantan. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM dan anda boleh tonton TikTok Kelantan FM sehingga 7 malam saya buka ruang untuk anda ikuti lagu-lagu pilihan dan kita dengarkan Sudirman Dikau Kekasih.

Anda saudara bersama Slam untuk hiburan kita bersama dan 6.51 minit petang saudara, dan esok 7 pusat jualan Rahmah Madani dibuka kepada orang ramai, dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Kelantan melalui laman rasmi Facebook memaklumkan 7 PJRM masing-masing 2 di Pasir Mas Kubang Kriam, Pengkalan Cepat Pasir Putih Kuala Krai, dan tumpat program bermula pukul 9 pagi esok. Datanglah beramai-ramai ke jualan Rahmah

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jumpir dia licin. Nak beli belum gaji. Tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit seakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Dan untuk panduan kita bersama saudara 7.46 ini malam, dan terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM di ketika ini. Saudara masih bersama dalam ruangan Sireta dan saya temankan anda sehingga pukul 9 malam merusi lagu-lagu pilihan. Dan untuk maklumat anda, kudaranya Azanisha pada malam ini 8.20 minit malam dan bagi Zoom 1 dan Zoom 2 8.22, manakala Zoom Bersudana Setio di Terengganu 8.22 minit malam.

0: Okey, Kelantan tahu. Pakat Mari Meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat Mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.
1: Dan saudara masih bersama dengan lagu-lagu pilihan di waktu ini, dan untuk makluman orang ramai berpeluang menyemak e-kasih sempena penganjuran Carnival Kita Madani Peringkat Negeri yang akan dia berlangsung di Pulau Seri Tanjung tempat esok, ya, di mana program anjuran Jabatan Penerangan Japen Kelantan turut dimeriahkan dengan jualan Rahmah Madani Siara Kasih Madani Pemeriksaan Kesihatan Percuma, pertandingan mewarna kuis interaktif dan pameran jabatan serta agensi swasta, dan ada juga dihiburkan dengan beberapa orang artis di Kelantan untuk memeriahkan Carnival berkenaan. Dan saudara bolehlah datang ramai-ramai esok di Pulau Seri Tanjung, tempat Kota Baru.

0: dua ni cik berkenaan dengan terkena renjatan elektrik. Hak kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Pek bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak nampak. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun patut bau ni. Itulah rusinya kalau terpegih ke gapo tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat mek bunga, kita ni tangan tak boleh basuh kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu, suwe-suwe rumah tu. Cerita kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada hak terjolok, ada hak terkoyok, ada hak patuh ke gapo. Kena beki. Carilah orang-orang hak bertauliah. Hak reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya mek bunga, mek bunga tak tahu. Takutnya terkena rencate lah. Kalau terkena panah cinta mek bunga tu, tak apalah juga. Jadinya mek bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tiap-tiap elektrik, tiap-tiap lampu di kawasan luar tu pun, jangan duduk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga kanak-anak yang kecil tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya aja.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geographic lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Dan untuk panduan kita bersama, saudara, waktu sekarang pukul 8.40 minit malam. Dan sebelum saya siarkan lagu-lagu pilihan, saya tunarkan kad ucapan ataupun kata, oh kad pula dah, WhatsApp daripada rakan-rakan kita, peminat-peminat ataupun pendengar Radio Malaysia Kelantan FM. Dan terima kasih kepada Zainuddin datangnya pada Repet, di mana ucapan istimewa ini datangnya daripada Noradila binti Muhammad Reza yang kini sedang bertugas di Sekolah Kebangsaan Seri Kiambang, Pasir Mas, Kelantan, dengan ucapan khas buat suami yang tercinta, Nik Sahran, yang kini berada di rumah dan tidak lupa buat Ananda Alia Husna dan Alisa Sofia yang sedang belajar di Sekolah Menengah Agama Lati, dan tak lupa buat abang tersayang Zaidi Abdullah yang kini bertugas di TMB Tanah Merah Kelantan, dan Aznira binti Muhammad Reza yang kini bertugas di TMB Pasir Mas. Dan tidak ketinggalan juga Nasmawati Muhammad Nur, iaitu guru besar di Sekolah Kebangsaan Kulim Gual Ipoh Tanah Merah, dan tak lupa buat Nafisah yang kini sedang bertugas di Hospital Tanah Merah Kelantan. Ini ada ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dilindungi selalu hendaknya. Dan lagu yang dipinta dari Kasawari, Rahsia di Sebalik Rahsia. Dan semoga anda terhibur.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Dan saudara bersama Rafiah Buan untuk hiburan kita bersama pada malam ini sehingga pukul 9 malam. Dan di Kelantan, saudara, di mana ingatan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan menjangkakan Kelantan terselamat daripada banjir besar tahun ini susulan negeri kini berada dalam fasa Super El Nino yang menyebabkan cuaca lebih kering serta taburan hujan berkurangan. Namun berdasarkan laporan yang dibentangkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, dan keadaan cuaca panas dan kekurangan hujan sepanjang fasa El Nino dijangka berterusan sehingga tahun ataupun awal tahun depan. Namun kemungkinannya berlaku banjir besar di negeri-negeri adalah rendah, malah ada kemungkinan ia tidak berlaku. Dan namun apapun, saudara, kepada mereka yang berada di kawasan rendah, pastikan kita berhati-hati kerana ini musim ataupun bulan September, Oktober dan November sudah tentu kita akan menghadapi musim hujan ataupun tidak. Itu bergantung pada khoda dan khoda Tuhan yang akan menentukan banjir ataupun tidak. Kita manusia hanya mampu meramalkannya. Yang pasti, mereka yang berada di kawasan rendah, pastikan kita bersiap sedia untuk menghadapi banjir ataupun tidak. Dan namun apa-apa, saudara, masa yang tak mengizinkan, dan 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Peri Kuala Lumpur, dan 9.15 minit malam nanti anda akan ditemani oleh penyampai kami Nuha yang akan bersama saudara dalam ruangan cerita Kita Orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam. Teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM, ada semua penuhi cita rasa anda. Setinggalkan kata-kata, jaga diri, hiasi peribadi anda kerana setiap tutur kata kita pasti dinilai oleh kawan kita. Kawan yang baik sudah tentu akan memberi nafkah yang terbaik untuk diri kita dan diri anda semua. Assalamualaikum dan salam hormat daripada saya, Ruslan Cik Su. Kita jumpa lagi.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK Global. Nilai perdagangan sesama anggota ini pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasami untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Dah, gapo dia kat padi? 12 hari 9 ni orang duk kaya-kaya riuh ni.
2: Hei, orang nak tengok apa?

0: Cerita dalam lagu.
1: Cerita di dalam lagu.
0: Cerita dalam lagu.
1: Ceritakan tentang perhubungan kau dan aku.
0: Cerita

cerita dalam lagu 9.15 hingga 10 malam di Kelantan FM. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Bertemu kembali bersama Nuha untuk cerita dalam lagu Cekok Cerita Kita Orang Kelate dari pukul 9 suku sampai pukul 12 malam nanti. Dan hari ini kita bertemu di ruang udara untuk edisi Khamis hari Jumaat 10 September 2026 bersamaan 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar semuanya? Mungkin ada yang ketika ini yang mana tengah cari kedai makan, yang belum makan lagi, yang mana tengah tubik dengan kekasih hati, ataupun yang masih lagi sedang berkenalan di fasa pertama. Semoga segala urusan anda dipermudahkan pada malam ini. Dan bila kita bercakap tentang lagu dan cerita hidup, mungkin ada satu dua lagu yang bila kita dengar, hati terus teringat pada seseorang atau pada satu kisah yang pernah kita lalui. Sebab ada lagu yang bila kita dengar dengan telinga, tapi ada lagu yang kita rasa dengan hati dan jiwa. Ada yang menggembalikan bahagia, ada yang menggamit kenangan, dan ada juga yang membuka kembali luka yang cuba kita sembunyikan. Kerana setiap lagu ada ceritanya dan mungkin ada cerita sedikit mengenai anda di dalamnya. Inilah cerita dalam lagu. Dan kadang-kadang kita tak pernah merancang pun untuk jatuh hati pada seseorang. Bermula dengan satu perkenalan yang biasa, mungkin sekadar tegur, bertanya khabar ataupun berbalas mesej. Tapi daripada satu perbualan, lama-kelamaan jadi sesuatu yang kita sentiasa ternanti-nantikan. Bila nama dia muncul di telefon, kita mula tersenyum sendiri. Hari yang biasa-biasa pun tiba-tiba rasa lebih bahagia. Dan kepada pendengar setia Kelantan FM, pernah tak anda rasa macam ni? Baru je kenal seseorang, tapi entah kenapa rasa selesa sangat. Bila bercakap dengan dia, bila tengok lirik matanya, tak perlu pun lama, cuma sekadar dengan suara atau baca mesejnya, hati dah rasa senang. Itulah indahnya saat mula-mula mengenal seseorang. Belum ada janji, belum ada kepastian. Tapi hati sudah mula menyimpan rasa. Dan kadang-kadang, kenangan paling manis dalam sebuah hubungan bukan ketika kita sudah lama bersua, tetapi ketika semuanya baru saja bermula. Saat kita masih tertanya-tanya, adakah dia rasa perkara yang sama? Cubalah, ini Cintamu ke Buku, Najwa Latif. Terus dengar Cekok Cerita Kita Orang Kelate.

0: Orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas Kelantan FM.
2: Dan kadang-kadang permulaan sebuah kenangan perkenalan itu memang cukup indah. Mula-mula kenal, kita rasa bahagia yang sukar diluahkan. Dan setiap kali dapat bercakap, ada saja cerita yang nak dikongsikan. Dan hari-hari terasa lebih bermakna sebab ada seseorang yang kita tunggu untuk bertanya khabar. Daripada tak kenal, mula jadi biasa. Daripada biasa, mula rasa selesa. Dan tanpa kita sedar, hati mula menyimpan rasa. Rasa yang cukup istimewa. Pendengar, pernah tak anda berada dalam keadaan macam ni? Bila seseorang itu belum pun menjadi milik kita, tapi kita sudah mula membayangkan macam-macam tentang masa depan bersamanya. Kita mula berharap, kita mula percaya mungkin inilah orangnya. Setiap perhatian yang dia beri, kita anggap sebagai tanda dia juga punya perasaan cinta yang sama. Tapi bila semakin lama, kita mula sedar, mungkin apa yang kita rasa selama ini tak sama dengan apa yang dia rasa. Kita sangka itu cinta, mungkin cuma harapan yang kita bayangkan akan menjadi kenyataan. Rupanya hanya bermain dalam fikiran. Dan yang paling sakit, bukan bila seseorang itu pergi, tetapi bila kita sedar, selama kita bahagia dengan sesuatu yang sebenarnya belum pernah menjadi milik kita bersama. Dan mungkin ada antara pendengar yang pernah melalui cerita begini. Pernah rasa bahagia kerana seseorang. Pernah rasa rindu, sukar untuk tidur dek lamunan si cinta. Kemudian akhirnya terpaksa bertanya pada diri sendiri, betulkah dia untuk aku? Atau selama ni aku cuma hidup dalam sebuah khayalan? Dan kalau pernah, mungkin lagu ini sedikit cerita tentang hati dan bahagianya bila bersama dia. Cinta Khayalan, Wani Hasrita. Terus layan dulu cekok cerita kita. Okey, Kelate.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Kalau anda pernah jatuh, jangan rasa takut untuk bangkit kembali. Kalau anda pernah kecewa, jangan takut untuk cari penawar untuk bahagia. Dan kalau anda pernah kalah, jangan pernah tidak rasa ada peluang untuk berjaya. Namun, harus diingat untuk berjaya tidak ada jalan pintas. Semuanya memerlukan kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Mempunyai motivasi yang kuat serta sentiasa berfikiran positif untuk meraih kejayaan. Gapailah impian anda walaupun sukar untuk sampai ke puncak. Pesanan ini dari saya, Mat, yang pernah gemuk, kini kurus dan sihat untuk pendengar setia Kelantan FM.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: cita rasa anda.
1: Kehidupan kita terlalu suka untuk drama, tapi kita boleh mengangguk. Cerita gembira meskipun sedih, semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio. Pastinya Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Kadang-kadang, kita bukannya marah, cuma terlalu kecewa. Kecewa sebab orang yang paling kita percaya rupanya orang yang pandai melukakan hati kita. Bila kita sayang dia dengan setulus hati, kita setia ketika dia tidak ada, kita pertahankan namanya di depan semua orang, walaupun hati sendiri berkali-kali terluka. Kita tak pernah berkira tentang apa yang kita beri, sebab kita fikir bila kita ikhlas mencintai seseorang, dia akan menghargai hati yang kita titipkan. Tapi kita silap. Yang kita jaga, rupanya dia pilih untuk melepaskan. Yang kita percaya, rupanya dia mengkhianati. Dan yang paling menyakitkan, dia buat kita rasa tidak berguna kerana pernah percaya sepenuh hati. Mungkin kita boleh maafkan kesalahan dia, tapi ada pengkhianatan yang meninggalkan luka di dalam. Bukan sebab kita tak sayang lagi, tapi sebab kepercayaan yang pernah mati. Kepercayaan yang dimusnahkan, susah untuk dihidupkan kembali. Jadi, kalau suatu hari kita berubah, jangan pernah sesekali bertanya, kenapa? Kita cuma sedang belajar menerima bahawa orang yang kita sanggup perjuangkan sampai akhir rupanya bukan orang yang memilih untuk membina rumah bahagia bersama kita. Dan mungkin itu periknya sebuah cinta. Bila kita datang dengan hati yang penuh ikhlas, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa jujur, tapi akhirnya terpaksa pergi dengan hati yang hancur, terkadang hati ini tertanya-tanya, adakah mahal harga sebuah kebahagiaan? Adakah diri ini tidak layak untuk bergelar bahagia? Dan adakah dunia ini tidak adil? Adakah bahagia itu bukan milik kita? Inilah suratan takdir kehidupan. Tidak semua yang kita minta akan tertulis bahagia. Kadangkala suratan kehidupan diselami derita, luka dan sengsara. Jika diluahkan di sekeliling, mungkin mereka berkata, drama air mata episod berapa? Mati-matian, jiwa tersiksa, akal keluh seribu bahasa. Dan mungkin antara ada antara pendengar Kelantan FM pada malam ini yang turut merasakan nasib yang sama. Semoga kita terus kuat, semoga kita terus melakar bahagia dan senyuman walaupun di dalamnya sungguh gundah gulana, tersiksa jiwa. Terimalah persembahan dari Mahal ini, mati-matian, hanya di Cerita Dalam Lagu.

0: RFM, jeriho terasa.
1: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan F.

0: Yang terbaik kami seuraikan untuk anda.
1: Baik, kembali bersama Nuha untuk jam yang kedua. Jadi yang mana mungkin ada antara kalangan dan pendengar setia Kelate FM ni yang mana nak call-call malam ni, nak ucapkan salam rindu kepada yang jauh di mata tapi dekat di hati, boleh tembusi talian Mesra Kelantan FM di nombor 09743-3858, 09748-8630. Okey, Dek, kita baru sahaja habis cuti sekolah 2 minggu lepas baru-baru ni. Mungkin ada yang orang kata macam rindu pada cucu dia. Dek, kadang-kadang bila duduk di berjauhan ni, kita rindu gelagak ataupun nakal-nakal cucu masa duduk dekat. Tapi bila pergi tu suruh macam sayu, suruh macam sekok-sebok pagi. Gitulah Dek. Bila duduk dekat ni jadi kau nak baloh. Tapi bila duduk jauh ni jadi macam rindu. Mulalah nak nyari-nyari, nak telefon. Baik, kita ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Alah, kiyutnya suara. Nak bahasa siapa ni?
2: Ni kali pertama dengan Nuha.
1: Oh, Abedeng. Abedeng baca ke?
2: Bukan.
1: Siapa dia?
2: Orang lama macam.
1: Siapa dia eh?
2: Cik Yusof.
1: Oh, Cik Yusof.
2: Ya, saya.
1: Okey. Jadi Cik Yusof ni malam ni nak ucapkan salam buat siapa tu?
2: Adalah kepada ucapkan selamat malam kepada Kak Yah Jabi.
1: Baik.
2: Kak Suwajo. Kak Nunipo. Okay. Kak Mardi. Kak Sima Macha. Kak Sima dia berbuah minggu lepas tu. Kemain lagi.
1: Semangat semua dia. Alik pagi pun semangat. Alik malam pun semangat.
2: Ya, tu lah.
1: Cik Yusof, tak hujir kau di kawasan rumah tu?
2: Tak ada.
1: Tak hujir lah.
2: Betul tadi ada sikit lah. Betul tadi.
1: Hujir-hujir manja deh. Lepas tu malam ni tak serang macam bahang panas kau?
2: Adalah sikit-sikit ada.
1: Tapi ingat jugalah deh, walaupun walaupun kata macam tak ada gapo, tapi ingat semua lo ni ke musim nyamuk Aedes.
2: Musim
1: hujan panah ni, mentah hujan panah dia cepat membiak nyamuk Aedes ni. Jadi jaga kesihatan semua Cik Yusof kita.
2: Ya, baik.
1: Ada
2: alhamdulillah.
1: InsyaAllah alhamdulillah. Ada lagu kegemaran ke nak Nuhar putar kes kejap lagi?
2: Kalau boleh lagu orang putih boleh ke?
1: InsyaAllah boleh. Kalau ada kita siarkan deh. Lagu ke apa tu?
2: Lagu Mother Talking.
1: Macam mana?
2: Mother Talking.
1: Mother Talking?
2: Modern.
1: Modern Talking.
2: Aha.
1: daripada band ke apa tu?
2: Mother Talking, band dia Mother Talking. Tapi penyanyi dia dia tajuk lagu dia Brother Louis.
1: Brother Louis. Okey. Yeah. Kalau ada nanti Nuhar siarkan.
2: Yeah. Terima kasih. Kepada saksi Kak Sima tadi.
1: Ada lagi. Baik.
2: Kak Sima, Mak Berteh.
1: Okey.
2: Pak Mak Besuk. Kak Roh Kok Lana. Kati Kok Lana, Kati Selising. Itu saja.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik, kita angkat seorang lagi pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ Nuha.
1: Oh, semangat boleh. Kak Amah bacok kau ni?
3: Kak Su bacok.
1: Tak apalah, asalkan orang bacok juga dia.
3: Sihat ke?
1: Pakat dia ke? Apa nama ni Kak Su dulu nanya. Alhamdulillah, semakin bertambah sihat lah tu Kak Su dia.
3: Sihat. Alhamdulillah, amin. Sihat.
1: Alhamdulillah, amin. Hari tu cuti sekolah, anak-anak cucu balik belakang ke?
3: Balik.
1: Alhamdulillah. Lepas tu dia turun sebutih-sebutih kereta, serah macam sunyi rindu pula dek.
3: Sunyilah ada berdua saja dah.
1: Jadi nak sampai ke salam ke siapa ni Kak Surya?
3: Kak Surya nak minta lagu satu di jenis ha?
1: Boleh insyaAllah kalau ada kita buat lagi.
3: Lagu cukup sekerat rasa
1: tu. Oh cukup sekerat rasa.
3: Jadi luka cukup atau cukup sekerat rasa ni?
1: Luka rasanya.
3: Luka sekerat rasa rasanya.
1: Lagu Jiwang. Lain jiwa Kak Su malam ni.
3: Dan Kak Su nak ucapkan selamat malam untuk itu labu adik. Terima kasih juga tu. Kak Simah Maca, Kak Mabedin Lo, Kak Nunipo, Ajah Kak Yajabi, Kak Ida, Kak Mamaca, dan sekali Kak Farajak, Kak Cik sebelah Happy Macam. Dan semualah pendengar. Apa nikmat tawa, opah ditawar. Itu saja di Jenuha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sohojo kot Kak Syima Maceh ni deh. Boleh dikatakan semua pemanggil akan mention nama Kak Syima Maceh. Kita angkat seorang lagi pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Suara dia. Betul-betul ni hati kau. Sudahnya mai buah tak ingat. Kak Ma bacok kau. Bukit
4: Kak Ya.
1: Kak Ya Jabi.
4: Yo.
1: Kak Ya. Cucu. Yo. Cucu baru sihat kau tu. Dek baby tu.
4: Sihat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Esok nak makan gula. Dia bacok gunung.
1: Di rumah saing kau.
4: Rumah anak-anak dia nak pergi tidur ambil hotel je ni kan.
1: Molek lah deh sebabnya lo ni Kelantan pun turut tempias juga jerebu.
4: Jaga kesihatan
1: apa? Boleh Kak Ayah Kak Ayah Jabi deh.
4: Dah tugas malam ni.
1: Iyo. Nak dekat dua bulan dah nak tugas di Alik Malik Khamis Malik Jumaat.
4: Mana-mana tu lah. Atau saat ni saya dengan ingat kata dua hatu kawalan telefon tu.
1: Apa kata telefon selalu ni?
4: Dah, dua hatu sihat boleh lah tu dah.
1: Alhamdulillah. Tak susahnya lah sihat kau dah semakin sihat.
4: Dah bila dua anak aku nak mari lah rumah rakyat ni.
1: InsyaAllah kalau ada gapa-gapa program dari Kelate FN, kita sapa pula rumah Kak Ayah deh.
4: Nanti nak biar rokok masuk ni pula.
1: Allah, tapi kita orang ni macam segar dah lah sebab gitu macam-macam yang masuknya hidup duit Tok Du Yakin. Lepas tu ada gula. Alah, ada bihun su. Kita sedih. Kita orang sedih.
4: Tak ada nak jalan.
1: Yalah dah. Baik sampai-sampai tu Kak Yah nak sampai ke salam buat siapa tu?
4: Apa ni tu Kak Su bacok saat ni. Terima kasih.
1: Baik.
4: Lepas tu Kak Nunipo, Kak Mabed Jemlo, Kak Ida Kapuraja. Okay. Semua-semua lah saya sahabat tu. Lepas tu kat rumah ni ada dia peminat lah dengar radio sama-sama tak tinggal.
1: Kak Soh,
4: apa ni Kak Zah semua Izzah duk masuk tu duk masuk esok duk jual tu.
1: Dengar tak tu?
4: Dengar duk masuk tu dia tengah duk masuk esok nasi tu. Itu sajalah.
1: Okey. Terima kasih Kak Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah lelaki kau family tu.
4: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Baik, itu antara celoteh ataupun kiriman salam dan juga ada permintaan lagu daripada pendengar kita. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu ini persembahan dari Irfan Mutiara Biru dan Eda Izri. Kalau jodoh, adalah. Kalau tak ada jodoh, musnah pelaminmu nanti ya.

0: kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Yang kedua juga kena ada pengetahuan pemantauan rapi oleh pegawai psikologi. Saya kata dulu kena raya raya saya dengar belakang dia. Lama aku raya banyak-banyak kau sakit mata aku lah, muda aku. Boleh tu mulu sama kita saya doh nak dia. Biarlah dia banyak tidur pada jalan pun. Muta kena lalu ke harum makin lalu. Pasti ke harga pahaya. Perlek pun.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Terus dengar Kelantan FM.
3: Ya, untuk hari ini sebenarnya ada hari khas iaitu 10 September memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Dan untuk tahun ini membawa tema Changing the Narrative, mengubah cara kita bercakap dan melihat isu bunuh diri dengan satu seruan yang sangat mudah, mulakan perbualan. Betul lah deh, kadang-kadang bila kita tengok seseorang tu nampak macam daripada segi luaran happy, suka selok somo, buat kita tertawa, buat kita terhibur deh, tapi kita tak tahu apa yang dia sedang tanggung seorang diri. Mungkin daripada segi luaran dia sentiasa nampak okey, sebab dia tak nak orang detect yang sebenarnya banyak masalah bergundah gulana dalam dirinya. Sebab tu kalau boleh janganlah kita tunggu dia ataupun macam bila kita tengok dia betul-betul tak okey baru kita nak tanya. Okey kau duk ni. Cuba cerita buat apa. Kena tanya seumur saya. Walaupun saya ni happy-happy seumur tanya. Okey kau duk mu hari ni. Nampak macam pelik sangat perangai ni. Deh. Sebab kadang-kadang satu soalan yang ikhlas ataupun satu panggil telefon nak tanya khabar saing ataupun belah-belah tu kita duduk. Kita dengar dulu keluhan hatinya tanpa kita judge cerita yang diceritakannya. Mungkin sangat-sangat bermakna bagi seseorang yang mengalami masalah depression terutamanya. Dan contohnya, kalau ada antara pendengar Kelantan FM ini sendiri yang sedang melalui hari yang terlalu berat, hari yang terlalu stres, hari itulah hari yang paling banyak malang, hari yang paling kena marah korek itu, kena marah korek ini, kalau boleh jangan simpan semuanya sendiri. Minta bantuan ke, ni bukannya tanda kita lemah. Sebaliknya, tanda kita masih mahu mencari jalan untuk teruskan hidup. Betul tu, okay? Kadang-kadang kita malu untuk bercerita. Kita malu untuk meluahkan apa yang kita rasa. Last-last kita tanggung. Kita balik rumah, kita jadi marah dekat anak, marah dekat suami, marah dekat orang-orang yang tak sepatutnya. Sebab itulah kita kena sekurang-kurangnya cari seseorang kawan yang boleh dipercayai untuk menceritakan balik apa yang berat sangat dekat fikiran kita ini. Dan kalau perlu bercakap dengan orang yang dipercayai, dapatkan juga bantuan profesional. Kalau di Malaysia ni, boleh hubungi di talian 1555, disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sokongan krisis kesihatan mental. Jadi mulai hari ini, kalau kita buat sesuatu perkara kecil, tanya dulu seseorang yang kita sayang. Okey, kau duduk hari ni. Nampak macam pelik je hari ni. Dan kalau dia mula bercerita tu, jangan cepat bagi nasihat. Tunggu dia bercerita habis dulu. Lepas tu barulah kita bagi kata-kata semangat. Sebenarnya mereka yang mengalami depression ataupun anxiety disorder ni, dia tak perlukan nasihat yang berlebih pun. Dia cuma nak ada orang dengar dan orang duduk di tempat dia. Be in his or her shoes. Itu sahaja. Dek, kadang-kadang kita cerita tak habis lagi tapi dia litih angin kita dah. Gitulah. Tapi apa-apa sahaja masalah ni, kita kena pandai mengawalnya. Kalau kita rasa macam tak boleh nak kawal ataupun melebihi keupayaan diri sendiri, kena berjumpa dengan orang ataupun dengan pihak yang lebih berkepakaran. Sebabnya sekarang sekarang ni hari semakin hari semakin bertambah peratusan bunuh diri dan juga anxiety or disorder. Jadi sama-samalah kita beringat. Okey, sambil-sambil tu kita nak dengar dulu ini lagu persembahan dari Arif and Yolanda, Luka Sekerat Rasa. Dan ini juga permintaan dari Kak Yah kita tadi. Ha, Kak Yah nak dengar lagu Jiwa Maleri. Layan dulu cekok cerita kita. Okey, Kelate.

Masih lagi bersama Nuha temankan anda sehingga pukul 12 malam nanti. Dan kalau anda dengar dari persembahan tadi, Olivia, iaitu Happy, dia bercerita tentang hubungan yang dah berakhir. Mungkin kadang-kadang bila sesuatu hubungnya itu dah berakhir, ada sesetengah orang itu dia nampak macam okey. Nampak macam boleh teruskan hidup seperti biasa. Tapi bila waktu malam dan jauh di sudut hati, mesti pernah terlintas di fikiran, dia bahagia dah dengan orang baru ataupun dia sekadar untuk melupakan luka ataupun sekadar dia puas gitu. Bukan sebab kita nak menderita, bukan juga sebab kita tak boleh terima yang dia dah ada pengganti. Cuma jauh dalam hati kita berharap kalau dia bahagia sekalipun, janganlah sampai lebih bahagia daripada waktu dia bersama kita. Sebab kita pernah jadi orang yang buat dia tersenyum, kita pernah dengar ceritanya, jaga hati dia, dan ada waktu susah dan senang. Dan mungkin itulah yang cuba disampaikan melalui Happy. Kadang-kadang kita dah lepaskan seseorang, tapi hati kita masih lagi belum tentu melepaskan kenangan bersamanya. Dan kalau ada yang sedang melalui fasa ini, malam ini, tak mengapa. Ambil masa sembuhkan hati yang luka perlahan-lahan. Sebab suatu hari nanti kita bukan lagi berharap dia kurang bahagia. Kita cuma akan sampai pada satu tahap di mana kebahagiaan dia sudah tidak lagi menjadi urusan hati kita. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang terakhir untuk rentak kenangan. Biasa, macam biasalah kalau rentak kenangan ni, Nuha akan putarkan lagu-lagu malas segar 80-an, 90-an. Ada yang minta di live TikTok tu lagu 90-an, tak sempat dah kakak. Nanti next time. Nanti boleh dengar juga Nuha di Gugalik hari Sabtu ni 10 pagi sampai 2 petang. Okay? Baik, terima kasih kepada yang masih lagi setia menonton di live TikTok sekarang ni. Ada Nur Hayati, ada Mama Yati. Assalamualaikum, selamat malam DJ Nuha. Waalaikumsalam warahmatullahi. W&W Kedai Burger, dia pernah jadi teman tempat kerja, tempat baloh, tempat apa ni, metah. Tempat suko. Thank you Team Maidin Pasir Mas walaupun semeta. Itulah dia, dalam kehidupan kita ni ada suka dan ada duka. Tapi kalau kita terlalu mengenang yang duka itu, nanti kita akan jadi sedih, jadi tak best lah dalam hidup. Kalau kita nak give up, nak selalu bersedih boleh, tapi jangan terlalu lama. Tak baik untuk kesihatan mental dan fizikal kita. Okay, baik, terima kasih kepada yang juga masih dengarkan melalui Radio Kelantan FM, radio pilihan nombor satu anda. Okey, sekejap lagi sama-sama kita dengarkan persembahan dari Jangan Paksa Rindu. Ini persembahan daripada 17. Dan kepada anda yang masih lagi dalam dilema, tak tahu nak pilih yang duduk dekat kau ataupun nak pilih yang jauh tapi gawe lama dah. Tepuk dada, tanya selera. Ya, kalau kita mainkan hati orang, takut nanti esok lusa kita pula yang dipermainkan. Terus layan dulu cekok cerita kita. Okay, Kelate.

0: Bang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang. Memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Wish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya, kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi.

0: nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ke?
1: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo sama lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula Ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buatlah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok Ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah, Fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Dimulakan dengan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 2 hari ke Sabah. Perdana Menteri yang tiba kira-kira 6.40 petang tadi di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Dinor, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sabmud. Esok, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung Kampung Likas dan melawat pusat pemindahan sementara mangsa kebakaran Kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menyatakan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Kelantan akan terus diperkukuh demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud hari ini. Menurutnya, perbincangan merangkumi pelbagai sektor antaranya infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesihatan bagi memastikan pembangunan Kelantan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India, Sharifah Iznida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan 2 hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Seterusnya, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi untuk laporan sidang kemuncak BRICS yang bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Silakan.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasami untuk berita RTM.
0: Terima kasih Vimala. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yeo, mengesahkan perkara itu. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang dibincangkan. Sementara itu, Hena Yeoh berkata usaha mitigasi yang dilaksanakan di BKL berjaya mengurangkan jumlah lokasi banjir termasuk banjir kilat di Ibu Negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
2: Untuk hotspot banjir tahun ini di BKL telah berjaya mengurangkan menanamkan hotspot, kawasan hotspot pada 14 lokasi sahaja, dan saya juga dimaklumkan bahawa tim setiap pejabat cawangan ini memberikan laporan semasa kepada Datuk Panda untuk sentiasa memantau keadaan. Dan tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau, dan saya telah meminta DPKR untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Henayo.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Baik, kembali bersama Nuha, temankan anda sehingga pukul 12 malam nanti. Dan dalam sedar tak sedar, kita dah pun masuk ke jam yang terakhir. Seperti biasa untuk rentak kenangan ni, Nuha akan putarkan lagu, kompilasi lagu malam-malam segar era 80-90-an. Yang di mana menggamit zaman-zaman muayyah kita dulu. Kalau no, zaman di mana belum ada lagi video call, belum ada lagi FaceTime, belum ada lagi WhatsApp. Kalau rindu pun berbalas surat. Lepas siap tulis tu, letak bedak-bedak wangi sikit, spray-spray perfume nak bagi kau kasih hati ni. Sukut deh kalau ingat dulu-dulu. Lepas tu orang paling kata macam stres, tunggu postman nak boleh kau mari, nak boleh kau post surat ni lambat. Lepas tu lagi-lagilah kalau kasih hati ni demik, tulis kot surat, mulalah risau, mulalah sambil-sambil selit surat tu, sambil-sambil lah selit ubat-ubat orang mana ada, berharap supaya kasih hati tu segar molek-molek. Gitulah deh, peredaran zaman ni semakin berubah. Semakin bertambah tahun, semakin bertukar gayanya, semakin bertambah kemodenannya dan semakinlah macam-macam jadi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mengikuti kita dan menonton menerusi live di TikTok Kelantan FM. Dan yang mana nak minta lagu-lagu modern ataupun lagu 90-an tu, tak boleh dah lah. Sebab rentak kenangan ni 80-an, 90-an sahaja. Kadang-kadang kena ada waktunya di mana kita kena imbau kembali kenangan yang dahulu kala. Bila mana hati ini sudah mula pudar, sudah mula rasa macam bosan, duk dengar bini blabber sokmo. Ingatlah kembali abang, zaman abang mengorat dulu. Biasalah orang perempuan kan, kalau tak membebel, kalau tak ngepek, bukan orang Tina namanya. Okey, baik, kita dengar dulu ini persembahan dari Kulit, Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi. Terus layan dulu cekok cerita kita, Orang Kelate.

0: dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Sheli 90.0 MHz. Machang Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz. Kelantan
2: FM. Ada kalanya kita terpaksa korbankan masa untuk sebuah kejayaan. Ada kalanya kita terpaksa korbankan duit untuk insan tersayang. Dan ada kalanya kita terpaksa korban hati untuk kebahagiaan orang lain. Tapi Amran DBN akan sentiasa berkorban untuk menghasilkan lagu-lagu dikir yang berkualiti untuk pendengar Kelantan FM. Pastinya penuhi cita.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puak ada dalam ni, dalam taipan aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.
3: Terbaik! Hanya di Pantai FM.
4: Penuhi cita rasa anda.

0: penuhi citarasa anda.
1: Ya, benar sekali, terbaik hanya di Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Okey, sambil-sambil tu pakat ingat belakanglah yang mana ada ibu bapa yang uzur di rumah, kalau boleh kita nak pergi mana-mana, janganlah tinggal mereka berseorangan. Takut nanti tiba-tiba macam-macam benda boleh berlaku, okay? Dan ini kejadian yang berlaku maghrib tadi, hari ni, baru je maghrib tadi, di Kota Baru, seorang lelaki warga Emas Rentung selepas terperangkap dalam kebakaran di rumahnya yang terletak berhampiran Pasar Gok Kapur, Jalan Pantai Cahaya Bulan sebentar tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 8.40 minit malam, mangsa yang berusia 66 tahun ditemukan di dalam sebuah bilik air di rumah berkenaan. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Muhammad Rizwan Baharudin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 8.43 minit malam sebelum bergegas keluar ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Dan menurutnya, sebaik tiba di lokasi kejadian, anggota polis mendapati sebuah rumah dua tingkat sudah terbakar kira-kira 90%, hampir keseluruhan, ya. Dan kita dapati seorang warga emas terperangkap

di dalam bilik air rumah berkenaan sebelum operasi mengeluarkan mangsa dari lokasi kejadian dijalankan. Muhammad Rizwan memberitahu mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Jadi yang mana kalau di rumah tu ada ibu bapa yang uzur, yang dah tak larat, yang dah di hujung-hujung usia, tak kisahlah ibu bapa ke, ada baby ke, ada kanak-kanak ke, okay, yang oi kata tak boleh nak harap kalau tinggal sore, pakat beringat berlaku deh. Kadang-kadang kita tak tahu tiba-tiba berlakunya lita pintas ke, ataupun kita tak perasan dalam satu soket tu kita guna berlaku, pak-pak soket yang disediakan tu kita guna berlaku. Dan sebenarnya soket ni dia ada limit ampere dia. Kalau macam lagi-lagi untuk pemanas elektrik, pemanas air tu dia ada limit dia, 15 ampere tak silap. Saya boleh kongsikan sebersikit lah sebab dulu saya pernah bekerja di kedai hardware. Dan kalau kita lebih pada limit dia, itulah yang boleh menyebabkan lita pintas ataupun tiba-tiba macam shock elektrik boleh berlaku. Jadi pakat beringatlah belakang deh. Kalau boleh perkara sebegini kita minta dijauhkan semuanya. Sampai-sampai tu Nuhan nak bacakan komen di ruangan live TikTok dari Mama Yati. Nuhan pun nampak layu dah mata. Yo ko Nuhan habitat bolak dah mata ni. Tak sewi orang perasanya. Nampak ngatu. W&W Kedai Burger, jumpa sekali set kita sampai jet 12 malam ni. Yep, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia dengarkan Kelantan FM daripada pagi tadi lagi bertemankan DJ Shah dan juga DJ Shira sehingga penghujungnya bersama dengan Nuha. Dan ini kita layan dulu, ini lagu dari Elikex, Cinta Tak Kesampaian. Terus layan dulu cekok cerita kita. Okay, Kelantan.

0: Ayo, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Hey. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayo? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Ha, kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak.
0: Betul juga gapo hok ayo royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
3: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

0: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
2: Ya, benar. Masih lagi bersama Nuha dan kita dah pun nak ke penghujung waktunya. Sambil-sambil tu, ini ada ucapan dari pendengar dan penonton setia di live TikTok Kelantan FM dari WNW Kedai Burger. Bagi salam sayang buat tim Bella Ras, Hazali Exhaust Salor, FR Carbon dan Family. Dan ada lagi ucapannya, ucapan sayang jugalah buat isteri tercinta Nur Hazwani, kerja klinik pergigian Meranti. Itu antara ucapan yang didendangkan oleh pendengar setia Kelantan FM pada waktu ini. Dan sambil-sambil buat tadi, ada Along. Along kata Loni dia sambil-sambil layak Kelantan FM ni, sambil-sambil dia duduk basuh baju rajinnya lah deh. Nuha kata atau apa tu, lepas mai subuh esok je basuh. Dia kata puah, tak tahu nak buat gapo. Dan terima kasihlah kepada yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dalam sedar tak sedar, masa sangat mencemburi kita. Sekejap lagi berbaki 9 minit saja lagi, kita akan melangkah masuk untuk jam untuk pukul 12 malam. Dan macam biasalah, bila pukul 12 malam kita akan ambil alih siaran National FM. Dan kita bersua pula untuk esok paginya. Dan kalau yang mana rindu pula kepada Nuha, boleh tunggu hari Sabtu ni lah dalam segmen Guralik Aduh Sokmo, yang akan bersiaran dari pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang. Thank you Nuha, dedikasikan ucapan saya. Terima kasih juga kepada WNW Kedai Burger yang sentiasa dengarkan Kelantan FM tak kira di mana anda berada. Ya, yeah, Along, nak habis dah lah. Masa ni ibaratkan emas. Kalau kita tak menghargainya betul-betul, secepat itu dia meninggalkan kita. Dan juga ada pepatah yang mengatakan masa ibaratkan seperti pedang yang tajam. Kalau kita tidak menggunakan dengan semanfaatnya, perlahan-lahan pedang itu akan menghunus ke kita. Dia main dengan berkata-kata nak masuk ke jam yang terakhir ni. Okey, sebelum Nuha tinggalkan anda pada malam ini, semoga segala urusan anda dipermudahkan. Semoga pada pagi esok anda bangun dengan penuh ceria, bahagia dan sentiasa terukir senyuman di wajah anda. Dan ini persembahan dari Sudirman, tak perlu diucapkan. Terima kasih kepada pendengar setia Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Selayan, Kelantan FM, di mana jua?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afata alaina ni'am wa razaqana minal halali wat tayyibat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ma damatis samawati wal ard wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya munzilar rahmati wal barakah, anzil alaina rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha shamlana wa tawaffana wa anta radin 'anna ya hayyu ya qayyum wa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menurunkan rahmat dan keberkatan, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu yang memberi petunjuk kepada hati-hati kami, dan perkenankanlah amal ibadah kami agar sentiasa diterima dan dirahmati selamanya. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bertawakal, dan kepadamu jualah kami akan kembali. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltah ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Rahim, ampunilah kami saat kami tersilap atau tersalah langkah, dan janganlah pula dikau berikan kami beban yang tidak mampu kami memikulnya, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunilah dosa-dosa kami berserta rahmatmu yang maha luas. Kami akui hanya engkaulah ya Allah Tuhan yang mampu menolong kami, maka berikanlah pertolonganmu kepada kami dan sekalian umat Islam di seluruh dunia pada saat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua rakyat Malaysia, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Burung Hantu, untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kalau sihat, syukur selalu. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari di segmen Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu tentunya. Geng Buruh Hantu, di mana anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya untuk anda semua kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk sejam setengah ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus luncur, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur.

Harry Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Semakin hari anda semakin sayang dengan Nasional FM, betul ke tidak ni? Sayang kepada DJ-DJ-nya, penyampai-penyampainya. Dan semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak lah, terutamanya menerusi Nasional Game Berhantu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Apa ada hari Jumaat? Apa yang ada pada hari Jumaat? Apa istimewanya hari Jumaat? Yang pertama, hari Jumaat adalah hari yang paling mulia kan? Hari bagi kaum muslimin dan muslimat. Penghulu segala hari. Hari kebesaran mingguan kita. Hari perhimpunan bagi solat Jumaat. Hari ramai malaikat turun ke bumi. Hari mustajab untuk kita berdoa. Lagi apa lagi? Hari yang dihapuskan dosa. Hari lebih utama bersedekah. Dan hari yang untuk kita meraih seberapa banyak pahala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah SWT.

selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Luncur terus sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan, ya. Saya doakan semoga pemandu-pemandu Malaysia selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang bertugas di sektor keselamatan, abang-abang polis, kakak-kakak polis, peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda MPV se-Malaysia yang sedang mendengarkan pada waktu ini, sambil-sambil meronda, selamat meronda. Yang bekerja di sektor kesihatan juga, selamat bekerja. Ramai yang bekerja di sektor kesihatan, jururawat-jururawat, doktor-doktor, attendant-attendant hospital juga, kaki tangan hospital, semua sekali lah. Terima kasih kerana menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Cuaca di tempat anda macam mana? Di ibu negara cuaca boleh saya katakan sejuk-sejuk je. Sesejuk air di kali, sesejuk hati ini, kan. Ada juga kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sena, termasuklah di Kelantan, di jajahan Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Jalan Tut, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario, Sabah, di Sandakan, Kinabatangan, Labuk, Sugut, Terupit dan juga Paitan, di Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan dan juga Tenom, termasuk di Kota Marudu serta di Ranau dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jom terus berhibur lagi. Sebuah lagu persembahan Cranberries dengan Zombie. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Dajjal. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain, Nun Alif Zain Alif, di hari Jumaat penghulu segala hari. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 5 hari saja lagi, kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Dan sambutan untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Sarawak. Jadi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita terus kibarkan jalur gemilang bendera kesayangan kita, maruah negara kita. Kita kibarkan biar dunia tahu bahawa kita adalah bumi yang berdaulat. Bumi ataupun Malaysia yang kita cinta ini ada macam-macam budaya. Dan budaya inilah menjadi khazanah dan juga aset terbesar Malaysia, yang menjadi asas kepada pembentukan identiti sebenarnya. Identiti negara kita kan. Dan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia. Betul. Saya ada tanya beberapa pelancong, kadang-kadang jumpa pelancong kan, kita tanya dia, ada yang kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Saya tanya, kenapa kali ketiga datang ke Malaysia? Kenapa suka datang Malaysia? Dia kata, macam-macam ada dekat Malaysia ni. Berbagai kaum, bahasa, adat dan juga seni. Dia seronok-seronok. Selain daripada keindahan alam negara kita kan, yang diberikan oleh Allah SWT, serta warisan budaya dan juga tradisi yang menjadikan Malaysia destinasi pelancongan unik dan juga menarik pelancong antarabangsa. Dan pengalaman budaya termasuklah makanan, perayaan, keraf, apa lagi, persembahan dan juga membawa cerita tersendiri dan menjadikan satu kenangan buat pelancong-pelancong dari luar negara. Dan pengalaman budaya menjadi terus menjadi teras pelancongan untuk memperkasakan ekonomi komuniti secara inklusif sebenarnya. Jadi kita jagalah negara kita, kita jagalah budaya negara kita, kerana kita antara destinasi pelancongan yang terbaik di dunia. Terima kasih geng-geng Burhantu yang bersama-sama dengan saya, yang melaporkan diri, ramai-ramai yang melaporkan diri. Kita ada Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Princess Sue, siapa lagi, ramai-ramai sebenarnya. Kita ada Indra Angkasa, Nip Mas dari Kota Baru, Razak Balangi, Zainal Enal dari Karimun Kepri. Terima kasih pendengar kita di Indonesia. PKA Amin, Nani Ani, Junaida Ilas, Intan Hamid antaranya yang hadir. Nida Wahida, Ahmad Nurul Amri, Muhammad Yusof, Iskandar Putri Johor, ada bida dari salju di sana. Rakib Reza Azman, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, pom-pom-pom, hadir runcur. Itu antara yang hadir dekat live TikTok. Gabriel hadir juga, anak Anton, Amy, Arena. Kita ada Virginia Vanessa, Nur Cahaya, Perlis, Mawar Jiga, Karamel Lati, Mama Asyari, Asang, Fikri 92, Ajib 8189, Ani, Mak Tok, Ezina Tasnim. Ramai sebenarnya, ramai tu. Siapa lagi? Akak Comel juga turut bersama-sama. Tiger Aini, ada Ajimi, terus Maizan Juso. Semuanya hadir, bukan saja melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga di live TikTok pada waktu ini. Rosli Lee, Hanim Tujo, Asmalini Hanan, Nobody Get Hard, oh, Metal Sejati, kita salam GBS. Haziq Iskandar juga, Amy Black Panther, Yuswai MC, Perlis juga luncur, Zainab Morad, Kak Yana, Fahim Burger Saban Ibaling. Okey, terus beribu lagi. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Dato' Ramli Sarip, Life Ended dengan Seruan. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kita Peng Yu. 1.4 minit pagi. Sekejap masa berlalu, dah masuk jam kedua Nasional Geng Berhantu. Jadi selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM di seantero dunia. Bertemankan pemilik suara ini di penghulu segala hari Jumaat 11 September 2026. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir untuk anda. Semoga terus ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga kita nak ucap ribuan terima kasih sebenarnya kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Terima kasih yang bayar zakat, zakat fitrah masa bulan puasa, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi untuk kita agih-agihkan kepada mereka yang lebih memerlukan, kan. Dan di Kuala Lumpur, di Ibu Negara sendiri, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas bagi membantu pendidikan anak asnah merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi IPT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan kecemerlangan pelajar menjadi bukti keberkesanan sumbangan para pembayar zakat. Jadi dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf hidup umat Islam, pendidikan adalah yang terbaik. Jadi anak-anak ini sebenarnya yang dibiayai menerusi wang dana zakat, alhamdulillah mereka menunjukkan kecemerlangan. Syukur. Terima kasih pembayar-pembayar zakat. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Itu yang kita kena ambil maklum. Kadang-kadang seringgit yang kita dapat tu bukan untuk kita semua. 20 sen untuk isteri, 20 sen untuk anak, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk adik-beradik, 10 sen bayar zakat. Yang tinggal dalam kocik kita betul-betul adalah 10 sen saja. Baik, Nizam Bandar Tenggara hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. SP Brembo, Lan Hashim dari Perlis, Rosnani, Mat Beho, Suhaila, Nizam, Ayati, Ahmad, Tengku Din, Pamamang, Nisha, Angri, ada Roha, Muhammad Syafiq, Abah Tom, kasut dah buruk. Ini pun semuanya pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Azimah 59 dari Perlis, Donor Dongai, Raihan, Zarina Ina, kita ada Black Ants, kita ada Syahmat, Nizam Karkun, Ida Khairi dari Pasir Mas, Lia, Ifa, Mustafa, siapa lagi? Izian, Gentleman pun hadir, MZ777, Salizal, Kak Yana, Jilau, Azlan Abdul Wahid, Mona Rahim, ada Sofi, Aini Sofia, Murni Saad, Halimah Ahmad, Azmi Rina, Bunga Kebangsaan, Hamba Abadi, oi, Cinta Hati Dila, Farid Abdullah, Putri Lilian, Jajah 83, Zul Honda, Diana, katanya teman suami dia naik lori hari ini. Jadi adalah kawan berborak-borak sambil-sambil layan Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik. Remy 78, ada Nirosha dan 6979, Tok Man, semuanya hadir. Rohani Muhammad Nazuah dari Gemenci juga terus bersama-sama. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala. Sekarang kita layan lagu, kita buka warung joget kita lah. Ini lagu dan lirik ciptaan Hermantino. Kak Melah kita, lontaran suara Ramlah Ram. Antara kasih, sayang dan juga cinta, mana penting? Pada saya semuanya penting. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

lagu ciptaan Utam Singh lirik oleh Anand Bashki, paduan suara Latham Mangeshka dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Dil Terpanggil Hey, lagu dalam filem Dil Terpanggil Hey juga lakonan Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit. Satu 27 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat anda semua. Terus kekal setia. Stay tune dengan National FM. Untuk geng-geng berhantu, semakin hari semakin ramai geng-geng berhantu. Oh, persatuan. Kita boleh buat persatuan tau, geng-geng berhantu se-Malaysia. Geng-geng berhantu National FM. Kita boleh buat persatuan. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Pulau Pinang, di Timur Laut dan juga Barat Daya, Terengganu, di Kemaman dan juga Dungon, Negeri Sembilan di Pordisan dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Muar Tangkak, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung, Belaga, Miri, Tulang, Usan dan juga Bario, Sabah di Pedaman, di Kuala Penyu, serta Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya, hujan ni bang, cuaca sejuk ni, tarik selimut. Ui. Tapi biasanya cuaca sejuk ni perut cepat lapar tau. Kalau cuaca sejuk je perut cepat lapar. Pergi ke dapur, bancuh kopi O. Cari biskut-biskut yang ada, roti-roti ke. Sambil makan, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Selain daripada hujan lah dekat negara kita, kita ada terima panas juga. Apatah lagi bila kita memasuki El Nino tu kan. Tapi kalau kita tengok kan sejarah negara kita, bukan saja El Nino tapi Super El Nino. Kita pernah berdepan dengan Super El Nino tau, pada episod tahun 1982, 83, 97, 98, 2015, 2016 kan. Dan kita untuk tahun depan sebenarnya kita dijangkakan, kita Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menjangkakan kita akan sekali lagi mengalami Super El Nino. Iaitu bila, masa bila tu? Untuk tahun depan. Iaitu ketika memasuki bulan puasa. Bulan puasa, hari raya tahun depan, kita dijangka berada dalam keadaan cuaca kita Super El Nino yang menyaksikan kita berkemungkinan suhu akan mencecah hingga 41 darjah Celsius. Dan melihat kepada fenomena yang diramal lebih kuat daripada episod sebelum ini, ditambah pula faktor pemanasan global kan, adalah tidak mustahil suhu kita boleh melepasi rekod dan juga mencecah hingga 41 darjah Celsius. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun, kita terus jaga kesihatan kita baik-baik. Sama ada cuaca hujan, cuaca panas, cuaca tak panas, cuaca sejuk ataupun cuaca apa pun, jaga baik-baik kesihatan anda ya. Periksa badan kita selalu. Okay, Zamri Abu melaporkan diri bersama dengan saya. Lama tak nampak Mr. Zamri Abu. Lola Love. Kita ada Fisa Bililah, Musang Berbulu Sigala, pom-pom-pom. Mantap, kasih orang satu kali lah. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Mama Nina, Boy Tobeng, Cik Nana, Rosila Ramli, Cik Nan. Kita ada Joe Teknisi, pendengar kita dari Riau, Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Mayat ada, Eda Sofia, Zam Zawawi, Topeng Pening ada, siapa lagi? Lavender Girl, Nur Julai, Osman Mat, Hana, kita ada Zai, Fauzia Osman, Rose, Baktia, Ainun Putih, Nur Pinang, Siti Fatima, Puan Siti, Yus, Rohaya, Zahariza, Senik, Wan Baling dari Perodua, Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Okey, kin salam semua geng-geng Perodua yang ada situ. Bukan saja bumper-bumper pain tau, yang tak ada bumper pun kin salam juga. Sabaria, Awang, Ita Chot, ramai lagi lah. Kita ada siapa lagi? Jua, ada Jun, Hero Zero. Terima kasih banyak-banyak Mr. Kuzi.

Zidin Peredaran. Hati-hati memadu peredaran Malaysia katanya. Amirul Hakimi, Bunga April juga bersama-sama. Okey, tadi kita sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampai ke lagu Hindustan tadi kan. Kini tibalah masanya ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Katanya hari ini dah standby tisu banyak-banyak bang. Ada 3 kotak tisu ni. Tak perlu tisu banyak-banyak, ambil tuala aja cukup. Tuala kan sambil lak air mata, terkenangkan satu kenangan. Kadang-kadang kita boleh juga menangis bila terkenangkan kenangan manis. Bukan kerana kita menangis kerana kita sedih, tidak. Kerana kita tak dapat mengulangi saat itu. Apatah lagi kalau kenangan pahit kan. Kenangan pahit tentunya kita menangis. Kadang-kadang bila kita terkenangkan, betul-betul terkenangkan, luka lama boleh berdarah kembali. Jangan main-main. Sungguh. Saya sendiri pun pernah mengalami perasaan seumpama itu kan. Bila kita kenangkan kenangan pahit, ya, hati kita mula jadi sayu, jadi sedih dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah, kenangan itulah yang memberikan kekuatan kita kepada kita, kekuatan diri kepada kita hari ini kan. Yang menjadikan kita dewasa, yang menjadikan kita lebih matang dalam kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil melalui lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Nana dan juga Allahyarham Acik Spin, Gurawan Berkasih. Jangan main-main tau, bila bergurau-gurau pun boleh jadi jatuh cinta, boleh jadi berkasih. Sungguh. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan 90-an.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. 1.57 minit pagi. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Betul juga kan? Kadang-kadang semuanya kerana takdir kan? Kadang-kadang kita tak pernah termimpi pun untuk berjumpa dengan si dia. Tak pernah termimpi untuk berjatuh cinta dengan si dia. Tapi takdir telah pun menemukan. Ia membawa kebahagiaan. Dia juga memisahkan yang membawa kedukaan, kekecewaan. Begitulah takdirnya sebuah cinta. Dia ada dua je, bahagia ataupun kecewa. Bila bahagia tersenyum sampai ke telinga kan. Bila kecewa, makan tak lalu, tidur tak lena, hati gelisah sepanjang masa, sepanjang malam keresahan. Terima kasih geng-geng berhantu yang baru bertemankan nasional geng berhantu. Anda semua memangnya terbaik lah. Geng-geng buruh hantu di seluruh negara seantero dunia berhimpun untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, melainkan benar sahaja. Kita bulan depan, Oktober, kita dijangka ataupun Perdana Menteri dijangka akan membentangkan belanjawan 2027 pula. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan akan membentangkannya di Parlimen. Tapi apakah harapan rakyat untuk belanjawan 2027? Apakah harapan kita? Adakah harapan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga menjadikan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajarlah diberi perhatian dalam belanjawan 2027? Dalam usaha kita sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan, boleh guna kekal menjadi fokus penting demi masa depan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi pertama persoalannya, bagaimana pendapatan rakyat itu dapat ditingkatkan? Mungkin tiba masanya untuk kita menilai semula kadar gaji minimum. Mungkinlah ya. Itu pendapat ramailah yang berpendapat seumpama itu. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana belanjawan 2027 ni? Saya senang je jawab. Belanjawan 2027 sudah tentunya akan memberikan fokus kepada semua golongan. Golongan kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semua golongan. Jangan risau. Kerana kerajaan juga akan menjaga kebajikan semua rakyatnya. Rakyat Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Maishita 82, Nuraz, kita ada Syarul Azri, Azila MTJ melaporkan diri bersama dengan saya, Muhammad Rusli Seli, kita ada Me'as, Siti Hajar, Din Zgani, Baby Arisha, Ameng Zaketin, Nusafa Marwah, siapa lagi, ramai yang bersama-sama dengan saya ni, Halim Taro, Zaitun Harun, Encik Azmi, Mizi 85, Gang Rimba, kita ada Zaketin juga, Sabri Rajman, Zajakfah dari Kuala Terengganu, Puteri Nur Rakan Liza, Noran Yasin, Usop dari Perduan NDC Tintern. Selamat bekerja, Cop. Cakap dengan kawan-kawan, jangan tidur ya, Cop. Botak Bahau, Junenda Kamarin, Muhammad Faizal, Azkit. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lightnya hari ini nampak macam slow je. Bad SB, masuk pam-pam-pam, 3-0. Dia katanya GBH Radio nombor 1 terbaik. Segmen nombor 1 lah. Abang Sepawi hadir, bang. Mantap. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Zaidi Abang Lori juga. Sebab geng-geng buruh hantu ni, dia datang dari pelbagai sudut tau. Yang memandu, yang tengah bekerja, tengah menjahit, tengah buat kuih, tengah masak macam-macam untuk jualan awal pagi, tengah meniaga, yang tengah makan pun ada juga, yang baru balik kerja pun ada juga, yang memang tak tidur, tergolik sana tergolik sini kan, mata tak boleh nak lelap pun ramai juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran suara era bersama dengan Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Ini lagu tahun 1991, lagu kenangan anda. Terus layan luncur sampai pukul 6 pagi.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. Mencintai tanpa memiliki adalah sebuah luka sebenarnya. Merindu tanpa boleh bertemu, itu adalah menjadi duri dalam hidup kita. Sebab itulah kita kena sedar.

7 minit pagi. Ramai yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Okey. Baru terjaga, baru nak menyapa, baru nak menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyaklah eh. Walaupun terjaga sanggup cari cari National FM sebab nak layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Baik, kita tahu pergolakan di Asia Barat semakin meruncing antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan harga minyak dunia sebenarnya kalau kita lihat kan memang pada ketika ini sangat-sangat kenaikan harganya itu sangat ketara lah. Namun begitu, kerajaan juga akan terus mengekalkan kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan juga kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan ketika ini. Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Dan Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan langkah itu sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup dan beban untuk kerajaan sebenarnya memang besar. Sebelum ini kalau kita lihatkan di isu Asia Barat, belanjawan negara menunjukkan perbelanjaan subsidi minyak tahun ini dalam lingkungan 15 bilion ringgit sahaja. Dan sekarang anggaran itu meningkat kepada 40 bilion ringgit kerana berlaku kenaikan harga minyak. Jadi walaupun kerajaan akan terus berusaha kerana komitmen untuk membantu dan juga meringankan beban rakyat. Pelbagai usaha sebenarnya kerajaan lakukan dalam membantu meringankan beban rakyat. Apapun kita kena berusaha bertawakal, kemudian berdoa. InsyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana kan. Macam Abir Farhan katanya hari ini dah habis dah 4 beg dah burger. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. 4 beg burger Peniaga-peniaga burger se Malaysia, okey jangan lupa burger untuk Abang Manis. Hari ini saya nak burger daging. Sos kurang, burger biasa je. Tak nak special. Umi 75, Fiona Ita, jom manja juga bersama-sama. Dan kita ada Bang Cik Motor, Syahrin, Brother Amit, Miza 82 dari Tol Bentong, Hilmi, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pampampan, Bahrum, Nasi Lemak, Kerang Bakar, Khairul Anwar, Mat Nijam, Lina Marina, Nisa Jerantut, Mandy 123, Permaisuri, ada Azlan Nordin, Lovely Lin, ada Amy, kita ada Zenu juga. Irwan Aming, salam dari Kalimantan Utara Indonesia. Terima kasih mendengar di Kalimantan. Tak tidur lagi ya. Seronok saya ditemani ramai pendengar-pendengar walaupun dekat Facebook dan juga di live TikTok pada ketika ini. Dia katanya baru lepas makan ni bang. Alhamdulillah, Nizal Lady Driver. Mantap, Nizal Lady Driver, kakak teksi kita pun hadir juga bersama-sama dengan saya. Hashtagnya Tur Untuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Syahri Amri, persembahan daripada Shima. Setelah Aku Kau Miliki, luncur sampai pukul 6 pagi.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Aduhai seribu kali sayang, persembahan kumpulan Iklim. Seribu kali sayang. Sebab apa seribu kali sayang? Sebab cinta bukan untuk dimiliki. Tapi memang semua cinta tak seperti tak semestinya untuk kita miliki. Ya, betul, kadang-kadang cinta yang hadir itu sebenarnya untuk mengajar kita tentang erti kasih sayang, bagaimana menghargai kasih sayang. Nah, bila dia dah hilang, baru kita rasa kehilangan, kan? Dia mengajar kita tentang itu sebenarnya. Supaya bila kita bertemu dengan cinta yang lain, kita akan lebih menghargai cinta itu. 2.57 minit pagi waktu ini, 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Burhantu. Banyak kawasan lagi, banyak kawasan masih lagi dilanda jerebu pada ketika ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. Beberapa kawasan masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat bacaan IPU-nya, terutamanya melibatkan IPD Serian, Kuching, Samarahan, Samalaju, Bintulu, ada Mukah juga, Sibu, Sariki dan juga Seri Aman. Jadi dalam keadaan jerebu ni, diharapkan anda semua jaga kesihatan baik-baik, minum air banyak-banyak, dan kurangkan aktiviti luar rumah. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya pakai yang N95 tau. Ucup NAC Pro 2 Tinted, laju terus Ucup. Pon. Terima kasih untuk Cik Yah yang hadir, Mama Siti Aminah, Yusanusi Jusu, Maksuna Siti Nurza, Noliana, Miss Kayoy, Abang Latif, Lady Heda, Habibah Azman, Azri, Kangan Polis, Line Clear katanya, Nur Ati, Awin, Yang Muhammad, Adi Unding. Kita ada Arman Man dari Rawang, Ana Azizi juga terus bersama-sama, ID 67. Tuah deraka, salam lapor. Tuah tak pernah deraka, yang derakanya jebahan. Ini tuah zaman sekarang, tuah pula deraka ya. Ramai lagi yang tak sabar nak untuk menangis. Ramai lagi yang katanya lagu apa seterusnya? Lagu kenangan. Kenangan yang membuatkan kita kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Tapi itulah kenangan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Persembahan Safura dengan Cinta Bersulam Dusta. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Sudra. Diwaki dengan Setiamu Gugur di Mata. Setia gugur di mata kan. Tiba-tiba dia senyap je. Rupanya dia telah pun bersama dengan orang lain, melukai hati kita. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan membawa bahagia hingga ke akhir hayat, tetapi akhirnya kecundang di tengah jalan, membawa luka yang membekas sehingga kini. Meskipun dah bertahun-tahun perkara itu berlalu, sukar untuk kita lupakan. Itulah kenangan sebenarnya. Kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, apatah lagi kenangan-kenangan itu yang memberikan kebahagiaan buat diri kita. Okey, jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan pukul 9 malam hari Sabtu ni ya. Di TV2, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali peserta-peserta Debaran Bintang Kecil 2026. 12 wakil dari setiap negeri di peringkat semenanjung akan bertanding menerusi Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di RTM Negeri Sembilan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai untuk ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk kita menyokong bintang kecil anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang kini akan berentap untuk merebut empat tempat ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Sama-sama kita sokong sebab RTM ni memang dari dulu sampailah ke saat ini, dan insya-Allah untuk di masa akan datang kami akan sentiasa mencongkir bakat-bakat, bukan saja dalam bidang nyanyian, bukan saja dari bintang kecil, bintang RTM yang banyak melahirkan nama-nama besar. Datuk Jamal Abdillah, Allahyarham Sudirman, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Ramlah Ram, Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, sampai menjadi

artis yang mencungkil bakatnya. Bukan saja bidang nyanyian, bidang lakonan juga. Itulah RTM. Kerana kami mahu melahirkan generasi dalam bidang bakat, generasi yang berkualiti, yang mengangkat seni dan budaya itu sendiri. Termasuklah kata orang tu, Abang Manis pun sama juga, dicongkil bakatnya menjadi penyampai radio. Okey, geng yang berhati, semua okey lagi. Abang Tengke melaporkan diri bersama dengan saya, Alifa Imani. Kita ada Aizan Zek, Kemboja Putih, Hazri Zabaha, Idawati, Cik Ila Yunus, Ikin, Iris Chow, Mewak Kapi 50, Mael Syaz, katanya dalam perjalanan ke selatan. Hati-hati Syaz, mudah-mudahan selamat sampai ya. Junada Ilyas 75 katanya okey lagi, mantap. Mona Rahim pun okey. Muhammad Ridwan, mantap. Abang Manis dia mantap juga. Terima kasih kerana mendengarkan. Dan asal lagi berhantu, Mio Satria. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Alhamdulillah, kalau okey, luncur terus. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati. Tapi untuk setengah jam ini boleh tak saya hentikan seketika untuk Menangis Tepi Bujuk Hati, sebab kita nak berikan laluan kepada koleksi 80-an lagu-lagu yang memberikan kata orang tu dengan hashtagnya kenangan lalu. Ada masanya kita teringatkan kenangan bersama dengan kekasih lama. Ada masa kita ingatkan kenangan bersama dengan adik-beradik kita dahulu, sama-sama kita membesar. Waktu siang kita bergaduh dengan abang kita, adik kita kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama-sama, makan berebut-rebut. Tapi kenapa bila dah dewasa kita jadi bermusuhan antara adik-beradik, sedangkan itu darah daging kita. Kita kenangkan mengenai perkara itu. Adakalanya kita terkenangkan sahabat-sahabat lama kita. Kita pernah ketawa bersama dengan sahabat lama kita. Tapi kini jalan hidup telah memisahkan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tetap akan tidak dilupakan. Asalnya kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Abdul Wahid Malik dan Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus layan, Geng Buruh Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai koleksi 80-an untuk pertemuan hari ini. Saya percaya ramai yang dah terbuai dengan kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita rindu bukan pada tempatnya tau, tapi pada saatnya, pada momennya, pada sejarahnya. Momen yang pernah membuatkan kita benar-benar rasa bahagia kan. Tentang kita ketawa di pinggir sawah, kita mandi sungai, terjun parit, panjat pokok. Kita pulang dengan hati yang sangat-sangat gembira, hati yang tenang, macam tak ada apa-apa dalam hidup kan. Gini semuanya tinggal kenangan lah. Tapi setiap kenangan itu pasti kita ada punya cara untuk kita kenangkan sambil tersenyum. Okay, tepat jam 4 pagi waktu ini berada di jam yang kelima. Nasional Geng Burhantu, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Geng-geng Burhantu, 12 malam sampai kesan ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Baik, di samping kita menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan negara kita, kemudian tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Malaysia pula yang ke-63 tahun. Tapi kita jangan lupa, jangan kita pernah lupa akan perjuangan saudara Islam kita yang berada di Palestin. Mereka sedang berjuang mempertahankan tanah air. Kita mendoakan semoga Palestin akan bebas merdeka satu masa nanti. Dan Malaysia juga mengecam sekeras-kerasnya gesaan terhadap gesaan terbarulah rejim Zionis Israel untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari semenanjung Gaza. Dan kecaman itu termasuklah tindakan keganasan berterusan oleh pendatang haram Israel terhadap penduduk Palestin di tepi barat serta Baitul Maqdis di timur. Kementerian Luar memaklumkan Malaysia menolak sebarang cubaan untuk memindahkan secara paksa ataupun menempatkan semula rakyat Palestin dari tanah air mereka. Jadi pembunuhan, ugutan, pemusnahan harta benda dan juga pemindahan secara paksa oleh pendatang haram Israel merupakan pencabulan serius terhadap undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kita rasa sedih kan? Rasa sedih, mereka diugut, dibunuh, kanak-kanak diseksa, wanita juga diseksa. Kita doakanlah semoga Palestin akan terus mendapat kemerdekaan satu masa nanti. Free Palestin, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Rakib Riza Azman melaporkan diri bersama dengan saya. Ina Ina dari Melaka, Kak Ngaji, Siti Khalijah Matahari, Kiara Ati Azurati, Abalung Awang dari Bintulu, Isa Isa Lara Sofi, Zulaika Azurin, Lin Putri, kita ada Bunga Larangan, Dapur Mio Riza juga. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tak henti-henti mereka melaporkan diri. Mantap. Oh iya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang katanya dah sampai lokasi bang. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi kan. Penat memandu. Ada yang memandu beratus-ratus kilometer. Utara, selatan, selatan, utara, pantai barat, pantai timur. Beratus-ratus kilometer tau. Siapa kata memandu ni tak penat? Alah, duduk je bang, pegang steering. Amboi, cakap boleh. Cuba buat kerja tu. Cuba jadi pilot darat. Jangan sehari, sehari dua mungkin boleh kita tahan. Cuba tengok pilot-pilot darat Malaysia. Setahun, dua tahun, kini dah berpuluh tahun pegang steering kan. Jadi bukan mudah untuk menjadi pilot darat ni. Tak ada kerja yang mudah. Jangan kata kerja pilot darat adalah mudah. Tak ada kerja yang mudah. Nak makan pun susah. Nak makan kena masak. Ataupun pergi ke pasar dulu kan. Dah balik daripada pasar, siang ikan, siang ayam, basuh ayam, potong sayur, potong bawang, kemudian baru kita masak, dah masak baru kita hidang, hidang baru kita nak makan. Bernampak banyak peringkatnya tau. Tak ada kerja yang mudah. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Hashtagnya pula Seharum Mawar. Menerusi, kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Lagu dia ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Sebuah lagu yang diberi judul Gairuah. Jadi terus dengarkan, terus raya Nasional Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

persembahan kumpulan dinamik dengan Biar Putih Tulang. 4.35 minit pagi. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Pekan Pahang, sama-sama jom meriahkan lagi program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani, anjuran Jabatan Immigration Malaysia. Bila tarikhnya? Esok 12 September hari Sabtu ya, bermulanya 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang. Jadi pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda di sana, macam-macam lagi lah ada untuk komuniti setempat, termasuklah sukan nikah, pameran agensi, persembahan padang, ziarah kasih, pemeriksaan kesihatan. Ini yang paling penting. Kalau ada pemeriksaan kesihatan tu, pergilah periksa, janganlah takut. Ada yang kata, saya takut jarum bang, nampak badan gagah tapi rupanya ada yang badan sado dengan jarum takut. Betul. Jadi periksalah kesihatan anda. Jadi program servis motosikal dan juga kenderaan. Yang paling penting juga ada jualan rahmah. Ini saya juga suka, jualan rahmah. Jualan yang memberikan anda diskaun yang banyak lah pada saya, 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jadi bolehlah jimat-jimat duit, duit-duit, ada barang dapur dan sebagainya. Cabutan bertuah serta penampilan khas Papa Zola. Banyak lagi lah, ada persembahan macam ragam, Jabatan Immigration Malaysia, pasukan khas Tactical Pastak dan juga pasukan kawalan khas PKK. Jadi bawa keluarga dan juga ajak rakan-rakan anda jumpa di Nenasi Pekan Pahang, Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang ya. Jangan lupa warga Pekan, warga Pahang, sama-sama memeriahkan program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani. H dari Pekan Pahang. Okey, budak H ni eh, dari Pekan Pahang. Jangan lupa datang ke Sekolah Kebangsaan dan Nasi Pekan Pahang esok. Kita ada Mrs. Vario juga sama pagi. Cahaya. Kita ada siapa? Ju 8754, Aidil Amar Pining, Snow Sebuti Salju, Alisha Wang Semaju, Tok Wan Urban. Ramai lagi yang melaporkan diri. Ramai yang baru bangun sebenarnya. Sebab apa baru bangun? Cuaca hujan bang, sejuk je, sedap, tarik selimut. Okey, faham, faham. Saya pun sama juga, kalau cuaca hujan tarik selimut, tarik selimut kan. Tidur. Tidur tak menyedar tau. Sebab kata orang tu tidur mati. Tapi bahaya juga tidur mati ni kan. Kalau boleh jangan jadi macam gitulah. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula. Ini persembahan daripada Wawa Shazwa, daripada komposernya Ayu Rizki Yani. Tajuk lagu ini Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri tau. Saya undur diri pukul 6 pagi. Jadi terus luncur berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, di National FM, King Burung Hantu.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Wajar Ham Salim menerusi lagunya Biar Hasad Kasihku Menutup Tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Dan lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng burung hantu, geng-geng burung merpati, burung puyuh, burung enggang, ramai yang baru bangun pagi ini kan. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini. Jadi kita hirup udara yang segar sambil kita ucap syukur kerana kita masih lagi hidup untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Jadi walaupun jangan kita membenci sesiapa pun, walaupun diri kita dizalimi ya. Jangan kita benci walaupun diri kita dizalimi. Jangan kata orang tu bersedih berlebihan sangat walaupun masalah begitu berat kan. Hidup kita perlu sederhana saja dengan apa adanya. Dan yang paling penting, jangan kita pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT. Semoga dipermudahkan segalanya. Jadi kita perbanyakkan sedekah walaupun kita ni tengah susah. Kita tersenyumlah walau hati kita menangis. Untuk geng-geng burung hantu semua okey pagi ini. Ada yang tengah sibuk buat sarapan pagi tu ha. Nampak tengah goreng sedap tu. Lemping. Lemping cicah apa tu? Sambal tumis ikan bilis. Oi, memang mantul pagi ni. Kena pula kopi O. Baiklah, sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 minit pagi, Labuan 5:02 minit pagi, Kuching Sarawak 5:25 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:58 minit pagi, manakala Kuala Terengganu 5:51 minit pagi, Kuantan Pahang 5:53 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5:55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5:50 minit pagi, Bandaraya Melaka pula 5:56 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5:57 minit pagi, Shah Alam Selangor 5:58 minit pagi, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi nanti, manakala Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6:02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Di Sabah dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk pendengar Nasional FM, pendengar geng buruh hantu di Sabah. 5:15 minit pagi seperti biasa, Raudah akan saya putarkan ataupun saya pendengarkan kepada anda Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Aizan Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Wan Mansur dengan tajuknya apa dia? Riwayat Teladan bahagian yang pertama, yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin Session 17 Shah Alam. Okey, ya jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda, memberikan ketenangan kepada anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kalau kita dengarkan liriknya itu, kita rasa lirik yang sangat-sangat mendalam, boleh menyentuh jiwa kita. Lirik ketuhanan, kesedaran dan pelbagai lagi lah. Mudah-mudahan ianya juga tak kisahlah lagu macam mana pun, yang penting dapat menghiburkan anda. Mudah-mudahan. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan ikhlas hati untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani. Persembahan Rahim Ma'ruf dengan Cinta Kristal. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini selagi mana kita hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sertakan kita di bawah naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijanjikan oleh Allah melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di hari akhirat nanti hanya ada 7 golongan sahaja yang akan mendapat naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut tidak ada yang lain melainkan 7 golongan tersebut sahaja yang akan mendapat naungan istimewa tersebut. Dan salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitu seorang pemuda, seorang lelaki yang mana hati dia sentiasa diikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan ikat kita sampai Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Sebelum kita sambung kisah Nabi Musa AS di dalam Al-Quranul Karim, saya suka untuk membacakan satu hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan sebagai ingatan yang ingatan bersama, iaitu perkara yang dilihat kecil oleh kita tetapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sahihnya daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud di antara 3 sahabat Nabi yang terkenal pada tafsir Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan sebelum ni ustaz-ustaz juga sebut, dia ada 3 madrasah tafsir, school of tafsir, dia ada 3 ulama hebat di kalangan para sahabat. Yang pertama Abdullah ibn Abbas, yang kedua Abdullah ibn Mas'ud, dan yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab. Maka salah seorang sahabat Nabi yang besar dalam ilmu tafsir adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni dalam riwayat sirah, dia ni orangnya kecil, pendek. Nah, dan dia ni kurus dan badan dia tak besar. Sehingga kan satu hari Abdullah ibn Abbas dia panjat pokok al-Araq. Pokok Araq ni pokok ni yang kita duk sugi ni. Kita panggil apa? Pokok sugi ya nah. Pokok sugi. Nah, pokok sugi. Satu hari dia panjat pokok depan Nabi, depan para sahabat lain. Tiba-tiba angin datang, bergoyang pokok tu. Sekali dengan dia bergoyang. Sebab dia kecil dan dia ringan. Batu kain dia terselak sikit. Bila terselak kain dia, nampak betih dia kecil sangat. Betih kecil ni macam orang Afrika. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang Afrika, pelari Kenya kan, yang duk cipta rekod dunia selalu tu, apa nama dia, klip kereta ke apakah, nah? Dia orang kulit hitam ni, kaki keting dia kecil tapi power, tuan-tuan. Nah, begitulah sahabat Nabi apabila melihat Abdullah ibn Mas'ud ni keting kecil, kaki dia kecil, bila terselak, maka mereka gelakkan dia. Mereka gelak. Maka Nabi SAW tanya, "Madha tadhakun?" Kamu gelak kenapa? Sahabat-sahabat kata apa? Tengoklah kaki Ibn Mas'ud kecil sangat. Maka mereka gelak kat dia ramai-ramai. Body shaming, tuan-tuan. Nah, maka Nabi SAW kata apa? Nabi kata, sesungguhnya kaki yang kecil itu adalah lebih berat sekiranya kita timbang amalannya lebih berat daripada bukit Uhud. Betapa itu adalah satu pujian kepada Abdullah ibn Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud
dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Laqitu Ibrahim lailata usri bi. Pada malam aku diperjalankan, iaitu pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Laqitu Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan pun tahu, Nabi SAW naik ke langit lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khilaf di kalangan para ulama berdasarkan kepada hadis, Nabi Ibrahim duduk langit yang keberapa. Yang paling popular, riwayat Imam Muslim yang sampai kepada kita, Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Nah, dan dalam riwayat Al-Bukhari, menyatakan Nabi Ibrahim berada di langit yang keenam. Tak apalah, yang penting ada kat langit. Dan Nabi SAW betul-betul jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi SAW bila jumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Al-Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim memberikan satu pesanan kepada Nabi SAW. Faqala, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, kamu sampaikan salam aku kepada umat kamu. Tuan-tuan, kita baca banyak hadis, tak ada lagi Nabi yang kirim salam kepada umat Nabi SAW melainkan Nabi Ibrahim AS. Sebab apa Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi SAW? Kirim salam kat kita, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab umat Nabi SAW adalah umat yang paling ramai sekali yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk masukkan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa kata Nabi Ibrahim? Wa akhbirhum, Muhammad, bagi tahu kepada mereka cerita tentang syurga. Annal jannata tayyibatut turbah. Cerita kepada umat kamu bahawa sesungguhnya tanah yang berada di dalam syurga itu adalah sangat subur. Tanam apa pun naik. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wa uzbatul ma, air yang ada dalam syurga ni sangat sedap. Uzbah ni kalau terjemah satu-satu secara literal, uzbah tu maksudnya tawar. Tawar yang dimaksudkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang sangat sedap. Kemudian satu benda yang kita perlu tahu, Nabi Ibrahim pesan dan Nabi SAW pun tahu, cuma Nabi Ibrahim menyatakan apa? Wa annaha qi'anun. Sesungguhnya dalam syurga ini, seluas dua syurga ni, ada banyak tanah di dalam syurga yang banyak dikosongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tanah kosong. Rupanya Allah Taala sengaja tinggal tanah kosong dalam syurga. Kalau kita tak baca hadis ni, tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Tanah yang kosong itu harus ditanam dengan tanaman. Apakah tanamannya? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam hadis ni nak bagi tahu kepada kita apa? Kita nanti masuk syurga, kita masing-masing, syurga masing-masing. Dalam syurga ada taman dalam syurga. Taman kita dalam syurga tak sama dengan taman jiran kita dalam syurga. Taman kita dalam syurga, taman kita. Dan tanaman dalam syurga adalah tanaman kita. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam menyatakan kepada kita, anna ghirasaha, dan tanaman dalam syurga ni kita kena tanam sendiri. Sejak bila, tuan-tuan? Atas dunia. Apakah tanaman dalam syurga nanti? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita? Nak bagi tahu kepada kita, selain daripada yang kita duk nampak zikir ni, Allah taala bagi tahu dalam Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir ini memberikan ketenangan kepada manusia. Zikir ini memberikan pahala kepada manusia. Satu benda yang peri penting yang kita kena tahu, rupanya zikir ini nanti dalam syurga akan ditukar dalam bentuk redemptionnya, rewardnya dalam bentuk apa?
tumbuh-tumbuhan dalam syurga. Lagi banyak kita berzikir kepada Allah, lagi cantik dan lagi indah taman kita di dalam syurga. Tanaman-tanaman dalam syurga ni apa dia? Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Subhanallah, Walhamdulillah, Wa La Ilaha Illallah, Allahu Akbar. Dan kita seringkali kita berzikir kepada Allah, apakah faedahnya? Di hari akhirat nanti, semuanya akan ditukarkan dalam bentuk, semua yang kita zikir ni akan menjadi tanam-tanaman kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi banyak kita berzikir, lagi cantik taman kita dalam syurga.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eroy, lirik oleh Bai Duri. Tiara Rosa menerusi lagu je Gering. 5.38 minit pagi. Baik, sementara itu ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Selangor, di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, di Port Isen, Rombau dan juga Seremban, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap, Muar dan juga Batu Pahat sehingga jam 8 pagi nanti. Hujan. Ada yang bila hujan tu malas nak bangun pagi. Aduh, sejuknya. Nak pergi kerja pun malas rasanya, kan? Maklumlah hujan. Tapi apa pun, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Yang tengah buat sarapan pagi, silakan buat sarapan pagi. Kejap lagi nak nak kejut anak pergi sekolah dan sebagainya. Di pagi-pagi ni biasanya kaum ibu lah yang selalu bising je, kan? Oh, menjerit-jerit, kejut anak. Anak kita pula jenis memang liat bangun pagi. Itu jadi masalah tu. Kalau dulu saya liat bangun pagi, arwah abah saya, dia letak apa tau, letak dia ni jirus air terus. Jirus air dekat muka saya, terus tobat. Sejak daripada itulah saya bila dengar suara dia kejut je, saya terus bangun, tobat. Okay, pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan rakan-rakan saya. Tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Nasional Pagi, pelbagai perkongsian menarik, macam-macam cerita ada di awal pagi, dan juga hiburan-hiburan yang terbaik tentunya untuk anda menceriakan pagi anda yang nak pergi ke tempat kerja dan sebagainya, kan? Duduk dalam kereta, menempuh kesesakan lalu lintas. Jadi mudah-mudahan Nasional Pagi dapat menghiburkan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu semua dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini terus menemani saya. Tak kira di mana juga anda berada, di seantero dunia sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong semua segmen di Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami bersiaran memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar, mendidik rakyat Malaysia dengan perkara-perkara yang baik, juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, anak Malaysia, jangan lupa ya, berbaki kurang lebih 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Jadi jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita mencintai negara kita. Semangat patriotik kita akan terus kita tanamkan dalam jiwa kerana kita sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang bertuah. Baik, ada yang mempunyai impian. Ramai yang mempunyai impian, kan? Kerana impian itu adalah percuma. Jadi tak ramai yang sanggup membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini kita semua akan menemui kebahagiaan di setiap sudut. Jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita di hari Jumaat 11 September 2026 bersama dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertuan dengan Azidi temani anda untuk pagi ini. Dan seperti biasa tadi sudah pun kedengaran azan waktu solat subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan, iaitu pada pukul 5.55 minit pagi. Untuk Zon 2, 5.57. Manakala untuk Zon Besut, 5.53 minit pagi. Seperti biasalah kita tunaikan dahulu solat subuh, dan selepas itu anda dengarkan di Kelantan FM bersama dengan kami. InsyaAllah 6.30 pagi nanti ada ruangan Nidaul Islam. Dan selepas itu kita bukakan ruangan ucapan pagi di Kelantan FM. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di Kelantan FM. Gu pagi ada semua.

0: Itu dia je cakap Inaman Raja Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali kita hari ini di hari Minggu, hari Jumaat, 11 September 2026 bersama dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih yang masih lagi terus setia, yang masih lagi terus bersama dengan kami di pagi ini, awal pagi. Di hening subuh, alhamdulillah dapat kita bernafas, dapat kita menghirup udara yang segar, dapat lagi menikmati segala kenikmatan yang dikurniakan untuk kita semua. Alhamdulillah, ucap syukur. Bangun pagi, ucap syukur dulu. Alhamdulillah kerana dibangkitkan semula untuk meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Okay, dan macam-macam lah aktiviti dan juga perancangan yang nak dilakukan untuk hari ini. Kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mungkin ada nak pergi bekerja ataupun nak pergi mana, pergi pasar ke ataupun nak mencari barang ke apa-apa sahaja. Nak cari sarapan dulu pagi ni, Zidi. Macam rutin harian kita lah. Apa pun kita harapkan segala-galanya dipermudahkan, insyaAllah. Kita juga mungkin hari ini ada yang nak melangsungkan majlis. Majlis perkahwinan, majlis pertunangan, majlis apa-apa sahaja majlis. Diharapkan semuanya berjalan dengan lancar. Perancangan yang sudah pun dilakukan berbulan-bulan, berminggu-minggu untuk memastikan majlis yang berlangsung pada hari ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Okey, dan diharapkan segala-galanya dipermudahkan. Baik, macam biasalah, mungkin sahabat-sahabat kita yang nak bersama di talian mesra kita 0974338558 dan juga 7488630, ataupun boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita lah ke 0149740154. Nak bertanyakan khabar, nak tahu cerita, apa cerita kisahnya. Jom kita nak bersama dengan pemanggil kita di talian. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Encik Aridin.
0: Ya, Cik Su, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah. Tak
0: ujah. Tak ujah malam ni?
1: Ujah,
0: malam. Okey, baik. Salam pagi untuk siapa tu, Kak Su?
1: Salam pagi untuk Encik Aridin. Selamat pagi, selamat bertugas. Dan kepada opah di Tawang. Penikmat Tawang, Tawang Bereng. Kajah Kak Yajabi, Kak Ida, Kak Puraja, Kak Nungipo, Kak Simah, Kak Mama Berdimelo. Dan punya daripada di Pilda Kemasu dan akhir sekali habis Kak Ayah di Tupak, Kak Ayah Kebaru, Kak Amin Kolokwe dan Umi Habib Bagun, Kak Alung Pelakonda, Cik Usul Labo. Itu sahaja di JRD. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Su dari Baca, daripada Umi Habibah Gunung. Selamat pagi Zidi di Konti, selamat pagi. Semoga sihat ceria dalam menjalankan tugas. Umi buat ucapan buat semua rakan-rakan kenalan Umi melalui Radio Kelantan FM. Tak kira di mana berada, semoga anda semua sihat ceria di samping keluarga dan dalam rahmat Allah selalu sentiasa. Terima kasih. Daripada Haji Ray Remy, assalamualaikum. Selamat buat DJ, selamat pagi untuk peminat setia rancangan Gu Pagi Kelantan FM. Semoga kalian semua sentiasa berada dalam lindungan Allah, dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki, rezeki yang luas serta keberkatan dalam setiap urusan. Teruskan bersama Kelantan FM, stesen yang sentiasa dekat di hati ada sokmo. Terima kasih. Baik, ada banyak lagi nanti kita baca sekejap lagi. Kita dengar lagu dulu sepukul. Aku persembahan pada Jeffrey Dane, Seruling Anak Gembala, Kelantan FM.

0: Gitu dia. Lagu pada semalam pada Jeffrey Dean, Seruling Anak Gembala. 6.44 minit pagi. Alhamdulillah. Terima kasih lagi daripada Ida Muhammad dari Jetih, asal Kota Kinabalu, Sabah. Katanya, selamat pagi, selamat bertugas Zidi. Salam Jumaat juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi daripada Kak Hak Petaling Jaya. Oh, sedapnya mi goreng dia. Dia atas gambar kita eh. Untuk Zidi ni yang sedang bertugas, alhamdulillah tu hari Jumaat ni dapat tempahan mi goreng dari geng-geng Spita. Okey, wah sedap. Untuk Mok Kak Hak yang tersayang, Kak Yah Jabi, semoga Mok sentiasa dalam rahmat Allah selalu, sayang syurga Kak Hak dunia akhirat, insyaAllah. Terima kasih Kak Hak. Lagi daripada siapa ni? Assalamualaikum Zidi yang ceria semua tu, semoga happy-happy dan juga dirahmati Allah selalu. Kak Ma Cucuh Teri Kuala Kerai katanya, ucapan selamat pagi pada semua peniaga di Pasar Borong Sri Gunce Kuala Kerai. Semoga hari ini Allah murahkan rezeki selalu dan kaya raya. Amin. Juga pada pendengar setia radio Kelantan FM, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu, insyaAllah. Ni Kak Yah Jami pula. Selamat pagi kepada semua pendengar Kelantan FM yang tersayang. Jangan lupa breakfast belaka pagi ni. Terima kasih Kak Yah. Alright, jom kita nak bersama lagi memanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Yah, kapur rusa.
1: Ya,
0: ya. Lapor diri dulu Pak Yah eh.
1: Apa tu ayak bagi makan asyik di kedai kalah pun ni?
0: Ya, bila eh, tak ingat eh.
1: Hagi
0: Jendorul kan? Dekat lah. Bukit ada orang bawa kita, kita pergi makan jam. Enggak tak tahu bang.
1: Aku dah sepupu tu.
0: Okey. Pahal. Boleh sedap kira, boleh sedap sungguh.
1: Apa ni? Dia nak datang pun buat DJ mari datang. Sebab aku tak elu lah.
0: Nasi kabu daging bakar sedap.
1: Kita pergi situ pun duk.
0: Kau pasal Pak Yah ada. Baik Pak Yah, salam pagi untuk siapa tu?
1: Salam pagi buat DJ dan betul lah pada pagi ni. Buat inisiatif lah kabur aku tu pada pagi ni. Habis jamu lah di Tanah Merah tu. Kak Yah Jabi, Kak Samu lah pulang aku haji mesebu. Puan maksud buat dia Jabi. Dan buat sahabat amal lah ni Ego Rusudi Mustafa bertukar hadir ni daripada SK Kudi bertukar ke SK Jelawak, dan Tuan Haji Amr Amal daripada SK Tanjung bertukar SK Beris Kubur Besar. Selamat bertukar apa Haji Pak Baru. Buat Ismail Rayu lah PKM PKP SK Pak Bunga pada pagi ni. Yang amat Ustaz saya buat Haji Rusudi Ismail di Kampung Besar. Semua pendengar-pendengar KTFM pada hari ini, tak kira di mana juga anda berada.
0: Ya, baik.
1: Itu saja dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni aku ajak baru ni di Pasir Mah. Dapat ada bertemu mata bersama dengan Abang Joe Tanah Merah. Juga Pak Ku. Ramalah juga orang mari tu padanya. Terima kasih banyak-banyaklah deh sebab sudi bersama. InsyaAllah. Dan kita akan buat lagi pada hari Khamis minggu depan. InsyaAllah lagu kita buat pula. Kalau nak tahu lokasi mana, kita rayak pula lepas ni deh. Kita boleh temu mata lagi. Dan juga insyaAllah lah kita ada hadiah sedikit nak bagi kepada pendengar setia kita. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan Slick dan juga Najwa Latif untuk dia Kelantan FM.

0: Okey, itu dia untuk dia. 6.51 minit pagi. Alhamdulillah, terima kasih. Cuaca pun baik-baik saja eh. Semalam tak ada hujan. Okey, dan juga matahari pun naik molek. Cumanya ada sedikit jerebu lah yang kita dapat rasai semalam. Terasa bahang dia tu. Okey, kalau boleh lah. Yang ada mask, pelutup muka, pakailah. Supaya kesihatan kita pun terjaga. Baik, ada kiriman banyak lagi ni WhatsApp daripada rakan-rakan sahabat kita. Dia daripada Rupiah Ahmad dari Segamat, Johor. Katanya, oh, tuju untuk Umi Habibah Gunung, Abang Osman, semualah pendengar Kelantan FM. Selamat pagi semua. Semoga sihat ceria, bahagia selalu. Terima kasih. Lagi daripada Kak Rasbi, ucapan selamat pagi semua kepada sahabat pendengar setiap Radio Kelantan FM semua. Tidak lupa juga kepada Norida Bridal Kampung Wakaf. Semoga dalam lindungan Allah semuanya. Baik, terima kasih. Lagi daripada Eddie Velda Ciku Tiga, ucapan selamat pagi buat semua pendengar Kelantan FM di mana jua anda berada. Semoga ceria sokmo dan sihat selalu. Buat DJ Petugas, harap ceria sokmo dan sihat selalu, InsyaAllah. Lagi tak ada dah. Baik, berapa habis lalu ucapan kat WhatsApp ni. Baik, kita terima lagi memanggil di talia sekarang. Halo, Assalamualaikum.
1: Hello,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bok Suli.
1: Yo.
0: Okey, terima kasih Bok Suli kerana bertemu mata dengan kami pada hari Rabu lepas.
1: Itulah. Bok Suli pun terima kasih juga lah. Jana, apa tu Bok Suli boleh hadir hari tu, boleh huri kau cucu. Rukunya cucu. Dia tanya, tak bahas ambil mana. Kata, apa ni, tak bahagi apa ni. Kau pasal apa dulu dia ajak. Kata, lepas tu boleh jawab soalan.
0: Apa Alhamdulillah.
1: Ni, ya, ada yang huri hadir. Tu lah boleh huri kau cucu. Suka. Tapi pun kau pasal cucu Bok Suli ramah.
0: Tak cukup.
1: Susu tak huri. Kalau tahu kata lah. Terima kasih. Terima kasih.
0: Okey, beri Bok Suli.
1: Selamat pagi lah. Jadi, dan selamat
0: Ucapai lagi ha.
1: Okeylah, okay, itu sajalah.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bok Suli dari jauh pun datang juga bersama-sama. Lagi hello di talian. Hello. Hello, siapa tu? Apa je?
2: Ya,
0: okey, Bejak, apa khabar? Sihat Bejak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, selamat pagi untuk siapa Bejak, silakan.
2: Selamatlah kepada anak di kota itu bersama DJ Dai.
0: Ya.
2: Moga rahmat Allah dan berkat rezeki. Kepada isteri saya ni, Bano Fajah ni, Isbuluh ni, semua warga Bukit Bakar, pada Perenem, pada Yahya Kedah tu, semua peniaga baru dari Pasar Macer, seperti kepada Bahir lah, kepada Pak Mak Pesuk, Mak kalau baca, Ipah Sini Kala, Kasu Baca, Paya Kapur Rosak ni, Kuali Tuk Buku Lama Tengah Khabar tu, Abang Mak Pak Beli, Pak Abang Angela, Pak Zagan Tabanya, Abang Mokhtar, Abang Padi Padang Masuk, Kak Yah Jambi, Kak Nenipoh, dan semualah sahabat kat kata saya juga kepada adik-adik banyak lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abang Jak dari Kok Kiok. Lagi di talian. Halo, Assalamualaikum. Oh, putus. Baik, kita cuba lagi lah. Mana-mana telefon boleh telefon lagi. Sikit lagi masa ada ni. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Siapa tu?
3: Opah Tawa.
0: Opah, apa khabar Opah? Sihat eh?
3: Tak
0: berapa
3: sehat
0: lagi. Tak berapa sehat. Oh, musim dia ni. Baik, salam pagi tu siapa tu apa? Silakan.
3: Salam pagi buat Kak Su Bajuk dan Pak Suria tu.
0: Ya.
3: Kak Nung, Pak Nimak Tawa, Iwa Tawa. Kak Ia di Kemasing. Ma di Tawa. Semualah. Semua di Opa Tawa. Jadi, buat Mama Zaidi. Rindu.
0: Baik. Okey. Terima kasih, Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke nanti pukul 7. Kita nak pergi ke utama 7 pagi. Dan kembali selepas itu bersama dengan Zidi sampai ke pukul 10 pagi nanti. Ada macam-macam lagu saya nak belanja untuk anda semua. Okey, antaranya ada lagu ini. Adik janda habis tujuh. Tapi dengar dulu lagu daripada Harry. Mira saya apa konoi jang.
4: Mira. Oh, Mira.
5: Kapo kak Abe ni.
4: Mari kat mesta kak Abe ni.
5: Kak Kapo Abe.
4: Marilah saya.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
0: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nor Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam hal itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Macu tengok ke ikan ni, ada ke jiran-jiran kita yang ditimpa musibah. Jiran adik kakak merangkumi mereka yang tinggal di sekeliling kita, tak kira agama maupun bahasa gapo sekalipun. Sebagai jiran yang baik, kita mesti kenal siapa yang tinggal di kiri kanan belakang depan rumah kita. Kalau kita kenal, maka kita lebih peka dengan masalah dan situasi yang dihadapi oleh jiran-jiran kita. Ingat adik kakak, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan. Pesan ikhlas daripada Amo, Jemi Tablier, yang mempunyai ramai jiran-jiran tetangga yang baik-baik.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Eh, marilah makan nasi ni. Dah sejuk kat tu, sedap pula nak makan. Weh, bapa anak mak ni nampak sedih je. Kau ada masalah gapo? Alah, gunalah PT Mok dulu. Pagak bayar semula-semula.
1: Mok sihat je. Tak sedap mikirlah kau mak ni. Tak sedap pusing lah. Kerja malak deh, pandai-pandai jaga diri. Duduk tempat orang.
2: Inna lillah.
3: Mok. Bapa mok gitu? Kita minta maaf, mok.
2: Sedangku berdosa.
0: Sibuk bukan alasan tidak menjenguk ibu bapa.
4: Ingatan bersama Kelantan FM.
5: Radio Malaysia, Kelantan FM.
6: Guano Pabu, napa rupu pakai tepalo ni? Kalau begitu, kalau begini, aku gina bah kupuk sani, ha ha ha ha. Mugi nebah kupuk mana, apa abu. Kalau begitu, kalau begini, kupuk panjang sangat, pakar tepalo, ha tu lah aku ditebah. Ha ha ha. Jadi aku nak tanya, mu ni Pak Abu, mungkin nebah rupuk dalam tanah geko, tanah mu. Kalau begitu, kalau begini, jadi aku tebah juga, tak tahulah tanah siapa-siapa, sebab aku nak lalu rupuk panjang lah, lalu pakai tapalo nak ni koyakwi. Ha ha ha. Jadi aku nak tanya nak nama saya ni. Muka Pak Abu tebah rupu panjang dekat tali air tu Pak Abu. Ya Allah lah saya. Tali kecek lah. Nampak leluh nyawa ke itu. Rupu ke tali air tu siapa tali lalu. Padahalnya jalan tu guna ramah pakai seorang kan. Okey, no suruh ke kapur cuci no. Ada bagi air cuci. Habis ya no? Tak takut dia motor tu ada lah no cuci. Tepi tali air tu. Tali air ke banyak. Oh lah. Maka tebas sikit sore ke. Cuci lah dari tali air. Kau lagu mana habis ya. Tebas-tebas ni. Nak kena ada sadak, sabik. Lagi domesi rupuk. Lagi sedap. Kita nak pergi cuci. Kapur mana mesin-mesin rupuk ni. Duk. Okey, cara kau rupuk depan tali air sama. Oh, tu aku tak ada nak fikir. Tak ada nak fikir, peho demo lah cucinya. Tokeh suruh aku, tunggu lu ke.
4: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Ini dah aku mahu dia, Hazama. 7.50 minit pagi, selamat pagi yang sedang memandu. Macam biasalah eh, kadang-kadang tu kita terleka sedikit, malah menyebabkan kecewaian kita berlakunya kemalangan. Tapi buat mereka yang sedang dalam perjalanan nak cari kedai makan, nak cari kopi-kopi dulu, minum-minum dulu, kena ingat juga eh, kalau anda nak minum ataupun sarapan, kena jaga-jaga juga. Ada adabnya, ada caranya yang tersendiri. Ini berkaitan dengan kopi lah, kopi panas. Kadang-kadang tu ada setengah orang tu dia suka kopi yang panas-panas, yang bergasak lagi tak berhenti tu. Kadang-kadang pun nak minum hot legok. Okey, jadi apa bahayanya kalau minum kopi yang masih lagi berasap ataupun terlalu panas? Jangan terus teguk. Kadang-kadang tu boleh menyebabkan keradangan ke dalam tekok kita ni, iaitu kalau minum terlalu panas dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser esofagus. Esofagus ni adalah yang laluan masuk ke perut kita ni lah, tekok kita ni, dari saluran tekok ni ke perut kita. Jadi esophagus ni ialah saluran yang membawa makanan dari mulut ke perut. Apabila terlalu panas, boleh mencederakan lapisan saluran makanan kita. Semakin panas minuman dan semakin kerap diminum, semakin tinggi risiko yang diperhatikan. Ini bukan bermaksud kopi ataupun teh itu sendiri menyebabkan kanser. Isunya ialah suhu yang terlalu panas. Kajian ni hampir 1 juta orang sebenarnya. Dan kalau bolehlah anda nak minum kopi, pastikan biar sejuk sekejap. Sasarkan dalam 65 darjah Celsius ke bawah. Kopi boleh tunggu, kesihatan kita lebih penting lagi. Okay, jadi nikmati kopi, nikmati lebih lama. Minum kopi-kopi juga . Kadang-kadang gula pun kena kurangkan juga. Baik, pukul 8 nanti kita ikuti Kelantan sana sini. Tapi sebelum tu, jom kita nak berhibur bersama dengan Jacqueline Victor, Gemilang. Dan selepas ini, Amy Sukumasari, Cicok. Untuk anda di Gu Pagi, Kelantan FM.